0: disebut rumah kita Kutai ni kenapa?
1: Kutai ni sebenarnya
2: lama
1: ataupun rumah tua lah.
0: Oh,
1: rumah tua lah
0: Kutai. Makna Kutai lama.
2: Lama.
0: Oh, rumah lama lah jadinya.
2: Rumah lama.
0: Okey, okey.
2: Bamboi okay. Pijar dulu waktu kecil mesti rongok kan.
0: Gigi patah je.
1: Satu lagi fakta tentang rumah Perak ni, disebut rumah bumbung lima.
0: Itu
1: trademark orang negeri Perak lah. Bumbung lima ni kalau negeri Sembilan dia ada Minangkabau kan. Bumbung ni bumbung lima ni dia tak dia punya rabung dia ada yang melentang, ada yang memanjang.
2: Walaupun rumah tu satu
0: sebuah rumah
2: saja, tapi dia punya bumbung tu
0: rumah tu sebuah tapi bumbung itu huru hara. Boleh kata macam tu lah kan. Dia belah tu sejak belah ni sejak belah tu kan.
1: Dia lebih kurang macam tu lah.
2: Okay. Huru hara kesimpulannya.
0: Kinah dari Kemuntin katanya, saya pernah buang pernah operation buang batu empedu.
2: Sama kisah dengan Pak Ya.
0: Satu batu sebesar ibu jari kaki.
2: Besar.
0: Dan yang kecil ada 12 biji.
2: Ya Allah.
1: Ui, mak.
0: Empedu pun dah tak ada dah sekarang. Hati dan juga empedu kita macam hati ayam bila tengok DVD operation tu. Pak Ya tengok.
1: Tak tengok. Doktor tu ialah benda dalam dia tak belah, dia tebuk je kan.
0: Dia tebuk je.
2: Yong Kinah ni sambil operation dia lapor ni.
0: Tu siapa lagi tu Aida? Di rumah TikTok kita ada.
2: Di rumah TikTok kita masih belum lagi berkongsikan. Tapi apa ni tanya ni, kenapa bangun pula Aida?
0: Orang dia memang macam tu.
2: Saya nak bagi saya boleh bertentang mata dengan Abang Faizal dan Ayah.
1: Macam tu ke?
0: Orang tu je kata Gen Z tu dia cepat. Gen Z pula. Betul lah.
1: Saya pula kalau saya menyanyi saya tak boleh duduk. Jadi sempit perut.
2: Betul. Nak lontarkan suara kan.
0: Jadi kamu boleh hubungi kita di talian 055458559 ataupun rumah hijau wasabi kita
2: 0102007055.
0: Ada lagi kaedah yang mana yang
2: tadi
0: mana
2: Aida dah janji kan. Ada cerita perkongsian yang sebenarnya tular di thread. Sebab itulah Aida ajak Abang Faizal dan Pak Ya berkongsi kisah-kisah yang menjadi kenangan hari ini.
1: Okey,
2: ini daripada pemilik akaun yang bernama Syahir Rahman. Katanya, hari ini tolonglah kemas barang mama dekat ofis. Lepas tu terjumpa surat yang ditulis pada tahun 1990 dari polis 90. Thailand dekat mama.
1: Polis Thailand? Surat saman ke surat apa?
0: Pergi melancong ke sana, rupanya kena saman.
1: Polis kan tu?
2: Rupanya polis tu nak berkenalan dengan mama ni.
0: Thailand? Macam mana polis
2: tu? Bukan biasa-biasa. Mana kata mama dia ni lawa.
0: Cantik lah.
2: Cinggir.
1: Selalu kita nakkan orang Thailand kan? Ini orang Thailand nak orang kita.
0: Pak Ya pecah lubang. Pak Ya minat orang Thailand.
2: Jaga-jaga bayaran balik rumah ni. Okay. Kalau isi surat dia alah bahasa Inggeris lah pula. Aida cuba.
0: Boleh cakap Inggeris.
2: Dear Aini,
0: I
2: had to apologize for sending your photograph back late. Katanya demo ni bergambar
0: di sana lah melancong.
2: Lepas tu polis ni bergambar dengan mak dia, tapi hantar gambar tu lambat. Jadi kirimlah surat ni. I waited for the new copy but they were the same.
1: Masih Melayu ni.
0: Boleh lah janji faham. Janji bunyi.
2: Everybody who saw your picture said you are very good looking. Nampak?
0: Cantik lah tu. Betul.
2: Memang cun.
0: Semua orang tengok tu cantik.
2: That's why lah. I want to write long letter but it may be disturb you. If you don't mind and give me a chance, I shall try the next one. I hope you can understand my poor English.
1: English tak apa lah tu.
2: And I hope everyone can hear understand my poor speaking.
0: Tapi makna kata individu tu dia melancong ke Thailand lah. Lepas tu bergambar dengan anggota polis tu. Anggota polis tu hantarlah ke alamat yang diberikan.
2: Aida tak tahu sama ada mama ni melancong ataupun memang ada urusan kerja. Tapi mereka bergambar dan berkenalan sekejap.
1: Masa kisah tu mak dia dah kahwin ke belum?
2: Belum.
1: That's why lah.
0: Not that's why. Kalau dah kahwin tak jadi berhubung tu, That's why lah dah kahwin. You got my sword?
1: Yeah.
2: Alamak. Okay. Tapi memang orang kata pengakhiran ceritanya at the end of the day,
0: at the end of story,
2: at the end of the story, jodoh tidak bertemu.
1: Oh,
2: tak Mama kahwin dengan papa lah.

0: Di sini lah orang sini.
1: Polis Thailand ni pula sekarang ni ramai yang sedang mengejar. Macam handsome je katanya.
2: Ada gambar ke?
1: Tak tahulah sama ada betul ke tidak yang mereka berjumpa ini. Tapi kalau ada tengok, oh kacak bergaya juga. Kacak
0: bahan.
2: Oh, mak.
0: Eh, payah je. Saya?
1: Alah, nak tengok juga. Tapi kan,
0: alah, artis tu.
1: Orang-orang zaman dulu ada perasaan memang badan steady-steady.
2: Yelah. Mana ada perut borai macam saya? Tak ada.
0: Tak ada.
2: Dulu tengok zaman-zaman Samsudin.
0: Ayah kita.
2: Samsudin badan berketul dulu kan.
1: Sebab mana orang dulu boleh steady badan?
0: Sebab itulah.
2: Satu mungkin pemakanan kot.
0: Pemakanan satu. Dulu tak banyak yang online-online ni.
2: Duduk rumah je dah dapat makan kan. Dulu kena keluar.
1: Betul.
0: Nak cari makan kena buat kerja dulu.
2: Betul lah.
1: Nak cari makan pun kena jalan kaki.
2: Dulu nak cari duit kena keluar peluh. Sekarang ni nak keluar peluh kena cari duit.
1: Setuju. Nampak Azra teng bunyi notifikasi Allah.
0: Berpeluh.
2: Tak bayar duit pergi gym. Sebab nak keluar peluh.
0: Iyalah, betul ya, payah lah dulu.
1: Betul juga.
2: Terbalik dah.
0: Cakap dunia tentang gym ni lama dah teman
1: nak keluar peluh pun perlukan duit.
2: Okey.
0: Baik.
2: Boleh saya kongsi sikit cerita pasal surat ni. Saya masa dulu masa saya zaman bukanlah remaja lah masa tu kan.
0: Zaman purba dulu.
2: Bapak saya ni kerasi kapal. Uh-huh. Jadi masa saya kecil-kecil, setiap bulan mesti bapak saya hantar surat.
0: Mm-hmm.
2: Surat yang mak saya tulis antara surat yang paling apa tulisan mak saya paling cantik.
0: Allah.
2: Tapi bila mak saya tak ada, bapak saya pun dah tak ada, saya cari surat tu dah tak ada. Semua bapak saya dah bakar.
0: Allah.
2: Sebab dia tak nak simpan benda-benda lama ni kan. Sebab takut lipas lah apa semua. Satu surat, satu tulisan tu saya tak jumpa.
0: Tapi Pak Yang pernah tengok tulisan ibu tu?
2: Pernah. Memang saya selalu baca. Dia punya tulisan bukan
0: tulisan zaman sambung.
2: Sambung.
0: Oh, dulu dia sambung.
1: Mesti ayah Pak Yang ni seorang yang pengemas.
2: Itu betul.
1: Kan? Memang tak jenis tak simpan
2: bila
1: barang.
2: Bila dia duduk dekat darat ni, kejap-kejap masuk rumah basuh tangan. Kejap-kejap basuh sebab dia kata dekat darat ni macam tangan dia berdebu. Dia
0: rasa
2: macam tu kan.
0: Tengah laut ada debu.
2: Tengah laut tak ada debu.
1: Perfectionist ke OCD?
2: Tak tahu nak kata lah.
1: Masa tu kita tak tahu lagi kan ada
2: term-term kesihatan. Tapi dia memang sebab dia kalau ikutkan masa kerja dulu, dia jawatan dia bosan. Bosan ni macam supervisor lah.
0: Dia jaga orang. Penyelia lah.
2: Sampai rumah, balik rumah pun dia jaga.
0: Menyelia lah rumah juga.
1: Menyelia rumah.
0: Tapi itulah, alhamdulillah lah. Alhamdulillah.
1: Bekerja keras ayah Pak Yau.
0: Pak Yau pun terdidik arahnya. Pak Yau kemas.
1: Betul.
2: Ayah kemas.
0: Okey. Perkongsian daripada Pak Yau pun kita dah dengar. Perkongsian rakan-rakan kita pun kita dah dengar. Perkongsian daripada Aida pun kita dah dengar dah tadi. Okay. Jadi bagaimana perkongsian daripada koma semua. Silakan. Talian kita seperti biasa tak pernah berubah. 055-45-85-59 sangkut payah. Aduh, saya sangkut.
2: Okey,
0: tak apalah. Apa-apa pun kita berlagu dengan A. Ramli and the Zurah 2. Lagu ini yang betul lah tadi dengan muzik rupanya. Pera FM
1: untuk kau aja.
0: Kenapa saya kelam kabut ni?

0: hanya di Pira FM untuk kaum aja.
1: Apa khabar Raja?
2: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, lani dan koma pula negeri Perak. Mailah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda. Yeah.

0: Gegar pagi ketika ini 7 Ogos 2026 bersama dengan Aida,
1: Faizal
2: dan Pak Ya.
1: Cantik kan? Sama dengan Aida, Faizal dan Pak Ya. Cepat ya, bagus.
0: Kita kan gen generator.
1: Bukan, apa tadi?
2: TBZ.
0: TBZ. Kenapa TBZ bang?
1: Trio.
0: Trio?
1: Boom. Z.
0: Oh,
1: macam tu ke?
0: TBZ
1: macam motor pula ya. 8.49 minit pagi dah. Sebelum kita terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam Utama 9 pagi, perkongsian rakan-rakan kita. Bagaimana Aida?
0: Ya, dan ketika ini ramai yang menemani kita di ruangan TikTok Para FM yang dah tap-tap screen macam tak cukup lagi. Sebab Pak Ya nak kejar 200K.
1: Nak kejar. Tak apa, insyaAllah sampai tu. Ni Kak Nozila kata ni, apa ni kata ni?
0: Kak Nozila kata, sebelum itu dia cakap gandingan hebat DJ Korea Faizal.
1: Jangan-jangan Korea saya
2: agak. Patutlah dia suruh baca.
1: Tak, bukan. Yang ni ni. Kesian Aida. Cari kursi tinggi untuk Aida. Nak baca, kena bangun. Bukan. Aida dia jenis aktif orangnya. Dia jenis aktif.
0: Jadi Aida kalau duduk nanti ada mengantuk. Biarkan Aida berdiri.
1: Macam pagi kan?
2: Dia tak boleh diam. Tak boleh diam.
1: Okey, kita ada pemanggil. Boleh kita sahut panggilan
0: boleh.
1: Eh?
0: Boleh, silakan. Assalamualaikum.
1: Kita tengok jajah. Yang ni Aida kan? Yang ni ke yang ni?
0: Bawah.
1: Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Yang cakap ni
2: siapa tu?
3: Cuintan.
1: Oh, Cuintan.
0: Akhirnya dapat ya Cuintan.
1: Presiden tap screen. Cuintan, apa khabar Cuintan?
3: Baik, susah sangat nak dapat talian.
0: Kenapa? Saya tahu.
3: Semua lain dia dapat.
1: Dia dapat cu yang pertama apa gini?
3: Ya, saja cu tre-tre je.
1: Tre dapat tu.
3: Yalah, hari ni Jumaat Pak Ya konti kan. Aida dengan DJ Korea Faizal.
1: Oh, dia Faizal dah pula.
3: Tiba-tiba.
1: Okey.
0: Kak Cintan, yeah. Sebelum tu boleh Kak Cintan jauh sikit dari radio. Sebab dia ada ni sikit. Ada gemer-gemer dia.
1: Gemer-gemer. Cakap pun tak senang kita. Okey, Cintan. Okay. Topik kita pagi ni, Cintan.
3: Ya. Yang kenangan yang tak boleh kita lupakan ya.
1: Okey.
3: Kenangan tu masa tu sedih lah masa arwah mak cu kan. Kira-kira arwah mak cu ni kan dia macam dia sakit apa dia sakit macam tak ada macam sakit sangat kan. Dia slow je dia macam seminggu je dia sakit kan. Dah lepas tu kan dia cuma cakap dekat cu duduk rumah kejap mak nak pergi klinik dekat Kuala klinik swasta kan. Dah lepas tu mak ni cakap kamu jaga anak kamu sebab anak dia cu yang anak cu arwah mak yang jaga tak boleh lah nak menangis kan. Lepas tu mak cakap nanti aku pergi klinik ni kejap je mak pergi dengan arwah bayi pun naik kereta kawan dia kan. Macam teman-teman ayah biasa je kan. Dah lepas tu bila pergi tu kan kat klinik Kuala tu kan masa tu apa telefon biasa-biasa yang tiga-tiga skopang tu je kan.
0: Yang bila baling tu kita yang pecah kepala bukan fundi pecah ya.
3: Betul. Dia tu tahun 97 tu ingat hari-hari minggu, hari Ahad tau. Masa tu kebetulan cu tak kerja, cu kita hilang dekat Cemor kan. Dan lepas tu bila mak pergi kan dia memang badan dia okey kan, tak ada apa pun. Memang cu duduk dengan mak kan. Lepas tu pergi dia turun kan. Lepas tu dia pesan kamu jaga anak kamu gini-gini kan, dia cakap kan. Dan lepas tu bayangkan masa dia pergi naik kereta tu dia genung kan. Bila dia genung apa kan, masa tu cu kerja gila. Lepas tu bila mak pergi kat klinik tu kan, pergi-pergi kan, lepas tu tunggu buat kerja macam biasa sebab mak kata tak apa, mak pergi sendiri je. Dan lepas tu bila sampai kat situ kan, ingat lagi kan, lepas tu mak jatuh tau sebab masa dia nak urine, nak yur kencing dia dekat tepi birel tu kan. Tiba-tiba bila mak itu jatuh tau, ayah kencing dia, arwah bayi po pun cerita kan. Dan arwah bayi po sambut mak kan.
1: Sawat tu.
3: Lepas tu arwah mak ni, dan orang kata dia berbaju mengucap tu memang senang dia. Yalah. Pergi tau. Arwah mak ni macam cu juga dia ramah kan. Lepas tu pergi kan, tiba kiranya arwah nak kira kes polis ke apa kan, dia orang sebab hari minggu kan tak bawa pergi hospital dah buat perasaan. Lepas tu arwah mak ni apa kawan dia pun datang, dah arwah juga dah, dia kata dia saja datang, dia kata Intan kamu jangan terkejut, mak kamu dah tak ada. Cuma pergi klinik tu cuma raut.
1: Yalah.
3: Rumah kau sebab tak ada kan tempat yang cun nak bergantung dekat. Dan lepas tu bila bila pergi tu kan dia kata kamu sabar, dia kata. Dia kata jenazah dia akan dibawa dengan dengan robot polis tahun 97.
1: Itu oh, 97. Ya. Yeah. Sabar cu.
0: Kita doakan dan semoga
1: kita doakan. Kita doakan semoga yang pergi tu ditempatkan bersama para solehin, roh-roh yang terbaik tu ya. Terima kasih cu. Sabar cu.
3: Terima kasih dapat talian. Okey Pak Aida.
2: Okey cu. Terima kasih cu.
1: Terima kasih Cintan. Nah, cu Intan ni kenangan bersama dengan ibunya.
2: Iyalah.
1: Renungan terakhir tu.
2: Betul.
1: Saya ingat kau dapat pasang lagu Uji Rashid tu lagi sedih tu. Tak mau pasang.
0: Jangan nanti teman
2: teroyak. Saya mudah teroyak.
1: Mudah hati.
0: Jenuh Aida nak pujuk Pak Yar ni.
1: Bukan Aida saja nak pujuk, saya nak pujuk Pak Yar tu. Okey, seperti mana yang kita nyatakan, kita akan ikuti
0: Warta berita utama 9 pagi.
1: Okey, tepat pukul 9 pagi nanti. Dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur. Dan terus tap screen guys, kongsikan komen. Ha, berkenaan dengan topik kita?
0: Biar jadi kenangan.
1: Terus bersama Pera FM
0: untuk kaum aja.

0: tibia.
1: Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam.
0: Ikuti rancangan Al-Tibyan setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Al-Tibyan.

0: dengarkan kami di Perak Utara FM 104.1.
1: Borak gegar pagi. Untuk go, untuk koma aja. Okey, untuk koma.
2: Bersama dengan apa tadi? GTB apa tu?
3: TBZ.
1: TBZ. TBZ. Mana kata TBZ ni apa dia ni? Trio.
2: Trio Boom Z.
1: Z.
2: Boom
1: Z. Kena tahu je kenapa boom tu?
2: Generasi boomer bertemu dengan generasi Z.
1: Okey. Asyik baik dia sebut nama pun Z. Nampak glamour dengan glamour. TBZ. Kau dia kata bersama dengan pokcik-pokcik. Pokcik-pokyo.
3: TXZ lah. TXZ tak sedap.
1: TZX. TXZ.
2: Apa tu?
1: Dah jadi jenama motor lah kan. Okay, 9.15 minit pagi. Kembali bersiaran di Perak FM. Setelah kita ikuti utama 9 pagi tadi.
2: Ada cadangan nama grup daripada sahabat kita di TikTok. Daripada Kari Roslan. Kalau GTB tu lain dia kata ni.
1: Tak boleh, tak boleh. Tu negatif. Tak boleh sebut tu. Dia di on air ni dia ada term-term pronunciation yang mesra dengar. Ada yang kita Pak Yah lebih tahulah kan. Yalah. Kalau dalam sektor industri kan.
3: Sektor.
1: Okey, pagi ni kita cakap tentang
2: Biar jadi kenangan.
1: Biar jadi kenangan. Tadi Pak Yah dah kongsikan kenangan Pak Yah operasi buang pedu
3: dengan tulisan
1: muak. Apa tadi?
2: Aila pun dah kongsikan surat lama yang
1: surat lama. Saya nak kongsikan jugalah. Kalau cintan mak dia kan tadi kan. Saya pun mak saya juga. Arwah mak saya juga. Tadi di sebalik siaran tadi kita cakap tentang dapur kan. Masak kan. Pak Yah kata dapur minyak gas.
3: Kan? Cak butterfly.
1: Tapi rumah saya dulu, mak saya dulu. Kita rumah kampung Pak Yah. Dapur kayu. Lepas tu kakak saya dah kerja dah. Dia beli lah dapur gas ni. Tapi mak saya masih lagi dapur kayu dan juga dapur minyak tanah tadi tu. Tapi mak saya masih lagi menggunakan dapur minyak tanah dan juga dapur kayu tadi. Dia kata susah lah nak guna. Ketak.
3: Yelah, kadang-kadang sumbu dia tu tak naik. Kan dah malap.
1: Orang tua mana nak tahu.
2: Zaman dulu yang kena tiup tu bagi
1: api. Itu dapur kayu api. Dapur minyak gas ni dia kena dapur minyak gas dia kena cucuh dulu kan. Tengok minyak masuk ke tidak kan.
3: Dia ada satu dawai yang cucuh sumbu kan.
1: Dan kenangan saya ada kakak saya ada ambil gambar mak saya tu masa tu rumah baru dah. Rumah baru bukan rumah moden lah, bukan rumah lama dulu kan. Dapur kayu tu duduk dekat pintu kat luar rumah tu. Mak saya beralih dia nampak dia tak boleh lah.
2: Dah mula.
1: Tapi itulah kenangan dapur kayu tu. Macam Pak Yah kata, masakan guna dapur kayu ni
3: lain rasa dia.
1: Nasi saja bukan lauk-lauk pun boleh. Nasi je rasa bau dia lain juga. Berbanding dengan betul lagi sedap. Lagi wangi berbanding dengan moden dapur elektrik ni. Periuk elektrik ni kan. Tu lengkap dah pengisian kita
3: Tapi saya nak share sikit lagi.
1: Nak share. Okay.
3: Cerita pasal dapur kayu ni, saya teringat zaman dulu bila tak sekolah, kita sibuk lah mak kita masak kita api. Pun
2: Pak Yah ponting sekolah.
3: Sekolah kan. Kita pun sibuk lah tengok mak kita masak kan. Masa tu dalam dapur tu, dapur tu memang kat luar lah. Gantung radio transistor.
1: Radio kecil tu.
3: Radio kecil.
1: Radio bateri tu.
3: Tak tahu kan.
2: Masa
3: tu pula hari Ahad. Segmen berbalas pantun bersama Cuari Selamat. Saya sambil tersenyum-senyum tengok berbalas pantun tu sambil masak tu. Itu antara kenangan yang
1: itu Pak Yah berpantun. Tapi dulu tengah-tengah hari Pak Yah dia ada drama radio, ingat tak? Drama radio kan?
3: Drama radio.
1: Dengar radio pula aerial panjang, kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak dapat. Kena pegang pula tu. Jadi signal tu frekuensi kan. Kena pegang pula Pak Yah.
2: Betul.
3: Kenangan radio ni memang banyak lah. Antaranya nombor 5 persiaran 1 kan. Kak Yong Tengku Mariam. Zaman-zaman apa itu? Rancangan apa itu?
2: Rasanya Aida belum lahir lagi.
3: Belum. Tahun 70-an tu.
1: Aida masih di Sidratul Muntaha. Okey, 9.18 minit pagi. Kalau di rumah hijau kita ada ke perkongsian rakan-rakan kita, Ida?
2: Ada.
1: Ada ni. Ni rakan kita ni.
2: Siapa tu?
1: Di
2: Wasabi
1: kita ni. Kiriman suaranya. Kita dengar. Boleh? Yang ni. Oh yang ni. Asyik baik. Okey, kita dengar eh.
3: Belum kiriman. Hafiz lagi.
1: Okey, apa katanya? Siapa ni?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat DJ Faizal, DJ Aida Sezali dan DJ Pak Ya.
2: Ya saya
4: buang.
1: Penuh lama.
4: Kenangan masa lalu di kampung saya di Gunung Semanggul. Dari segi mengerjakan sawah benang ataupun apa orang kata secara manual. Dahulunya pada tahun 80-an ataupun awal 90-an kami mengerjakan bendang lah, bendang di belakang rumah di kampung. Pada masa tu kita usahakan bendang dengan cara manual menggunakan tangan. Kalau kita orang kata di kampung Semanggui ni, dia kata kalau musim mukui padi, kita tak menggunakan mesin padi. Kita banyak menggunakan kudrat ataupun tenaga manusia.
1: Manual.
4: Kita mukui, kita ada tong padi, layar padi, dan kita gunakan tenaga manusia untuk mengasingkan buah padi daripada tangkai padi. Kita pukul, ada tangga di dalam tong padi sehingga penuh dan kita isi dalam gundi. Begitu juga pada musim mengerat, menggunakan tangan, ada pisau kerat padi. Dan juga musim menanam. Musim menanam di kawasan Gunung Semanggul di daerah Krian ni menggunakan kuku kambing. Dia guna kuku kambing, dia ada kemahiran lah untuk menanam apa orang kata semai-semai yang dicabut untuk ditanam di benang-benang. Kita ada konsep apa, konsep upah dan konsep berderau. Berderau ni kita guna konsep tolong-menolong dalam mengerjakan tanah benang lah, sawah padi ni. Jadi pada masa itu cukup menarik lah. Mananya dari segi kerja gotong royong, dari segi kerjasama dalam masyarakat tu cukup besar dan tinggi. Dia cukup penting. Berbanding pada hari ini menggunakan banyak teknologi, mesin padi, menggunakan mesin-mesin untuk menabur benih, menyerap baja dan sebagainya. Tak seperti dahulu. Jadi itulah kenangan-kenangan yang takkan saya lupakan sehingga ke hari ini. Dan inilah yang boleh saya kongsikan dalam siaran Gegar Pagi. Bersama dengan DJ Faizal, DJ Aida dan juga DJ apa,
2: Paya.
4: Gegar FM. Untuk koma aja. Salam hormat dari saya Muhammad Khair Haji Yusof, Gunung Semanggul, Perak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Ini dia Cik Muhammad Khair.
2: Haji saya ni kalau lalu bendang mesti diteringat zaman-zaman dulu kan.
3: Faizal biasa dengan bendang ni.
1: Saya rumah saya berdekatan dengan bendang. Mak saya buat bendang. Ayah saya kerja hospital.
2: Okay. Pak Ya, Abang Faizal masuk.
1: Tapi bukan bendang je, saya ambil upah je. Bapa betul saya buat bendang.
3: Buat bendang.
1: Buat bendang, tapi saya memang tak reti buat bendang.
3: Saya umur 20-an baru saya merasa tengok pokok padi. Umur dah 20-an masa
1: baru tu. Tengok pokok padi dekat-dekat lah.
3: Tapi masa tu tak ada buah lagi. Sampai sekarang saya tak pernah tengok padi yang dah
1: yang berbuah. Yang terbit
2: tu. Aida sampai sekarang tak merasa lagi.
1: Ya. Jemputlah ke kawasan kawasan apa tadi? Bermak Khair tadi kan? Tapi kalau di Kedah ni, macam saya di Kedah lah kan. Memang kawasan sawah padi je lah.
3: Hidup berbendang lah.
1: Tapi tak reti buat bendang. Tapi yang kenangan mak saya tu, mak saya kan saya kata tadi dia ambil upah mengerat padi. So saya akan bermain di batas-batas bendang tu. Berlari-lari.
3: Kalau tak ada padi, bendang tu kita boleh masuk lah. Tanah ada kering kan?
1: Kering. Dah jadi medan bola sepak. Dulu tak ada sangat padang-padang yang ni kan. Kita main dalam padang tu.
2: Dia memang jadi keras.
1: Lepas tu dah bulan dah, orang Kedah kata latam selalu tu. Duk berlari dalam tu. Dia jadi padang tu jadi licin.
2: Jadi padat dah tanah.
1: Padat tanah tu.
3: Itu kalau musim hujan memang lecah aja
2: lah. Ada
3: longsor je lah.
1: Tapi kalau selalunya lepas ambil padi dia kering kan. Jadi memang kami main dalam tu lah.
2: Tapi ada seronok lah tengok yang dia mengkongsi dekat medsos kan, dekat TikTok, yang dekat Kuala Kangsa tu. Dia memandi dekat parit dekat sebelah.
3: Tali air.
1: Memang ada. Memang ada.
2: Abang tak mandi?
3: Sekarang pun masih lagi ke?
1: Sekarang masih. Saya tak boleh anak bongsu kat dah. Pergerakan dikawal. Okay. Tapi dalam kawan-kawan lepas juga. Okey. Rakan-rakan kita tadi dah kongsikan tadi. Terima kasih Cik Makhir Yusof tadi kan. Dengan kenangan dia
3: bendang padi.
1: Bendang padi. Okay. Ada lagi kaedah di rumah hijau kita, kita tengok. Lagi, kalau ada kita baca.
2: Kita ada rasanya tadi Kak Mona Rahim nak kongsi cerita.
1: Mana
2: Kak Mona Rahim.
1: Cari. Okey. Katanya
3: cerita dia.
2: Biar jadi kenangan. Kena operate tahun 2004.
1: Mengemam dulu rumah.
2: Bersalin anak nombor 2 sebab katanya anak tu songsang waktu tu. Dalam perut. Udah dekat nak bersalin lah pula dia nak songsang pun. Mak takut menor rasanya masa tu. Maklumlah tak pernah kena operate. Terbayang pula time ni yang ikan.
1: Lalu dia tiang ikan kan.
2: Jangan disamakan. Berapa itu bergamaknya kena operate nanti. Tapi walaupun udah 22 tahun berlalu, tetap ingat sampai bila-bila. Anak tiga orang elok je keluar ikut pintu. Yang seorang ni nak keluar juga ikut tingkap.
3: Itu anak yang bongsu lah tu ya.
2: Anak nombor 2.
3: Okey.
2: Yang tengah-tengah.
1: Tapi alhamdulillah selamat lah
2: eh. Tapi biasanya bila anak nombor 2 operate, anak nombor 3 selalunya operate juga.
1: Mungkin jarak kot. Dua dengan tiga tu. Mungkin kalau jarak alhamdulillah lah. Kalau ada lagi ada ke?
2: Yang ini pula.
1: Siapa ni?
2: Kim
1: Kemeh Hasan dari Bosa. Macam mana ni? Kenangan yang tak dilupakan tahun 1974. Saya baru 1 tahun, Pak ya.
3: 1 tahun umur.
2: Apa 1973?
1: Mana tahu dah umur tu.
3: 74 saya dah 1.
1: Tu dah pasal. Jururawat klinik botol kiri berjalan kaki di atas gotak botol. Disengat leboh. Dia jururawat tu jalan atas jalan kaki lah. Kena sengat leboh.
3: Gotak botol. Tahu gotak?
2: Gotak
1: jabatan lah.
3: Jabatan.
2: Macam
3: mana? Ni orang mana?
1: Okey, dia meminta tolong kema berhenti. Dia terus naik Vespa kema turut disengat leboh. Dan dia suruh hantarkan ke hospital. Kema belok apa ni?
2: Malang.
1: Vespa terbabai. Dia pun terjatuh tengah jalan. Dia lalu bangkit kema terus hantar ke hospital. Dalam kalut-kalut lah tu.
2: Kenapa tak dia elak lebah itu?
1: Dah tak dia ajar apa elaknya.
3: Dia apa kerjanya?
1: Dia tak nyatakan apa
3: kerjanya. Jururawat. Okay.
1: Jururawat tu yang tahan dia tu.
2: Yang dia tolong.
3: Dia cerita jururawat ni saya teringat lah. Masa tu saya duduk di Kampung Kolam, Tanjung Rambutan. Masa tu kami sekolah.
1: Payah. Eda, kita berehat dulu. Kita simpan je tak payah. Siapa nak dengar? Kena tunggu selepas ini Pera FM.
2: Untuk kau macam.

0: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, Lantin koma pula negeri Perak. Mile koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan
1: jom
0: anda.
1: Seluruh rakyat negeri Perak sertai program publicity dan penyertaan awam draft rancangan struktur negeri Perak 2040. Kajian semula bermula 20 Julai hingga 19 Ogos 2026 di semua PBT seluruh Perak, Bangunan Perak Darul Rizwan, Plan Malaysia Perak, atau layari portal e-publicity secara dalam talian. Pandangan anda amat bernilai ke arah menjadikan negeri sejahtera dan berprestasi tinggi menjelang 2040. Kuasa di tangan anda, pemikiran dan suara hari ini untuk masa depan.
2: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
0: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, Lantin koma pula negeri Perak. Mile koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: Ipoh ada salji? Ya betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni, AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata, tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Kera FM untuk koma aja.
2: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, lani dan koma pula negeri Perak. Mailah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Pride Mall 6 sampai 9 Ogos 10.

belakangan ini, cuaca memang susah nak dijangka. Pagi panas terik, petang hujan lebat, kadang ribut petir sekali. Jadi, pastikan anda sentiasa bersedia sebelum keluar rumah. Bawa payung atau baju hujan, minum air secukupnya dan elakkan kawasan mudah banjir. Utamakan keselamatan diri dan keluarga. Ingat, cuaca boleh berubah tapi langkah berjaga-jaga tetap boleh kita ambil. Pesanan himat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk Koma Aje.

0: Gegar pagi Jumaat hari ini 7 Ogos 2026. Aida di sini.
1: Faizal juga di sini.
2: Dan Pak Ya juga kat sini.
1: Tapi kalau Pak Ya dulu, kalau dulu petang saya suka dengan Pak Ya Pantun. Tema-tema tu seronok.
0: Tapi Pak Ya
1: awesome. Ha, tu
2: kau pun awesome.
1: Ya, tu dia lah. Tapi boleh guna juga Pak Ya.
2: Boleh.
1: Tak ada kena bayar royalty Pak Ya.
2: Okay. Itu Ellie yang create.
0: Tapi Pak Ya boleh buat pantun on the spot tak Pak Ya?
2: Boleh. Lambat sikit lah.
1: Lambat sikit. Okay, tak, kita tambah-tambah sekarang ni patut usia. Macam saya pun.

0: Nak cakap pun kena fikir kan.
1: Rambut pun dah gugur dah.
0: Okey, tadi kita sebelum kita berlagu tadi, Pak Ia ada nak cerita pasal
1: jururawat.
0: Jururawat.
1: Jururawat ke kampung kan. Ni kisah pada tahun 80.
0: 80. Pak Ia bersalin.
1: Bukan. Masa tu saya sekolah menengah lah. Kan? Masa tu ada orang mengandung dekat kampung saya lah. Kampung Kolam Tanjung Rambutan. Jadi adalah tim bidan kampung ni datang ke rumah tu. Betul. Nak tengok lah bersalin ke tidak kan. Jadi bidan cakap ni tak boleh bawa pergi hospital ni, tak sempat ni.
2: Kena bersalin situ juga.
1: Kena salin kat rumah. Dan nak masuk kampung tu dah ada jambatan. Kan, jambatan kayu.
0: Kena kayu.
1: Bila masa tu pakai Land Rover yang berat besar tu kan. Besi body dia tu. Bila dah tengok, dia kata kena tunggu. Tunggu sampailah dia bersalin. Dah suyap semua, barulah tak jadilah bawa, tak payahlah bawa pergi hospital kan.
0: Okay. Dekat jambatan tu lah.
1: Tak, dekat rumah lah.
0: Dekat rumah.
1: So bila dekat jambatan.
0: Tadi payah kata dekat jambatan.
1: Tak nak masuk kampung masa ada jambatan. Bila dah habis, dah selesai kerja dia, orang pun baliklah tim apa bidan ni tadi kan, Land Rover tadi kan. Melintas je
0: jambatan
1: tadi, atas jambatan tu tiba-tiba jambatan tu roboh.
2: Allah.
0: Habis dia orang tadi
1: dia jatuh apa ni, Land Rover tu jatuh terdongak.
0: Allah.
1: Dia kat atas kan.
0: Terpacak.
1: Dan bidan tu pula dia pun tengah mengandung.
0: Allahuakbar. Tapi selamat kan, macam mana?
1: Selamat alhamdulillah. Tapi dia mengandung, dia kata anak aku kan, anak aku dalam perut dia kan.
0: Payah menyaksikan kejadian tu.
1: Saya tak menyaksikan. Saya balik sekolah tengok van
2: dah
1: menongak ke langit.
0: Terpacak dalam itu sungai tu.
1: Besoknya baru crane datang angkat. Taulah Land Rover
0: dia berat.
1: Patah terus.
0: Jambatan kayu.
1: Kan? Tu dia angkat, letak balik atas jalan.
0: Saksikanlah kejadian yang mengangkat tu.
1: Tengok lah kan. Memang tak ada kemik, tak ada apa. Tapi yang bidan tadi rasanya ada luka di kepala lah. Masuk hospital sekejap lah. Tapi alhamdulillah lah,
2: dia anak dengan kandungan okey. Yang menunggu nak bersalin tu
0: selamat dah di rumah tadi. Dah bersalin di rumah ni kan.
2: Benda dah selesai
1: lah. Selesai baru nak balik.
0: Cakap tentang bidan ni, saya jadi pemanggil bidan.
2: Wow.
0: Dulu kalau buat salin kak saya dulu banyak salin di kampung.
1: Pemanggil pun pemanggil. Nak claim juga
0: mesti.
2: Jarang-jarang
0: kan kita tengok selalu drama lama-lama kan. Bila lama-lama kan.
1: Mesti watak-watak.
0: Watak-watak tu suami nak panggil kan. Saya
1: adik, pemanggil.
0: Adik bangun. Panggil Cu. Tok Bidan tu nama Mak Supiah. Kita panggil Cu Piah lah. Mak Su Sofiah kan. Kita panggil Cu Piah lah. Adik bangun. Panggil. Pergi panggil tak. Kampung seberang tu. Mana kata pukul. Kalau pukul 3 pagi kena gerak. Pukul 3 pagi lah kita pergi. Mana ada telefon dulu.
2: Payah. Itu je kerja apa?
0: Macam cuci.
1: Masa tu pangkat nenek-nenek lah Bidan tu.
0: Betul lah. Boleh claim eh? Boleh claim.
2: Okay.
0: Apa kongsian rekan-rekan kita? Bagaimana Aida?
2: Kalau di Wasabi, ada yang conci ya. Ada yang kongsi.
0: Boleh conci boleh.
2: Ada yang conci dengan kita. Ini Kak Zee dari Meru Perdana.
0: Kak Zee.
2: Untuk tajuk Biar Jadi Kenangan. Katanya memang banyak benar lah kenangan yang sukar dilupakan. Memang. Tapi yang masih kekal dalam ingatan sampai hari ini, kenangan jatuh cinta selama
0: belajar. Cinta monyet lah payah. Bangun yang cinta monyet.
2: Si dia tu dari Pantai Timur. Memang ada ciri-ciri lelaki idaman. Tapi oleh kerana dulu tak ada media sosial, hubungan terputus begitu sahaja. Alamak, tergantung lah ni hubungannya. Cuma jumpa semula masa konvo. Tapi Kak Zee dah bertunang masa tu. Dia kirim kat raya, kalaulah masa boleh berundur semula, aku ingin bersamamu semula. Nama seperti Ramli. Tapi jodoh tiada. Sehingga kini dia tetap berada jauh di sudut hati. Walaupun jodoh tiada, sebab Kak Zee dah single.
1: Dah ada peluang balik. Kak Zee ni umur berapa masa tu?
2: Tetap doakan dari kejauhan. Semoga dia tetap bahagia bersama keluarganya.
1: InsyaAllah amin. Maknanya dalam hati tu masih berharap lah.
2: Masih ada lagi. Tapi si dia dah berkeluarga. Jadi kesempatan tu dah tak ada lah ya.
1: Yalah,
0: cerita Kak Zee ni kita boleh simpulkan, saya lah kan. Mungkin Allah tak takdirkan.
1: Betul.
0: Pastinya Allah tak takdirkan. Mungkin suratan yang benda-benda yang ke depan tu kita tak tahu macam mana kan.
2: Cinta tak seharusnya memiliki.
1: Itulah. Bila kita cerita apa orang kata hasrat tak kesampaian ni, kadang-kadang bila kita fikir-fikir kembali, apa yang kita dapat itulah yang terbaik.
0: Betul.
1: Sebenarnya. Betul. Jangan kita rasa kesal.
2: Betul.
1: Kan?
2: Sebab Allah sebaik-baik perancang. Dan lagi perkongsian di Wachabi kita.
0: Wachabi, okey. Kata apa?
2: Ini daripada Faizal, pengerusi kelab sahabat.
0: Oh, ingatkan saya yang tahu.
2: FM. Sama pula. Kepas Faizal ke apa ni?
0: Pak Ya dah kemas, saya pun dah kemas.
1: Kebar nama.
2: Kenangan yang tidak dapat dilupakan. Duduk serumah dengan kawan-kawan bujang di Pasir Gudang Johor pada tahun 1990. Bila hujung minggu je, kami ni akan masuk Singapura. Bukan sia-sia.
1: Setiap minggu.
2: Jalan kaki daripada Tambak Johor Bahru ke Woodland Singapura.
0: Woodland, okey.
2: Meratalah kami berjalan. Tapi kini tinggal kenangan manis bersama-sama dengan mereka. Saya sambung belajar beberapa tahun lepas tu dan terputus hubungan dengan mereka sampailah hari ini. Masih mencari mereka. Kotlah boleh dapat reunion dengan mereka ni kan, sebelum dia jemput pulang Mahadat Ilahi.
0: InsyaAllah boleh tu.
2: InsyaAllah
0: boleh. Kalau dapat, nanti usahakan bagi tahu
2: ada
0: kami.
2: Ada rezeki, ada jodoh. Oh betul, kongsikan dengan kami kalau dapat berunion semula.
0: Itulah. Masih lagi perkongsian. Apa dia Pak Yana kata?
1: Zaman-zaman sekarang ni tak mustahil benda tu boleh jadi.
0: Sebab ada video sosial senang.
1: Ya, saya dah 30 tahun tak jumpa kawan sekolah. Tiba-tiba sekarang ni ramai saya jumpa balik.
0: Seronok balik kan? Macam duduk sekolah balik.
2: Dia macam pertemuan tak jangka tu pun boleh jadi juga. Macam Bos Zam kita dengan Abah Wahid jumpa dekat Kenduri. Rupanya Kenduri anak Abah Wahid tu adalah Kenduri anak saudara Bos Zam. Aku cuma ada tak ada
0: betul-betul kan? Ada. Apa
1: belah perempuan kot. Belah perempuan.
0: Abah Wahid ni bapak pengantin lagi. Dah bapak pengantin katanya. Macam-macam tu lah. Okay, di rumah hijau kita lagi siapa ni? Kak Nur Azila. Katanya kenangan Abah dulu meninggal umur 78 selepas hari jadinya. 2 minggu lebih. Sekarang dah nak setahun ceritanya Abah sakit. Sekarang dah nak setahun. Ceritanya Abah sakit. Sakit bermacam sakitnya. Masa sakit tu anak-anak, cucu-cucu semua ada balik cuti. Cucu tanya, Atuk nak pergi hospital ke? Abah kat jawab, Atuk nak tunggu anak-anak semua balik. Dalam cakap macam tu, rupanya Abah dah tak larat. Penin. Lepas tu bangun dari tidur nak ke tandas, jatuh depan pintu bilik air. Meninggal terduduk dengan kaki yang tak kuat tu. Tak sempat nak buat hospital. Fatihah lah . Jadi arwah Abah kalau tiap-tiap hari Jumaat suka pergi solat Jumaat di Masjid Negeri Ipoh. Dan Masjid Negeri tempat solat Jumaatnya. Berpantang nasi yang baru masak. Macam mana ni? Waktu apa berpantang ni? Ni Kak Zila cerita. Waktu berpantang nasi yang baru masak tu perasap dekat muka. Sebelum makan orang tua dulu cakap tak bagi muka kita pucat, nampak muda.
2: Tapi betul lah. Itulah kenangan. Macam ada cerita tadi waktu kita bersembang dengan demo-demo yang berada dekat TikTok ni. Mak Aida pun dia kata tips nak awet muda ni. Wap nasi air yang terkumpul dekat penutup tu. Ambil, hirup, minum. Dia kata.
1: Hirup, minum ya.
2: Kan dia kata
0: Air wap tu
2: terkumpul
0: air suling lah tu.
2: Air suling.
0: Mana kata tu periuk elektrik ke dapur
2: kayu? Periuk
0: elektrik lah. Tapi lagi afdal periuk kayu lah.
2: Betul. Dapur kayu lah. Tapi ada dah zaman moden.
0: Tapi mak saya tu, saya kata mak saya tak bagi. Jangan dobat macam tu orang nak makan nasi tu. Mungkin juga kan kita pergi mana-mana dengan debu-debu muka ke, pergi tadah muka kat situ.
1: Yang air wap tu nak sapu dengan tangan lah.
2: Kalau Aida penutup tu terus
1: ingat serokok muka dengan tutup payuk tu.
0: Kalau lagi baik Pak Ya, payuk tu kan, tudung tu kan, kan berwap tu, ambil tonyoh di muka. Lagi afdal kan. Okay, kurang lebih 10 minit lagi kita akan berakhir trio TBZ kita pagi ni.
1: Sekejap benar rasanya.
0: Nanti lanjut lagi. Dan akan beralih ke Yop Yong
2: Yop Yong 10 pagi 2 petang
0: bersama dengan DJ Mah. Jadi komo semua jangan ketinggalan untuk bersama dalam
2: rancangan ATVN.
0: ATVN Surat Jawab Agama. Dan kita macam mana nak habiskan lagi ke? Macam mana ada lagi kiriman-kiriman?
2: Nanti kita sambung. Kita berehat satu lagu dulu.
0: Tak empat dah ni.
2: Tempat dah.
0: Nak
2: terus sambung. Okeylah, kita baca lagi.
1: Ada satu lagi.
0: Kak Ros.
2: Katanya Kak Ros masih simpan lagi kamera lama. Tahun 93 tu. Banyak kenangan manis. Ada orang nak beli, Kak Ros takkan jual gambar-gambar banyak katanya dalam menggunakan kamera tu.
0: Kamera saya ada satu.
1: Ada lagi.
0: Ada
1: jenis macam mana?
0: Jenis jenama tak disebut lah. Masa tu bila petik dia keluar apa lens dia tu.
1: Oh, betul lah.
0: Tapi sayang, jatuh.
2: Allah.
0: Teman ambil balik, sambung-sambung balik jelah.
1: Buat biasanya lah. Buat biasanya lah sekarang ni.
0: Tapi ada satu barang lama di rumah teman ni. Televisyen. 14 inci, Pak Yang Cik yang boleh tu pun. Dan ada TV biasa tapi
2: 14
0: inci. 14 inci ya. Dah jadi 14 inci Pak Cik kan. Tapi dulu TV 14 inci lah Pak Yang kan.
1: Iyalah.
0: Tapi hadiah perkahwinan kawan-kawan rumah bujang tadi kata, saya kata saya duduk rumah bujang kan. Hadiah perkahwinan kawan-kawan bagi. Kawan-kawan tinggalkan TV tu kat saya. Tapi TV tu dah rosak dah. Tapi
2: teman kata
0: Tapi teman kata kat rumah jangan dibuang kenangan teman dengan kawan-kawan. Duduk ya sudut. Sudut dia macam sudut nusa tapi tak sudut nusa gila juga pun.
1: Itulah. Saya tak ada beberapa barang yang saya simpan sebab berpindah-pindah daripada zaman bujang. Itu orang rumah pun ikut pindah ke KL. Jadi tak ada benda yang kita nak simpan. Cuma ada satulah yang saya teringat. Tempurung. Tempurung.
2: Tempurung tu di
1: prop apa tu? Prop untuk apa ni budak-budak tarian, main tarian masa persembahan pembukaan sukma pertama di Perak.
0: Alright.
1: Masa tu saya jadi jurulatih tarian untuk persembahan kan. Jadi dapat tempurung tu cantik, licin apa semua. Itulah yang saya simpan sampai sekarang.
0: I see.
1: Tapi saya tak tahu saya letak mana. Ada.
0: Kita kena pergi tolong Pak Yang mengemas rumah dia. Cari. Sambil mengemas sambil cari.
2: Sambil-sambil tu boleh masak gulai sekali Pak Yang.
0: Boleh Pak Yang. Cakap. Okey, nampaknya tugasan kita pun dah sampai ke hujung dah ni lah. Bakal mengakhiri dah apa?
2: Pejam celik.
0: Leno nanti ada.
2: Takut tak celik-celik. Terima kasihlah kami ucapkan buat koma yang mengikuti kami di TikTok Perak FM. Yang tak touch screen, tak berhenti dari tadi sampailah sekarang. Kita dapat ni Pak Ya, walaupun kita tak capai target kita nak 100K, 200K apatah lagi. Kita pun percaya mendapatkan 42K.
1: Oh alhamdulillah.
2: 42.8K. Okay. Itu hadiah daripada sahabat-sahabat pendengar untuk Pak Ya.
1: Terima kasih. Pada saya itulah kira dah hebat dah tu.
0: Berhati dah Pak Ya.
1: Berhati dah tu.
0: Alright.
1: InsyaAllah.
0: Jadi daripada Pak Ya sendiri.
1: Okey, terima kasih kepada Perak FM yang masih lagi memerlukan perkhidmat saya. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada pendengar-pendengar yang sentiasa memberi sokongan kepada saya dan segmen-segmen yang pernah saya lalui lah. So saya harapkan kita akan bertemu lagi di minggu hadapan.
0: InsyaAllah. Aida?
2: Saya juga ucapkan terima kasih buat Pak Ya yang sedia sudi menerima saya di sini, menjaga saya.
0: Mengawal Aida. Tidak dia aktif sangat Pak Ya.
1: Ya ke?
0: Tidak dia aktif sangat.
1: Weh budak ni.
0: Dia saya tak suka guna term-term tu. Saya suka aktif.
1: Okey.
2: Satu-satunya Gen Z.
0: Gen Z.
2: Terima kasih juga Abang Faizal yang bersama dengan kita dan Koma yang mengikuti kami ketika ini di radio dan media sosial Perak FM.
0: Terima kasih kedua-duanya. Saya Faizal, terima kasih juga pada penolong jurutera petugas kita pada pagi ini, Fazil Hamid dan juga Nur Amin Isman. Dan jangan ketinggalan untuk bersama dalam Atibian seperti mana nyata kata Aida tadi bersama dengan DJ Mas nanti dalam pertemuan Yung. Jumpa dan jumpa lagi di lain ketika lain masa, insyaAllah minggu depan Pak Ya.
1: InsyaAllah. Baik.
2: Okay. 8 pagi 10 pagi
0: Perak FM, hiburan berinformasi
2: TBZ
0: untuk kamu aja. Bye Pak Ya.
1: Bye Aida.
3: Mohon Yuk Yung mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Okay, pastinya Pera FM untuk koma aja. Assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari. Dan kalau tengokkan jam dah pun 10.09 minit pagi untuk kita terus bersama di ruang udara Pera FM. Untuk tarikh hari ini, hari Jumaat, melangkah kita ke 7 hari bulan Ogos 2026 Masihi. Dan kalender Islam kita melangkah ke 23 Safar 1448 Hijriah. Kalau tadi pagi koma dah pun digegorkan oleh trio kita menerusi borak gegar pagi bagi jemaat gandingan yang baru yang lebih mantap lagi ya, bersama dengan Faizal, DJ Aida dah masuk ke pagi dah sekarang ni, bergandingan pula dengan selebriti kita Pak Ya. Okey, memeriahkan lagi hari koma lah kiranya menerusi gegar pagi sebelum segmen seterusnya, iaitu segmen Yok Yong bertemankan saya Mas Lita Muhammad Lut. Apa-apa pun, selamat menikmati penghulu segala hari. Semoga jemaat ini membawa keberkatan yang mengiringi setiap langkah kita. Dan pastinya, rancangan Atibian kembali bersama.

0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 pagi. Altibian.
1: Baik, sekali lagi assalamualaikum, salam Jumaat penghulu segala hari untuk kita bersama dengan keizinan Allah Subhanahu Taala dalam rancangan Altibian, dan ramai yang menantikan untuk bersama dalam rancangan ini. Dan untuk itu, terus saja bersama dengan tetamu kita. Alhamdulillah, kita banyakkan kesyukuran kerana kita dapat bersama lagi Sahibus Samahah Timbalan Mufti Perak kita, iaitu Datuk Haji Zamri bin Hashim. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Datuk?
2: Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah,
1: okay,
2: sihat. DJ sihat.
1: Alhamdulillah. Sihat, orang tua kata.
2: Yang penting sihat.
1: Yang penting sihat, ya. Dan terima kasih juga untuk DJ Aida kita. Belum habis lagi tugasan Aida, ya, untuk menjayakan siaran langsung kita di platform ataupun medsos Perak FM kita, iaitu di Rumah Biru. Kalau di TikTok belum ada lagi, Datuk. Yeah. Tapi Datuk punya TikTok ada.
2: Saya punya ada. Boleh ikuti Datuk Zamri Hashim.
1: Kalau siapa yang nak mengikuti Altibian kita secara live-nya di TikTok, ya Datuk, ya. Jadi apapun Datuk, untuk kita mulakan rancangan Altibian kita, kita nak mendengarkan sedikit mukadimah daripada Datuk. Silakan Datuk, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. DJ Maslita, DJ Aida serta penonton pendengar para FM yang saya hormati, khususnya rancangan Altibian. Alhamdulillah, pada hari ini sedar tidak sedar kita sudah berada pada minggu terakhir dalam bulan Safar. Selepas bulan Safar adalah bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal sering dikaitkan dengan kita menyambut keputeraan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu kita mulakan hari Jumaat penuh kemuliaan ini memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan gunakan kesempatan, lapang-lapangkan masa kita untuk kita mengikuti apa juga acara-acara, ceramah-ceramah, kuliah-kuliah ilmu yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya keputeraan baginda. Barangkali di sana ada perkara-perkara yang boleh kita perbaiki diri kita, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan contoh terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada contoh yang terbaik. Jadi kita gunailah kesempatan melangkah masuk nanti bulan Rabiul Awal, kita lebih gairah untuk kita mengikuti apa juga majlis yang dikaitkan dengan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Wallahu a'lam. Okey, itu dia sedikit mukadimah yang dapat kita manfaatkan dan renungkan bersama, ya Datuk, ya.
2: Insya-Allah.
1: Okay, seperti biasanya, talian kita 5458559 kalau ada sebarang kemusykilan berkaitan dengan hal ehwal agama kita, ya, beragama kita, bolehlah menerusi talian kita dan juga menerusi platform kita, iaitu di Rumah Hijau, ya, 010-200-7055. Juga kalau sambil sekarang ni tengah menonton, sama ada di TikTok ataupun Rumah Biru kita, dah ada dah mata yang melihat ni, Datuk, yang menonton. Terima kasih untuk Kamarul Nizam kalau kita dah tengok dah di Rumah Biru kita. Halimah Hian pun ada, Ita Chop pun ada. Sebabnya banyak perkongsian menerusi rancangan Altibian ini untuk kita jadikan amalan dalam kehidupan kita, ya. Terus bersama kami di Perak FM menerusi Altibian.
0: Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10.10 pagi. Altibian.
1: Baik, Datuk, nampaknya dah ada dah soalan yang dikemukakan menerusi Rumah Hijau kita ni. Kita ada Abu Saif. Ya, kalau tengok profil WhatsApp dia lah. Abu Saif dari Bagan Serai.
2: Profil picture tu sekali sama dengan saya tu.
1: Oh ya ke Datuk? Tak perasan. Tak apa nak terang. Oh ya ke? Okey, Abu Sayyaf, kita dari Bagan Serai, Datuk.
2: Dari Bagan Serai.
1: Kulaan kamu kan?
2: Ya, Kulaan.
1: Kulaan. Kalau belum lah Bagan Serai tu kan.
2: Ramai Kulaan lah.
1: Ramai Kulaannya. Okey, ada ni nak bertanya Datuk ya. Nak tanya pasal hukum sutrah.
2: Sutrah.
1: Betul saya sebut ya
2: Datuk. Betul, sutrah.
1: Sutrah ketika solat ni Datuk.
2: Ya.
1: Adakah sutrah perlu diletakkan pada paras melebihi kepala ketika sujud ataupun boleh aja letak sebelum paras kepala ni Datuk?
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma stur aurati wa amin rawati waghfir dhunubi. Pertama, saya nak jelaskan apa itu sutrah. Sutrah ialah tak kala kita solat, kita meletakkan penanda sesuatu kawasan solat kita tu. Maknanya kalau kita sujud, kita letakkan sesuatu penanda di hadapan tempat kita sujud. Tujuannya adalah supaya orang yang melintas ketika kita solat itu hendaklah jangan dalam kawasan area kita tersebut. Dalam hukum fiqah, kalau sekiranya kita solat, ada orang lalu, kita berhak untuk tahan. Jadi sutrah ini dalam mazhab Syafi'i kita, dia tidak semestinya berbentuk barang yang timbul. Dia boleh juga dari sudut macam garisan soft. Itu sudah dikira sebagai sutrah, penanda bahawa itu kawasan kita sujud. Dan ia hendaklah diletakkan atau ditandakan di atas tempat kita sujud, maknanya di luar kawasan kita sujud. Kalau dalam mazhab Maliki contohnya, dan mazhab yang lain, dia perlu meletakkan sesuatu yang timbul, macam beg ke, macam handphone tak, orang tak letak macam itu, nanti bangun-bangun dah hilang. apa-apa jugalah,
1: barang-barang
2: bahagia di masjid-masjid di tanah Arab, memang ada satu macam mini mihrab yang kecil tu. Jadi bila kita solat, diletakkan di hadapan, letakkan bangku dan sebagainya, sebagai penanda kepada orang yang lalu lalang jangan sesekali melintas ketika orang sedang solat. Kerana dosa ataupun balasan orang yang melintas itu besar sebenarnya. Jadi itu dipanggil sutrah, dipanggil. Jadi sutrah itu mesti diletakkan selepas paras kepala.
1: Kepala kita
2: sujud tu, di atasnya tu.
1: Baik.
2: Untuk penjelasan lah. InsyaAllah mudah-mudahan memberikan kita kefahaman. Sebab itu DJ Maslita ini sukunya hari Jumaat kan. Kalau kita sembahyang Jumaat datang awal, jangan kita melongguk tepi pintu, depan pintu. Orang nak masuk sebagainya, kadang-kadang dia solat depan pintu. Itu menyukarkan orang. Jadi siapa datang awal hari Jumaat, datanglah di sahw yang pertama, dapatkan pahala yang lebih besar daripada mereka yang datang kemudian.
1: Isikan yang mengenai yang
2: depan. Ya, isikan yang depan dulu.
1: Okey, jadi kita belajar sesuatu hari ini.
2: Ya,
1: iaitu sutrah. Saya pun
2: sutrah.
1: Sebelum ni pun tak tahu. Okey, istilah dia kalau kita panggil
2: itu sutrah, penanda tempat kita sujud, kawasan sujud tu.
1: Itulah adanya koma kena dengar arti biani. Banyak pengongsian yang sebelum ni pun saya pun belajar sesuatu ini Datuk ya. Okey, baik. Itu berkenaan dengan sutra tu tadi ya, ketika solat ni Datuk. Jadi seterusnya kita ada terima daripada Syam, Gangga Negara ni. Okey, dalam solat juga ni Datuk soalannya. Jika sujud terakhir setiap solat, kita boleh mohon apa saja? Persoalannya, apa doa yang seelok-eloknya diminta dan cara membaca di dalam hati ataupun terkeluar cakap secara nyatanya? Kalau begitu, adakah batal solat kita?
2: Ya, soalan yang sangat baik. Ketika sujud terakhir setiap solat kita, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, kita boleh berdoa. Dan dalam mazhab Syafi'i kita, doa yang kita ungkap di dalam solat termasuklah sujud terakhir itu mesti di dalam bahasa Arab. Maknanya apa juga doa yang kita nak pohon, boleh kita ungkapkan doa itu ketika sujud terakhir dengan syarat berbahasa Arab. kalau dalam bahasa yang lain, batal kita punya solat.
1: Baik.
2: Tapi kalau kita ada hajat sesuatu tetapi kita tidak mampu untuk mengungkapkannya dalam bahasa Arab, kita boleh memohon dalam hati kita. Dan sujud terakhir itu antara saat-saat kita sangat mustajab doa kita. Mintalah sesuatu pada Allah.
1: Asal dekat dengan Allah.
2: Ya, sesungguhnya ya, dalam hadis Nabi, situasi kita paling dekat dengan Allah Ta'ala ketika kita sedang sujud.
1: Baik, okay, itu yang menjawab soalan daripada Syam tu tadi. Okay, seterusnya talian kita ni Datuk, kita tengok siapa agaknya. Halo,
3: assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Dengan Datuk.
2: Ya, Cik Faizal.
3: Saya Faizal, ya.
1: Ya, silakan.
3: Okey, assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya ada dua soalan. Baik. Yang pertama mengenai apa ni, kalau seseorang itu menerima barang daripada Baitul Mal ataupun step usahawan lah, dia dapat bentuk kewangan ke atau barang, tapi beberapa bulan ini adalah untuk tujuan perniagaan.
2: Baik.
3: Tapi beberapa bulan lepas tu dia jual kepada orang lain. Dan duit itu dia buat tak perniagaan lah. Jadi apa pandangan Datuk lah.
2: Baik.
3: Okay, yang kedua mengenai insurans Datuk. Kalau pun ni kita ada Islamik dan konvensional lah.
2: Baik.
3: Kalau katalah adik kita pun ni terima macam papasan lah. Dari persegi yang bukan konvensional. Jadi macam mana duit itu Datuk? Kita boleh guna ataupun macam mana sebaliknya?
2: Sebelum itu, tu Datuk, saya nak tanya yang nombor dua tu.
3: Ya.
2: Kita dapat pampasan sebab apa?
3: Kemalangan tu.
2: Maknanya duit insurans yang kita dapat itu bukan daripada kita, daripada yang melanggar kita ke?
3: Ya.
2: Okey, faham.
3: Itu tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya, memang untuk pengetahuan sidang pendengar dan penonton sekalian, Zakat Perak ataupun Majlis Agama Islam Negeri Perak sentiasa cuba membantu asnaf untuk hidup dengan keluar daripada asnaf.
1: Baik.
2: Termasuklah antara bantuan-bantuannya adalah seperti bantuan-bantuan modal. Maknanya asnaf itu dia mempunyai dia mempunyai potensi ataupun dia mempunyai peluang untuk mengeluarkan dirinya daripada asnaf, dan dia ada kelayakan dan kemampuan untuk berniaga dan sebagainya. Maka Majlis Agama Islam Negeri Perak, dia akan memberikan bantuan yang sewajarnya, bantuan modal dan sebagainya lah. Jadi penerima bantuan-bantuan Baitul Mal itu ataupun zakat itu wajib untuk menggunakan bantuan itu seperti mana yang dimaksudkan oleh Baitul Mal. Kalau guna untuk niaga, modal, gunakan untuk modal. Tetapi perbuatan menjual, contohnya ada food truck diberikan oleh Maib ataupun stall tertentu, maka kalau dia dijual, dia sudah melakukan satu dosa. Kerana duit itu sebenarnya adalah bukan duit Baitul Mal, tetapi duit, barangkali duit zakat daripada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Jadi perbuatan menjual bantuan-bantuan yang diberikan oleh Zakat Perak atau Majlis Agama Islam Negeri Perak tujuannya adalah untuk modal perniagaan, maka perbuatan itu adalah perbuatan yang haram. Yang keduanya, dalam Islam kita tidak panggil insurans, kita panggil takaful.
1: Takaful.
2: Baik, takaful. Baik, dalam situasi kita aksiden contohnya. Bila aksiden berlaku, kesalahan bukan pada kita, pada yang melanggar. Jadi kita mendapat pampasan. Dan pampasan itu adalah pampasan yang harus untuk kita terima, sebab ia adalah daripada pihak yang memberi. Bukan kita punya. Maksudnya kalau kita melanggar satu insurans konvensional, kemudian kita accident, maka pampasan yang berdasar pampasan yang daripada premium yang kita bayar, kita punya itu, tidak halal. Tidak halal, tidak harus diambil. Tetapi kalau pampasan itu daripada pihak yang satu lagi yang melanggar, maka itu harus untuk digunakan.
1: Okey, itu dia dua soalan daripada Cik Faizal kita ya. Melalui talian ni Datuk, diberikan penjelasan. Baiklah, seterusnya sambil-sambil menonton ni, saya tengok di rumah biru kita ada soalan daripada Izrina ni Datuk ya. Nak bertanya, bolehkah saya buat solat jamak dari Klebang ke Pangkor? Tujuannya pergi bercuti bersama dengan keluarga ni Datuk.
2: Ya, kita kena lihat dua perkara. Satu, kalau jarak daripada Kelebang ke Pangkor melebihi 81 kilometer, dua marhalah. Harus untuk dijamak. Kedua, dilihat mengapa dia melakukan perjalanan itu. Nah, ditulis di sini bercuti. Bercuti adalah harus. Dia bukan perjalanan maksiat. Maka kalau cukup 81 kilometer dan tujuannya jelas bukan maksiat, maka harus kita untuk solat jamak dan qasar. Daripada Kelebang ke Pangkor.
1: Ke Pangkor. Lebih lah.
2: Kalau lebih 81 kilometer boleh untuk jamak qasar.
1: Boleh untuk jamak, ya. Itu dia syaratnya untuk kita solat jamak dan qasar, ya Datuk, ya. Okey, seterusnya juga kita tengok Zul Alang nak bertanya. Pamai ini bertanya pasal solat ni, Datuk,
2: ya. Ya, bagus.
1: Okey, katanya kalau kita berjaga malam tak tidur pun terus solat tahajud, adakah kena tidur dahulu baru bangun dan solat tahajud ini?
2: Baik, solat sunat yang kita buat di tengah malam sama ada tidur ke tak tidur ke dapat pahala. Cuma pengistilahan itu sikit berbeza. Kalau kita tak tidur-tidur terus pukul 3:44 3 ke 4 kita solat terus, itu dipanggil solatul lail, sembahyang malam.
1: Sembahyang malam,
2: ya.
1: Okey,
2: solat tahajud ini syaratnya dia mesti tidur sekejap. Dia tidur sekejap 10 minit ke 20 minit sudah dikira bangun-bangun untuk solat sunat, itu dipanggil solat tahajud. Tapi dapat pahala, dua-dua dapat pahala.
1: Sama-sama lah ada pahalanya
2: itu, ada tetap berpahala. Tak apa, setengah orang susah nak tidur, dia minum cappuccino ke apa ke latte apa espresso, payah nak tidur dia bila termenung itu, baik aku sembahyang dua rakaat tak apa, pahala. Tapi setengah orang minumlah apa benda pun tidur, macam itu juga bangun-bangun tengah malam dia sembahyang pun dapat pahala juga.
1: Fadilatnya yang kita dapat juga, ya Datuk, ya. Okey, dalam padi itu Datuk, kita nak berkongsi berkenaan dengan fidyah puasa Ramadan ni, Datuk. Sebabnya kalau nengokkan ini dah bulan
2: Safar.
1: Lepas so, tu
2: awal bila akhir dah tak lama dah.
1: Ni nak merancang ni, tambah yong-yong kita ni.
2: Yong-yong kita paling-paling tidak 7 hari, 8 hari. Elok benar dah tu.
1: Itulah. Jadi saya rasa ini memang banyak manfaatnya untuk kita kongsikan, Datuk, ya, berkenaan dengan fidyah puasa Ramadan.
2: Baik.
1: Jadi sebelum itu, Datuk, kita nak tahu juga ni fidyah tu apa agaknya maksudnya, Datuk?
2: DJ Maslita serta penonton, pendengar sekalian, fidyah ini adalah dipanggil satu bayaran wajib. Maknanya mesti dibayar. Dikenakan ke atas individu yang meninggalkan puasa bulan Ramadan tapi dia tidak segera mengqadakannya sehingga datang Ramadan satu lagi. Ini yang kita sebut tadi ni. Elok benar lah, bulan Safar kita dah mula merancang dah. Kalau 7 hari, sebulan sehari ke sebulan 2 hari.
1: Buat sikit-sikit.
2: Kalau kita kumpul sekali rasa berat. Tak kala orang tak berpuasa, kita berpuasa berat.
1: Cabarannya.
2: Cabarannya besar.
1: Baik. Okey, itu dia maksud dia, ya.
2: Itu fidyah.
1: Fidyah tu
2: dah. Secara umumnya gitulah.
1: Jadi seterusnya kita nak tahu ni juga ni, siapa agaknya yang wajib bayar fidyah?
2: Yang wajib bayar fidyah ini ada lebih kurang 6 kumpulan. Kita tengok mana kumpulan yang kita ada ni. Pertama, orang tua, barangkali mak ayah kita yang sangat uzur dan dia memang tak mampu untuk berpuasa dalam bulan Ramadan. Orang ini kena bayar fidyah secupak sehari. Kalau kita jaga orang tua kita lah, atau kita sendiri nanti. Yang keduanya, orang yang sakit. Orang sakit yang tidak ada kemungkinan atau harapan untuk sembuh dan disahkan oleh pegawai perubatan. Contohnya kanser-kanser tertentu yang stage 4 contohnya, memang tak ada harapan dan tak boleh dia berpuasa. Itu nombor 2. Nombor 3, ibu-ibu yang hamil. Ibu-ibu yang hamil tak berpuasa sebab dia bimbang kesihatan babynya nanti. Itu wajib untuk bayar fidyah. Yang ketiga. Yang keempat, ibu yang menyusukan anak dan dia tak berpuasa sebab bimbang kesihatan anak yang disusukan. Empat. Ini bagi anak-anak muda lah yang barangkali akan mengandung dan sebagainya, kena tahu benda ni. Yang kelima, orang yang telah meninggal dunia tapi tak sempat nak gantikan puasa. mak ayah kita barangkali dulu-dulu tak sempat, kita boleh gantikan atau kita bayar fidyah untuk dia. Yang terakhir adalah orang yang menangguhkan ganti puasa sehingga masuk Ramadan yang berikutnya. Ya, okay. Itu 6 golongan lah.
1: Itu yang 6 golongan ya, yang wajib bayar fidyah.
2: Bayar
1: ya,
2: fidyah.
1: Sebab ini hukum Allah.
2: Hukum Allah Ta'ala.
1: Kita kena laksanakan juga ya, Datuk. Kalau rasanya salah nak mengganti kan, kan untuk mak ayah kita lah contohnya kan.
2: Kita boleh bayar fidyah.
1: Nak bayar fidyah ya, Datuk ya. Okey, dalam pada itu juga fidyah ni ada yang mungkin ini persoalan yang berlega-lega juga. Ini kita tak jelas lagi ni, Datuk. Fidyah tu boleh ke dibayar ansur-ansur pula?
2: Ansur-ansur. Baik soalan tu. Fidyah sebenarnya boleh dibayar secara beransur-ansur bagi mereka yang tak mampu. Mana yang dia mampu dulu dia bayar, tapi dengan syarat janganlah melangkau Ramadan yang tahun berikutnya. Ansur-ansur tak apa, dalam tempoh dah safar, sikit-sikit boleh. Tapi dinasihatkan, digalakkan kita bayar cepatlah. Sebab komitmen duit ni kita tak boleh nak agak-agak. Kita rasa hari ni ada duit, esok lusa dah tayar pecah, rotek habis.
1: Banyak pula
2: Itulah. Kalau boleh cepatlah. Tapi kalau tak mampu boleh secara beransur-ansur.
1: Jadi mana yang ada agaknya persoalan berkenaan dengan fidyah ni, boleh ke tak boleh ke secara beransur. Jadi itulah penjelasan daripada Datuk ya. Okey Datuk, ada lagi ni berkenaan dengan fidyah puasa Ramadan. Tapi kita tengok ada dah soalan-soalan yang dikemukakan ya, Datuk ya. Jadi kita tengok ni, talian kita pun dah berkelip ni, Datuk. Kita tengok ni siapa ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Saya opah daripada Fakrah Jengkat Langga.
1: Opah. Silakan.
4: Saya nak bertanya dengan Datuk. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Tentang gangguan semayang. Gangguan semayang ni datang dari masjid surau. Semayang yang telah melalui pemusnah suara. Jadi bayangkanlah kalau masjid berbunyi, surau berbunyi, kita nak semayang pun rasa tak khusyuk.
2: Yang berbunyi tu azan ke ceramah ke?
4: Bukan ceramah, semayang.
2: Oh, semayang di pakai
4: mic. Kalau azan tu biasalah. Jadi kan daripada bertahun-tahun dah perkara ni tak ada siapa yang bersuara. Penghabis semayang sunat subuh pukul 2, pukul 3 pakai pembesar suara. Jadi orang yang suka-suka lah. Orang yang tak suka tu terkejut lah. Apa ni, baca surah Al-Mulk pun pakai pembesar suara. Kita di rumah pun baca surah Al-Mulk.
1: Jaraknya dekat lah kot dengan rumah apa kan?
4: Tak ada dekat. Tak ada dekat
2: memang
4: juga.
2: Memang kuat.
4: Pertamanya maghrib, isya, subuh. Memang kuat.
2: Okey, baik. Faham,
4: memang
2: faham.
4: Memang terganggu.
2: Saya faham soalan dopa. Saya faham. Ada lagi soalan?
4: Tak ada, itu aja. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Datuk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Macam mana tu, Datuk?
2: Okey, sebenarnya Jabatan Mufti Negeri Perak pernah mengeluarkan pekeliling nasihat kepada semua masjid-masjid, surau-surau di Negeri Perak mengenai cara menggunakan pembesar suara di masjid dan di surau. Jadi kesimpulan garis panduan nasihat itu ialah dibenarkan untuk menggunakan pembesar suara luar untuk azan sahaja.
1: Azan
2: sahaja. Adapun kuliah ataupun waktu bacaan dalam solat, baca Yasin hari Jumaat, selain daripada azan, hendaklah dipasang pembesar suara belah dalam sahaja. Tidak boleh dipasang pembesar suara di luar kerana dia akan mengganggu. Mengganggu orang yang sedang sakit contohnya, anak-anak kecil, baby dan orang-orang yang sepatutnya perlu kerehatan di situ. Jadi saya menasihatkan khususnya sementara sekarang ini adalah proses transisi jawatan kuasa lama kepada jawatan kuasa baru Masjid Majid di seluruh negeri Perak.
1: Baik.
2: Ha, jadi untuk itu saya menasihatkan supaya pengurusan masjid melihat perkara ini secara serius. Gunakan pembesar suara semasa azan sahaja. Adapun yang lain gunakan pembesar suara sebelah dalam sahaja. Terima kasih kepada Opah yang mengemukakan persoalan. Sebenarnya bukan dia, bukan beliau seorang saja yang merasa situasi itu, orang lain pun serupa. Jadi kita ambil kesempatan ini, kita tegaskan sekali lagi, gunakan pembesar suara luar untuk azan sahaja. Yang lain itu kita gunakan pembesar suara sebelah dalam.
1: Baik, itu dia ya. Dan kalau tengokkan jam dah pun 10.36 minit pagi untuk kita terus bersama menerusi rancangan ATBN. Jadi sebarang persoalan ataupun kemusykilan berkaitan dengan hak ehwal agama kita, boleh aja ya hantarkan ke rumah hijau kita 010-200-7055, menerusi talian kita 5458559, dan juga sambil menonton sama ada di TikTok maupun di Rumah Biru Perak FM ya, boleh aja di ruangan komen di situ boleh tinggalkan persoalannya. InsyaAllah, saya cuba bacakan ya. Okey, ini kita tengok di rumah hijau kita ni Dato'
2: ya. Sila.
1: Amirul daripada Shah Alam dapat Allah bersama jauh dengan kita ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau menerusi aplikasi RTM Klik pun
2: mana-mana pun boleh.
1: Dan juga sekarang ni RTM portal radio RTM.
2: Portal radio RTM.
1: Ada, ya? Boleh juga mengikuti kita stesen-stesen radio RTM kita lah di seluruh negara Dato' ya.
2: Baik.
1: Okey, ini daripada Shah Alam. Terima kasih.

0: luang keluar ya. Contoh solat di surau mall. Sebab kawasannya mungkin kecil ya, Tok, ya. Kita terpaksa selalu depan orang solat untuk keluar. Jadi adakah kita perlu tunggu dia habis solat ataupun bagaimana?
1: Baik. Sebaiknya kita kena tunggu sehingga dia habis solat. Sebab itu di sebalik soalan ini ada satu poin yang menarik. Kalau kita solat di surau-surau di mall ataupun di R&R kecil, kemudian orang ramai, jangan baca doa panjang-panjang, jangan zikir panjang-panjang. Itu kita doa sendiri, zikir sendiri, sebab orang lain sedang menunggu nak masuk. Jadi kalau kita jadi imam pun tak payah baca surah yang panjang-panjang untuk memberi peluang kepada orang lain untuk solat. Itu perkara yang perlu untuk kita faham dan kita amalkan kalau kita solat di tempat yang kecil, orang lain ramai nak solat selepas itu. Jangan panjang-panjang ambil yang fardu-fardu, kita beri peluang pula orang lain. Jadi dalam hal ini saya nasihatkan tunggu sehingga habis. Tak boleh kita cross di hadapan orang yang solat kerana ancaman sangat berat bagi mereka yang melintasi orang yang sedang solat.
0: Baik, okey. Itu dia menjawab soalan yang pertama. Soalan yang kedua ni, Datuk, berkenaan dengan solat juga. Mengenai solat subuh katanya. Boleh tak kita berniat dengan mazhab lain untuk tidak baca doa kunut ni, Datuk?
1: Tak perlu kita berniat dengan seperti solat mazhab lain untuk tidak baca doa kunut. Kalau kita niat macam mazhab Syafi'i, sembahyang mazhab Syafi'i, dan kita sengaja tidak baca doa kunut, solat kita tetap juga sah. Kerana doa kunut itu bukan rukun, dia adalah dipanggil sunat ab'ad. Jadi kita boleh tinggalkan doa kunut dan sunat untuk kita sujud sahwi. Tapi kalau kita tinggalkan doa kunut dan tak sujud sahwi, tetap juga solat subuh kita sah. Jadi tak perlu untuk kita bertukar berniat dengan mazhab lain dan sebagainya.
0: Solat ab'ad ni solat yang digalakkan.
1: Ya, solat sunat. Solat sunat yang sangat ditekankan, digalakkan.
0: Doa kunut kita tu ya, Datuk, ya. Baik, talian kita ni, Datuk, ya. Kita
1: baik.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Ya, siapa di talian?
2: Makha.
0: Okey, Makha. Silakan Makha bersama dengan saya, Ibu Samaha, Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri. Silakan.
2: Terima kasih, Mas. Ya. Assalamualaikum, Datuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Datuklah Datuk hari ni.
1: Alhamdulillah, syukur.
2: Alhamdulillah, ya.
1: Sama warna dengan background kat belakang.
0: Dapat menontonnya. Di rumah biru ke di TikTok, Makha?
2: TikTok Tuan Haji ni lah.
0: Okey.
1: Terima kasih.
2: Selalu juga Maha apa dengar pagi-pagi tu kan.
1: Terima kasih.
2: Maha nak tanya kan. Maha nak apa impakkan untuk mak Maha, bapak Maha, bapak mertua dengan ibu mertua untuk Maha nak jadikan satu macam apa, untuk pahala pada mereka ni. Jadi Maha adalah sedikit duit kan. Jadi di manakah yang Maha harus nak infakkan duit tu untuk menjadi pahala sampai inilah kira boleh memanjangkan pahala dia orang kan. Lepas itu Maha tahun ini Maha belum lagi bayar zakat. Lalunya Maha bayar dulu awal Muharram kan, tapi Maha tak balik tapa. Maha tak bayar lagi, tak apa kan, Datuk?
1: Dulu bayar bulan
2: Awal Muharram.
1: Awal Muharram. Jadi
2: tapi sebab Maha Maha suka pergi sendiri ke pejabat agama ke pejabat apa ke? Di tapa kan. Jadi sekarang ni kalau orang kata nak bayar melalui apa tu?
1: Online atas
2: online
1: talian.
2: Boleh, tapi Maha rasa sedap dengan tangan Maha sendiri pergi membagi kan. Tak apa, lambat kan macam mana, Tok?
1: Lambat itu bukan tak apa, kena kena denda tu. Kena denda. Nanti saya jelaskan.
2: Itu sajalah, Datuk, rasanya. Bagi peluang yang lain pula, ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya, dua soalan yang sangat baik. Pertama iaitu bercadang

0: untuk buat satu sesuatu yang pahalanya sampai pada mak, ayah, mak betua dan sebagainya lah. Jadi bagaimana Mak Ha nak buat? Mak Ha cari projek-projek wakaf. Wakaf adalah kita infak di satu projek yang projek itu akan berkekalan penggunaannya. Contohnya bina masjid, hospital, sekolah yang penggunaannya berpanjangan. Jadi kita wakafkan, infakkan duit di situ dan mohon pada Allah pahalanya disampaikan kepada orang-orang yang kita maksudkan tadi. Jadi selama mana harta itu ataupun tujuan itu digunakan, dapatlah pahala kepada
1: mengalir,
0: dipanggil sedekah jariah tu. Ataupun wakaf tu.
1: Yang
0: bukan yang one off punya, maknanya yang berterusan. Dia punya manfaatnya.
1: Baik.
0: Yang kedua berkenaan dengan zakat. Zakat ini salah satu syaratnya adalah dia perlu kepada satu haul. Satu haul itu satu pusingan setahun. Jadi kalau Mak Ha sebelum ini keluarkan zakat, haulnya Muharram, maka sampai Muharram akan datang itulah haul dia. Jadi kalau kita dah terlajak, sekarang sudah safar, sudah bulan kedua dalam bulan hijrah, Muharram kita dah tinggalkan. Jadi saya menasihatkan Mak Ha cepat-cepat bayar zakat. Cepat-cepat bayar zakat, bayar zakat sebab haulnya sudah terlewat dah, terlebih dah. Dan nanti buatlah taksiran dengan pegawai zakat sama ada kena bayar lebih sikit ke tidak sebab sudah melangkau daripada haulnya setahun itu.
1: Okey, waktu sekarang dah pun 10.44 minit pagi untuk kita terus bersama menerusi rancangan ATBN. Okey, banyak platform ataupun saluran untuk kemukakan persoalan ataupun kemusykilan dalam berkaitan dengan bab agama ni. Sambil itu juga sebabnya berkenaan dengan fidyah puasa Ramadan ni, Datuk, ya, kita nak sambung lagi. Kalau tadi kita dah Datuk dah bagi dah penjelasan berkenaan dengan fidyah tu boleh dibayar secara beransur-ansur. Kalau seterusnya berkenaan dengan fidyah puasa Ramadan ni, adakah seseorang yang telah membayar fidyah ni dia tak perlu lagi nak ganti puasa ni, Datuk?
0: Ini juga berlaku salah faham sebenarnya. Banyak juga yang tidak memahami. Dia kata kami dah bayar fidyah, dia takkan nak bayar, nak ganti puasa lagi. Jadi sebenarnya membayar fidyah tidak memansuhkan kewajipan puasa. Bagi orang yang masih mampu untuk melaksanakan puasanya, fidyah tak boleh menggantikan puasa dia. Dan dia, puasa yang ditinggalkan itu tetap wajib untuk diganti, manakala fidyah hanya untuk mereka yang tidak mampu berpuasa. Macam golongan orang yang uzur kekal, sakit kronik, atau masalah kesihatan yang disahkan oleh pakar. Jadi yung-yung kita kalau dah bayar fidyah tapi tak qadak lagi, kena qadak juga. Qadak hari puasa yang ditinggalkan dia tak berganda. Kalau sehari tinggal, sehari je lah qadak. Tapi yang berganda itu kalau dah melangkau tahun, fidyahnya yang berganda. Puasa qadak satu hari satu je lah.
1: Itulah boleh rancang lah sekarang.
0: Boleh rancang. Itu benar lah tu.
1: Kita bayar apa orang kata sikit-sikit kan. Jadi juga kita nak tanya ni, Datuk, ya, berkenaan dengan fidyah puasa ni, Datuk. Bolehkah bayaran fidyah tu diagihkan terus kepada golongan fakir miskin? Kadang tu orang tu dia nak bayar sendiri. Nak pergi bayar sendiri.
0: Fidyah ni memang khusus kepada fakir miskin. Dia bukan macam zakat. Zakat ada 8 asnaf tu. Tapi fidyah ni untuk fakir miskin. Fidyah tu untuk amu miskin. Fidyah untuk beri makan kepada fakir miskin. Jadi kalau kita yakin benar orang itu fakir, orang itu miskin, kita boleh bayar terus kepada fakir miskin fidyah kita tu. Tapi kadang-kadang kita tak ada, kita tak mampu nak tahu betul-betul dia fakir dan miskin. Jadi langkah terbaiknya adalah digalakkan untuk bayar fidyah melalui Majlis Agama Islam Negeri Perak. Dan Majlis Agama dia ada dia punya senarai list orang fakir, miskin dan sebagainya. Untuk memastikan pengurusan pemberian beras fidyah dilaksanakan secara teratur, berpanjangan dan menepati golongan sasar, itu fakir dan miskin. Jadi selamatlah, maknanya kita serah saja fidyah kita pada maib selesai dah kita. Itu hair maib pula lah yang akan mengagihkan.
1: Itu lebih tepat lagi.
0: Lebih tepat.
1: Golongan fakir miskin tu.
0: Ya, insyaAllah.
1: Baik, Datuk. Jadi, moga-moga ini dapat memberikan manfaat lah untuk kita lebih faham ya berkenaan dengan fidyah puasa Ramadan ni.
0: Berapa dia punya ukuran itu bulan minggu depan.
1: Minggu depan kita kongsikan.
0: Kita akan kongsikan pula ukurannya macam mana dan sebagainya.
1: Okey, kita mengejar masa ni dan ada lagi ni soalan-soalan yang dikemukakan ya. Jadi terima kasih banyak-banyak yang terus bersama Atibian kita pada ketika ini. Soalan terus daripada Abang Man kita di RNR Salak.
0: RNR Salak.
1: Okey. Mungkin tengah berniaga kat RNA ke
0: cuaca cerah
1: ke?
0: Cuaca cerah dan ceria. Alhamdulillah.
1: Perkongsian cuaca juga ada sedikit kata ya. Terima kasih banyak.
0: Baik.
1: Okey, persoalan dia di sini Dato' ya. Kita tiba di masjid katanya. Azan maghrib sedang berkumandang. Ya. Selesai doa azan yang aulanya kita solat sunat tahiyatul masjid ataupun sunat sebelum maghrib, itu persoalan dia Dato'.
0: Okey. Ya. Bila dalam situasi begitu, kita solat sebelum maghrib. Solat sunat sebelum maghrib. Kita niatkan saja aku solat sunat sebelum maghrib, 2 rakaat kerana Allah Ta'ala, kita buat 2 rakaat. Dia dapat merangkumi solat tahiyatul masjid.
1: Baik.
0: Sebab Nabi sebut, apabila salah seorang kamu masuk dalam masjid, jangan sekali-kali duduk kecuali sembahyang 2 rakaat. Nabi sebut cara umum, sembahyang 2 rakaat itu tidak dispesifikkan mesti tahiyatul masjid. Jadi kalau kita solat ba'di qabliyah maghrib 2 rakaat sudah merangkumi tahiyatul masjid.
1: Okey, itu dia menjawab soalan dari Abang Man kita. Seterusnya kita ada Muhammad Khair Yusof dari Semanggol ni Datuk ya. Ada 2 soalan. Itulah hari ni ramai bertanyakan berkenaan dengan solat.
0: Solat
1: ya. Okey, soalan yang pertama, adakah azan subuh masih sah jika muazzin terlupa nak sebutkan
0: as-salatu khairum minan naum 2 kali. Ini adalah khusus untuk solat subuh. Kita tambah as-salatu khairum minan naum bermaksud sembahyang itu jauh lebih baik daripada meneruskan tidur. Jadi kalau sekiranya muazzin terlupa, dah habis dah, maka azan tadi tetap juga dikira sebagai azan.
1: Okey. Yang kedua tentang qada solat katanya. Adakah perlu ingat secara kasar untuk solat yang lama-lama ditinggalkan ni Datuk?
0: Ya, seboleh-bolehnya dia kena memastikan berapa solat yang dia tinggalkan. Sehingga dia qada sehingga dia rasa puas hati. Dia rasa dah tertunai rasanya apa yang aku tinggalkan dahulu ketika solat. Dia kena buat dari masa ke semasa dan nak dapatkan detail barangkali tak mampu, tapi dalam keadaan kita bersungguh-sungguh. Setengah orang buat anggaran kasar ni dia ambil halal balai, itu tak nak yang tu. Kita bersungguh-sungguh kita nak buat. Andai kata kita adalah solat-solat 2-3 solat kita tak tertampung, mudah-mudahan Allah ampuni dosa kita kerana kesungguhan kita tu.
1: Okey. Dan seterusnya ada masa lagi ni 10.51 minit pagi dah Datuk ya. Ini berkenaan dengan doa kunut Datuk ya. Bolehkah kalau doa kunut ini dibaca bersama doa lain semasa solat dari Nizam daripada Nizam Meru ni Datuk?
0: Lazimnya doa kunut ini kalau nak digandingkan dengan doa yang lain, diganding dengan doa kunut nazilah. Tetapi kalau nak digandingkan dengan doa-doa yang lain pun tak ada masalah, tapi jangan sampai doa yang lain itu mendominasi doa kunut yang biasa kita baca, khususnya di khalayak Melayu kita. Di negara Arab tu biasa doa kunut ketika Ramadan kadang-kadang sejam, setengah jam. Sebab mereka faham apa yang kita minta. Tapi di Malaysia ini, terlebih kepada mazhab Syafi'i, kita lazimkan doa kunut yang biasa kita baca. Kalau ditambah pun, dia tidaklah dominan daripada doa-doa kunut biasa supaya tidak mengelirukan masyarakat, khususnya khalayak makmum yang berbangsa Melayu dan bermazhab Syafi'i.
1: Baik, kalau persendiriannya Datuk,
0: boleh, tak ada masalah.
1: Boleh, tak ada masalah ya Datuk ya. Okey, seterusnya kita ada daripada Asma dari Lambo Kanan, orang Lambo. Terima kasih. Okey, nak minta Datuk ulang semula berkenaan dengan sutra tadi. Wah, ada yang sebab apa, mungkin baru pertama kali, baru pertama kali mendengarnya Datuk ya. Bolehkah lalu di hadapan orang yang telah meletakkan sutra? Mohon penjelasan.
0: Sutra ini kita sebut tadi penanda. Penanda. Satara ni maksudnya dia lindung. Maksudnya orang yang solat dilindungi dengan penanda itu supaya kalau orang nak lalu, biarlah di luar daripada kawasan solat dia. Jadi kalau seorang itu solat, dia letakkan beg dia di hadapan atas kepala dia lah, menunjukkan itu sutra dia. Boleh tak kita lalu di hadapan beg berkenaan? Boleh hukumnya.
1: Boleh.
0: Yang tak boleh adalah di kawasan sebelum beg tadi tu. Antara kaki orang yang solat itu sehingga ke beg itu adalah area ataupun kawasan solat. Jangan diganggu. Kalau kita nak lalu, kita lalu di hadapan dia.
1: Di hadapan
0: sutra tadi tu.
1: Okey, soalan yang kedua. Kalau lalu di hadapan murid-murid yang sedang solat bertujuan mengajar dan juga memantau, adakah dikira berdosa juga ni?
0: Tengok murid yang solat tu. Kalau murid yang solat itu sudah sah solatnya. Dia belum baligh tapi sudah memayis. Maka dia sudah memayis, solatnya itu sah. Bila solat sah, kita tak boleh lalu depan dia. Dan dari sudut tarbiyahnya, nanti murid-murid dia rasa keliru, adakah boleh lalu di hadapan orang yang sedang solat. Jadi kalau murid itu sudah sah sembahyangnya, kita tak boleh lalu. Tapi kalau anak-anak tadika yang baru nak belajar solat, solatnya pun usik sana usik sini sebagainya, kita boleh pergi keliling-keliling tu, kita nak betulkan dia punya berdiri dia dan sebagainya, itu boleh. Jadi
1: Datuk,
0: kita tengok status solat anak murid kita tu.
1: Baik, Datuk. Okey, itu dia penjelasannya. Dan seterusnya, Nur Asikin dari Parit Bunta. Alhamdulillah, ramai ni Datuk. Hari ni ya, yang mungkin saya pun baru pertama kali tengok dia orang hantarkan soalan ni.
0: Pendatang-pendatang baru.
1: Menerusi ATV yang kita ni. Baik, soalannya Datuk ya. Nak bertanya, apa sebabnya doa seseorang itu tidak dimakbulkan walaupun telah berbulan-bulan lah menunggu ya, dan berdoa tapi tidak dimakbulkan segala hajat-hajat yang diinginkan ni Datuk?
0: Allah menyuruh kita berdoa. Udu'uni astajib lakum. Itu janji Allah. Kamu berdoa kepada aku, nescaya aku akan makbulkan. Itu janji Allah dan janji Allah tidak pernah dimungkiri. Tetapi kadang-kadang cara kita berdoa, perasaan kita berdoa. Saya bagi contoh. Dalam hadis Nabi menyebut bagaimana seorang itu nak dimakbulkan doanya. Sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya pun haram. Tiba-tiba nak doa jadi makbulkan. Kemudian buruk sangka dengan Allah Ta'ala, minta-minta tak dapat, minta-minta tak dapat. Contohnya buruk sangka. Kemudian doa pun halai-balai je, angkat tangan pun macam tak tandak je. Kita manusia pun kalau orang minta kat kita halai-balai, kita tak bagi. Gitu kan. Kemudian kadang-kadang salah persepsi kita, Allah makbulkan dalam bentuk yang lain. Sebab itu Ibnu Athaillah Sakandari menyebut, dia kata, kalau ada masa lagi, ada masa sikit.
1: Ada masa lagi.
0: Ibnu Athaillah kata, jangan kamu menjadikan rasa lambatnya doa kamu diterima. Walaupun kamu merintih pada Allah Ta'ala, jangan kamu rasa lambatnya makbulnya itu menjadikan kamu putus asa. Sedangkan Allah menjamin doa itu makbul. Cuma Allah akan makbulkan mengikut apa yang Allah hendak. Bukan mengikut apa yang kita hendak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan makbulkan doa kita mengikut waktu yang Allah nak, bukan ikut waktu yang
1: waktu
0: kita
1: yang
0: nak.
1: Tepat ya,
0: itu yang tepat, yang terbaik untuk kita. Jadi jangan kita kata kita doa Allah tak terima. Allah terima barangkali dalam bentuk-bentuk yang lain. Sebab Allah tahu kalau kita, ya Allah kayakan aku, Allah tahu kalau kita kaya, kita jadi orang yang bongkak dan sombong. Sebab itu doanya bukan, Ya Allah kayakan aku, Ya Allah cukupkan aku. Betul tak? Ada orang kaya tapi tak cukup-cukup.
1: Cara kita nak berdoa tu pun satu.
0: Ada orang kaya tak cukup-cukup. Sebab itu rasuah, pengarah itu, pengarah ini, jadi pilot dan sebagainya. Nak apa lagi? Duit dah banyak. Tapi bila rasa tak cukup, kekayaan tidak mencukupkan kita. Walhal ada orang kampung tak banyak duit tapi dia rasa dia rasa cukup. Kita minta supaya sihat tubuh badan. Allah tak bagi kita sihat sepenuhnya, adalah dia hantarnya sekecil mana, dari tinggi sikit-sikit. Untuk apa? Kita nak bangun lutut kita berdentum, kita kata Allah sakitnya, sebut nama Allah Ta'ala. Jadi Allah akan beri ikut apa yang Allah hendak untuk kita, yang terbaik untuk kita. Tapi jangan kita putih asa. Kita buat doa.
1: Tenang dia, ya. Jadi sebab apa Datuk juga ya, hidup mati kita ni hanya kerana Allah SWT.
0: Kerana Allah Ta'ala. Itu kerana Allah Ta'ala. Hidup akan jadi tenang, selesa, sakinah dia panggil. Ketenangan. Bila kita rapat hubungan dengan Allah, Allah tentukan yang terbaik untuk kita.
1: Baik, Datuk.
0: Okey.
1: Nampaknya sekadar itu. Minta maaf banyak-banyak sebab ada lagi ni soalan-soalan yang dikemukakan Datuk yang menerusi rumah hijau kita juga. Dan soalan-soalan tertunda ni insyaAllah kita bawakan ke kita minggu hadapan.
0: Minggu-minggu hadapan, insyaAllah.
1: Ya, Datuk, dan perkongsian kita yang Datuk kongsikan berkenaan dengan fidyah puasa Ramadan tu tadi, Datuk.
0: InsyaAllah kita akan sambung, akan datang lah. InsyaAllah.
1: Jadi mungkin ada sedikit kata-kata daripada Datuk sebelum kita menutup aktiviti kita, Datuk.
0: Alhamdulillah hari ini saya pun merasa gembira dan seronok lah, maksudnya perbincangan kita menjurus kepada sesuatu yang kita buat tiap-tiap hari sebenarnya. Tidak sangat idealistik, tidak sangat berfalsafah, tetapi yang memang kita hirup, kita makan, kita laksanakan tiap-tiap hari. Dan itulah semahunya kita sebagai hamba Allah, sentiasa kita cuba memposisikan diri kita sesuai dengan apa yang Allah nak.
1: Baik.
0: Wallahualam.
1: Baik. Terima kasih banyak Datuk.
0: InsyaAllah.
1: Kita bersama menerusi rancangan Atibian ini, saya bersama Timbalan Mufti Perak kita, Datuk Haji Zamri bin Hashim, ya. Dan insyaAllah Datuk dapat bersama lagi kita, Datuk, ya.
0: InsyaAllah.
1: Sebab Datuk ni sebenarnya sibuk ya dengan tugasan-tugasan.
0: Saya sibuk mana pun saya letakkan Atibian keutamaan.
1: Baik,
0: kecuali tak boleh nak elak.
1: Baik, Datuk. Ya. Okey. Jadi terima kasih mana yang menonton, menerusi TikTok Perak FM kita. Ramai ni Datuk, dan like kita pun 14.4K.
0: Masya-Allah.
1: Alhamdulillah, ya.
0: Alhamdulillah.
1: Juga di rumah biru kita. Ya, terima kasih banyak-banyak, dan terima kasih untuk DJ Aida kita yang menjayakan siaran langsung kita menerusi platform medsos kita, dan kepada Koma yang mengirimkan ataupun mengemukakan soalan ataupun kemusykilan berkaitan agama kita menerusi WhatsApp kita, ya. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi menerusi rancangan Atibian setiap hari Jumaat. Jangan lupa muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk Koma aja.

Altibian memberi penerangan dan jawapan kepada masalah dalam bidang agama setiap Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian,

0: FM untuk kamu aja.
1: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, lagi Pin Koma pula negeri Perak. Main Koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai semang dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi Koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
2: Hey Wahid, Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
2: Rahsia? Kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Pit? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Kopi itu je. Teman pun nak promote ke produk teman?
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke nama 010-200-7055.
4: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tetap lo kepada terma dan syarat.
5: Moh lah dengar yuk.
6: Moh lah dengar yuk. Perak FM untuk koma aja.

0: Okey, manusia yang menghiburkan koma menerusi rangkaian lagu-lagu yang saya siarkan menerusi Zone Music. Lagu-lagu tanpa henti dan baru saja berlalu Aina Abdul dan juga Amir Jahari dengan Ayuh Pulang. Okey, terus bersama 11.31 bila pagi.
1: Yo, apa ke dibuat tu? Oh, ya, bersama. Untuk koma je.
0: Okey, untuk koma aja Yop dan juga Yong di mana saja berada. Boleh mendengarkan kami menerusi dalam talian lah aplikasi ATM Klik kita. Dan satu lagi ni, jangan lupa menerusi portal radio RTM juga. Boleh mendengarkan kami. Kalau mana yang sedang dalam pemanduan, hati-hati memandu dan moga koma selamat sampai ke destinasi yang dituju tu. Dan apapun, ada juga perkongsian menerusi sumber plus line kita, ya, trafik di Lebuh Raya yang mana kena awas pemanduan koma kerana ada kemalangan yang berlaku di kilometer 397.1 arah selatan dari Behrang ke Tanjung Malim, ya, mana yang melalui lokasi yang saya nyatakan tadi. Jadi lorong kecemasan, lorong kiri terhalang dan trafik dalam keadaan terkawal. Jadi seperti biasanya, fokus pada pemanduan, hati-hati memandu, moga koma selamat sampailah, ya. Dan dalam pada itu, kita hari ini tambah pula hari Jumaat penghulu segala hari. Cepat masa melalu, ya, rasanya baru aja Jumaat. Ini dah Jumaat lagi, kan? Jadi hari ini pun kita dah melangkah ke 7 Ogos dan pastinya juga kita akan meninggalkan, kalau kalender Islam kita, 23 Safar dah untuk tahun 1448 Hijriah. Okey. Kalau selalunya kalau kita bercakap ataupun sedikit suntikan motivasi untuk kita meneruskan lagi kehidupan kita ni, jangan putus asa untuk kita terus berdoa, ya. Jadi mulakan hati kita, hari kita ni dengan hati yang tenang, ya, semua senyuman yang ikhlas, ya, dan doa yang tidak pernah putus, dan moga segala urusan kita dipermudahkan, ya, dan pintu rezeki kita dilapangkan, hati kita dipenuhi dengan rasa syukur dan hidup sentiasa dalam rahmatnya. Gitulah, ya. Jadi terus bersama kami di Pen FM. Kalau rasa-rasanya nak terus nyembang dengan teman yang berkonti ni, ya, kita teman berteman, jadi boleh hantarkan ke WhatsApp Pen FM 0102007055. Okey, ini dia daripada Selasa Band, walaupun hari ni hari Jumaat, dengan lagunya berjudul Tetap Dirimu. Pastinya di Pen FM, untuk koma je.

0: por aquí. Mólaga, mólaga.
1: Ingin berinteraksi dengan PRFM?
2: Kamu tak tahu nombor WhatsApp PRFM?
3: 0102007055.

Hang pun dah langit dan koma pula negeri Perak. Mai le koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yo untuk koma aja.
1: Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan lapukan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.
2: Pernah tak kita tinggalkan komen atau kongsi sesuatu tanpa fikir perasaan orang lain? Ingat, bully cyber bukan sekadar gurauan. Kata-kata di alam maya boleh memberi kesan yang mendalam kepada seseorang. Sebelum menaik, berhenti seketika dan fikir, adakah komen itu membantu atau menyakiti? Jadilah pengguna media sosial yang lebih bertanggungjawab. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan bully cyber kerana setiap kata membawa makna.
3: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Pera FM untuk koma aja.
4: Yop Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Pera FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
5: Di Pera FM ada hiburan dan informasi.
6: Untuk koma aja.

Okay, you dan juga yang di mana saja mendengarkan Perak FM, terima kasih banyak-banyak hadir mendengarkan kami dan menjadikan Perak FM sebagai radio nombor satu orang Perak. Ya, 5 minit lagi ke jam 12:30 hari. 12:30 hari kita ada Warta Perak, ya. Okay, seterusnya terus menghiburkan koma. Moga terhibur, ya. Hendaknya dengan lagu-lagu yang diputarkan dari Syuhada dengan lagunya berjudul Bukan Dia.

0: mudah, faham pun dah. Nani, pin koma pula negeri Perak. Mai le koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Perak Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
2: Okay, Yop Yong, terima kasih banyak-banyak kerana terus bertemankan Pera FM. Dah masuk tengah hari dah ni ya. Aha, kalau tadi dari jam 10 pagi tadi untuk saya temankan koma ya. Dan pastinya untuk jam yang seterusnya ini, kejap lagi kita cuba dapatkan Imam Besar Masjid Negeri Perak kita, iaitu Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat. Jumaat penghulu segala hari kan. Okey, kalau apa saja cerita koma pun boleh juga dikongsikan melalui WhatsApp kita 010 2007 055. Terus bersama kami.

0: Sari, Kutubah Jumaat di Perak FM setiap Jumaat 12.15 tengah hari bersama Imam Besar Masjid Negeri Perak.
1: Baik, terus saja bersama dengan Imam Besar Masjid Negeri Perak kita, iaitu Tuan Haji Abdul Farid bin Haji Saleh, untuk perkongsian intisari khutbah Jumaat kita. Dah pun ada di talian ketika ini. Halo, Assalamualaikum Tuan Haji.
2: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
1: Okey, sihat Tuan Haji dengan hari ini?
2: Alhamdulillah, baik-baik kita. Kita semuanya sihat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, pengulu segala hari, hari Jumaat pengulu hari ini kan? Hari. Ya, baik. Jadi perkongsian kita menerusi intisari khutbah Jumaat. Silakan Tuan Haji.
2: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Sidang pendengar Radio Perak yang dirahmati Allah. Alhamdulillah ya, pada hari Jumaat yang penuh barakah Sayyidul Ayyam. Ya, penghulu segala hari. Mudah-mudahan ya kita dirahmati oleh Allah dan kita istiqamah ya dalam melaksanakan ibadah ya, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, bagi intisari khutbah Jumaat pada minggu ini, mimbar masjid di negeri Perak insya-Allah akan menyampaikan khutbah bertajuk berbelanja secara berhemah, hindari pembaziran. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ya, Islam mengajar kita umatnya untuk hidup secara sederhana ataupun disebut sebagai wasatiyah. Nah, wasatiyah ini bermakna kita mengimbangi keperluan dunia dan akhirat secara berhemah, ya, serta menjauhi pembaziran, menjauhi pembaziran. Baik, harta merupakan amanah. Ya, harta merupakan amanah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan milik manusia secara mutlak. Ya, setiap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita akan dipersoal pada hari akhirat nanti. Ya, dalam sebuah hadis, mafhum daripada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengingatkan kita bahawa pada hari kiamat nanti setiap manusia akan dipersoalkan tentang hartanya. Iaitu dari mana harta kita diperoleh dan juga ke mana harta dibelanjakan. Oleh itu, ya, carilah rezeki yang halal dan belanjakanlah pada perkara yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, di dalam Islam, ya, cara kita berbelanja, ya, cara kita berbelanja di dalam Islam, iaitu Islam melarang sikap boros dan juga bakhil. Ya, melarang sikap boros dan juga bakhil, iaitu bakhil ini ialah sikap enggan membelanjakan pada perkara yang wajib. Ya, enggan membelanjakan harta pada perkara yang wajib atau perkara yang bermanfaat. Ya, manakala boros pula ialah sikap membelanjakan harta secara berlebihan tanpa berhemah hingga berlaku pembaziran. Jadi dua sikap ini, ya, Islam melarang kita supaya tidak bakhil dan juga tidak boros. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 67, والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Yang bermaksud, dan mereka yang diredai oleh Allah itu ialah orang yang apabila membelanjakan hartanya, mereka tidak berlebihan, tidak pula bakhil, yang mana tidak boros dan juga tidak bakhil, bahkan mereka bersederhana antara kedua-dua cara, iaitu boros dan juga bakhil. Jadi ini merupakan satu tuntutan kepada kita umat Islam tentang cara kita membelanjakan harta kita, ya, keuangan kita. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, kulu washrabu wa albasu wa tasaddaqu fi ghairi israfin wala makhilah. Yang bermaksud, makanlah, minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa berlebih-lebihan dan tanpa kesombongan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, ya, pembaziran bermaksud menggunakan harta secara berlebihan atau membelanjakannya untuk perkara yang tidak membawa manfaat. Sikap yang boleh menyebabkan seorang terjerumus dalam beban hutang hingga boleh menyebabkan terabai tanggungjawab terhadap keluarga dan masyarakat. Ya, dalam kita tengok dalam sekarang ni yang dibimbangi, ya, dalam budaya masyarakat kita sekarang, iaitu ya, ramai yang terjebak, ya, terjebak dengan budaya berbelanja menggunakan kemudahan, iaitu beli dahulu bayar kemudian. Akibatnya ramai terperangkap dengan hutang. Ya, ini perkara yang berbahaya kepada masyarakat kita, iaitu beli dahulu bayar kemudian. Mengikut kajian, ya, mengikut kajian kita lihat yang ramai yang diisytihar muflis, ya, sehingga 40%, ya, 300,000 orang di negara ini telah diisytiharkan muflis. Ya, lebih 300,000 orang di negara kita diisytihar muflis, dan golongan muflis ini meningkat di kalangan golongan yang muda, ya, di antara usia 35 hingga 44 tahun. Jadi ini suatu bahaya kepada yang tidak, ya, yang tidak berbelanja dengan baik ataupun yang terlibat dengan hutang, ya, pengurusan kewangan. Baik, seterusnya beberapa perkara amalan untuk kita berbelanja, ya, mimbar juga mengutarakan beberapa amalan, ya, amalan yang baik untuk kita berbelanja, ya, iaitu sebagai panduan kita bersama. Yang pertamanya, ya, mengimbangkan, ya, mengimbangkan pendapatan dengan berbelanja dengan perbelanjaan dengan bijak, ya, di samping membuat simpanan untuk keperluan masa hadapan, ya. Jadi yang pertamanya mengimbangkan pendapatan dengan perbelanjaan dengan bijak, di samping ada ada juga simpanan, ya, maknakan bahasa kita, ya, iaitu sukat baju dengan badan sendiri. Ini yang penting, ini peringatan kepada kita. Yang kedua, utamakan keperluan berbanding kehendak, ya, iaitu dahulukan perbelanjaan untuk nafkah umpamanya, yang penting iaitu makan minum, pakaian, tempat tinggal, ya, pendidikan, kesihatan. Jadi kita kena letakkan keutamaan, ya, iaitu mengutamakan keperluan berbanding dengan kehendak. Yang ketiganya, tidak gopoh. Di sebaliknya, ambil masa untuk berfikir dan sebaik-baiknya membuat perbandingan harga, ya. Ini juga kaedah kita, kita berbelanja, iaitu membuat perbandingan, ya. Yang keempat, didik anak-anak berbelanja secara berhemah, ya, bimbing anak-anak untuk menghargai nikmat dan tidak melakukan pembaziran. Latih mereka menutup suis lampu, kipas dan pendingin hawa apabila tidak digunakan. Itu juga antara kaedah kita mendidik anak-anak supaya tidak membazir. Yang kelima, elakkan daripada berhutang, ya, untuk perkara-perkara yang bukan keperluan, ya. Dan yang keenam, pupuklah sifat syukur dan qanaah. Qanaah ini maknanya berpada-pada, ya, berasa cukup dengan rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala, sifat yang dapat membendung keinginan bermewah-mewahan atau berbelanja secara berlebihan. Jadi itu di antara intisari khutbah Jumaat pada hari ini, iaitu yang bertajuk berbelanja secara berhemah, hindari pembaziran, iaitu satu amalan yang ditegah di dalam Islam, iaitu membazir, ya, membazir. Jadi insya-Allah, ya, dapat memberi manfaat kepada kita bersama. Jadi itulah di antara intisari khutbah Jumaat pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mohlah dengar, yung.
4: Mohlah dengar, yung.

0: Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. 10 pagi, 2 petang, yong-yong untuk koma aja.
1: Ya, 12.30 minit tengah hari untuk terus bersama di ruang udara Perak FM. Ya, ha, ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja. Dan seterusnya perkongsian sedikit informasi untuk kamu semua yang mendengarkan Perak FM ketika ini. Ini berkenaan dengan program Derma Siswa B40. Ya, untuk tahun 2026 ini ataupun DB40 ini ya. Jadi permohonan dibuka kepada lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM 2025 daripada keluarga B40 yang berkelayakan untuk melanjutkan pengajian di peringkat diploma di institusi pengajian dalam negara ya. Jadi bidang pengajian yang layak dipohon adalah kejuruteraan dan teknologi, pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional ataupun TVET, sains sosial dan sastra, juga jurusan sains dan juga seni bina ya. Permohonan dibuka dari 3 Ogos hari tu ya, hingga 16 Ogos 2026 ya, dan tempohnya 16 Ogos hari Ahad ya, jam 5 petang ya. Jadi pelajar berpeluang melanjutkan pengajian peringkat diploma di universiti awam ya, ataupun politeknik, institusi TVET MARA serta institusi latihan kemahiran awam ataupun ILKA ni yang terpilih dalam bidang strategik yang menyokong pembangunan modal insan negara ya. Jadi syarat kelayakannya mestilah warga negara Malaysia menduduki peperiksaan SPM 2025 buat kali pertama dan berumur di bawah 19 tahun ataupun di bawah 20 tahun bagi pelajar peralihan pada 31 Disember tahun peperiksaan berkenaan ya. Dan juga antara syarat lain, bebas daripada penyakit kronik ataupun penyakit berjangkit yang boleh menjejaskan pengajian, dan pendapatan per kapita keluarga dalam kategori B40 iaitu lebih kurang RM5,249 sebulan ataupun kurang ya. Jadi kepada ibu bapa dan juga penjaga perlu tahu ya, yang mana ibu bapa dan ibu bapa dan pemohon lah tidak disenarai hitamkan oleh JPA ataupun sedang berdepan tindakan undang-undang oleh JPA, dan semakan status senarai hitam boleh dibuat melalui sistem e-sila mulai 3 Ogos hingga 12 Ogos 2026. Jadi sebarang pertanyaan boleh juga menghubungi talian 03-8000-8000 ya, ataupun boleh melayari pautan Derma Siswa 2026 at jpa.gov.my, dan boleh hubungi talian tersebut dan juga portal itu waktu operasi ataupun hari bekerja. Jadi itu dia sikit berkenaan dengan program Derma Siswa B40. Mungkin ada di antara yuk-yung ini anak-anak yang nak melanjutkan pelajaran ya. Ini ada kerajaan menyediakan program Derma Siswa B40. Baiklah, 12.34 minit tengah hari. Terima kasih terus mendengarkan Perak FM dan juga lagu-lagu yang bakal menghiburkan koma tengah hari ini. Dan yuk-yuk semua dah bersedia dah untuk menunaikan solat fardu Jumaat pada hari ini ya, di masjid-masjid yang koma pilih tu. Dan pastinya kalau ketika ini mungkin waktu puncak ya, sebab ramai ni. Kalau yang bertugas ni dah boleh keluar untuk mencari makan tengah hari. Dan selepas ini insyaAllah saya cuba kongsikan petua dari sudut kesihatan kita dan dari segi pemakanan kita ni. Maklum aja lah kalau tengah hari ni apa ceritanya kan, cerita pasal makan kan. Tapi apakah petua ataupun info-info sihat untuk kita kongsikan bersama. Jadi terus bersama kami di Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.

0: baru saja berlalu. Kini Remy dan Martin ku petik bintang-bintang untuk terus bersama Yob dan juga Yong. Okey, dalam kehidupan ini memang banyak ujian kadang-kadang tu kan. Dan kita sebagai manusia ni sememangnya penatlah dengan ujian hidup ni. Ya. Dan kehidupan itu sebenarnya adalah ujian ya. Jadi kalau kita melalui ujian itu jangan lelah. Jadilah yang boleh menerima akan ujian dalam hidup itu kerana ada kebaikan di sebalik ujian yang Allah berikan ya. Sebabnya kadang-kadang kita lupa Allah bagi ujian tu tanda Allah sayang kita. Jadi moga kita kuatlah menghadapi segala ujian hidup. Sebabnya dunia ini hanyalah sementara untuk kita mencari bekalnya kan. Dan akhirat itulah yang kekal selamanya. Okey, bercakap juga untuk diri sendiri ni. Okey, dalam pada itu nak berkongsilah berkenaan dengan dari sudut kesihatan kita ni lah kan. Apa pemakanan kita, itulah orang cakap apa yang kita makan itulah kita. Jadi untuk kita sehat ke ataupun di sebaliknya, semuanya bergantung kepada apa yang kita makan ya. Dan ini kalau di sudut kesihatan ni berkenaan dengan kolesterol. Sebab apa saya pun ada kolesterol sekarang ni lah, dah kena makan ubat dah. Kan? Sebab apa? Kolesterol yang tinggi boleh meningkatkan risiko penyakit jantung dan strok sebenarnya. Kalau kita tidak mengawalnya, dia ada kolesterol baik, kolesterol yang jahat ni kan. Dan selain mengamalkan pemakanan yang seimbang, ada juga beberapa jenis minuman yang boleh membantu menyokong paras kolesterol kita agar lebih sihat apabila kita amalkan bersama dengan gaya hidup kita yang sihat. Salah satunya minuman yang boleh mengawal kita punya kolesterol ni adalah teh hijau. Hari ini boleh cari teh hijau ya. Yang mana teh hijau ini mengandungi macam mana nak sebutnya dalam saintifik ni ya. Catechin. Iaitu sejenis antioksidan yang menurut beberapa kajian boleh membantu menurunkan kolesterol LDL. Kolesterol ni lah yang jahat ni. Secara sederhana jika diminum secara berkala. Jadi boleh mencuba teh hijau lah ya. Dan satu lagi minuman ialah minuman oat ya. Sebabnya oat kaya dengan beta-glucan. Sejenis serat larut yang membantu mengurangkan penyerapan kolesterol dalam usus kita. Dan kalau kita ambil oat ni secara konsisten, ia boleh membantu menurunkan paras kolesterol jahat tadi itulah, kolesterol LDL ni ya. Yeah? Dan satu lagi kalau kita boleh mengamalkan minum susu soya tanpa gula ya. Itu syarat dia, susu soya tanpa gula. Kadang tu susu soya tu kita campur pula, ada pula gula gula perang pula kita tambah ya. Yeah? Tapi ini untuk membantu mengusir kolesterol ataupun mengawal kolesterol jahat, ini susu soya tanpa gula. Ini menggantikan minuman yang tinggi lemak tepu dengan susu soya tanpa gula. Boleh memberikan manfaat kepada kesihatan jantung kita. Dan protein soya juga turut dikaitkan dengan penurunan kecil pada paras kolesterol LDL tadi, kolesterol jahat tu tadi. Dan satu lagi ni, kau megamak ke nak makan jus tomato? Apapun kalau kolesterol tinggi, cuba untuk mengamalkan jus tomato ini kerana tomato mengandungi lycopene iaitu antioksidan yang dikaji kerana potensinya dalam menyokong kesihatan jantung dan membantu memperbaiki profil kolesterol apabila diambil sebagai sebahagian daripada diet yang sihat. Dan satu lagi ni mudah aja kalau macam jus tomato ni kau nak kena buat dan sebagainya, tapi ini air kosong. Jadi walaupun air kosong ini tak membantu bagi menurunkan kolesterol secara langsung, tapi ia membantu mengekalkan hidrasi ya, menyokong fungsi metabolisme dan merupakan pilihan terbaik berbanding minuman bergula yang boleh menyumbang kepada kenaikan berat badan. Okey, dan rumusannya lah ya, perkongsian ini tak ada minuman yang boleh menurunkan kolesterol secara total ataupun serta-merta lah kan. Namun kalau kita memilih minuman yang lebih sihat, kita kurangkan minuman bergula, mengambil lebih banyak serat, bersenam lagi secara berkala, kita dapat kekalkan juga berat badan yang sihat. Ini adalah langkah yang disokong oleh penyelidikan untuk membantu mengawal kolesterol. Harap-harap dapat membantulah koma ya dengan perkongsian info ini. Okey, terus bersama kami di Perak FM menghampiri jam 1 tengah hari. Macam biasa kita akan nantikan isyarat dari Kuala Lumpur iaitu Nasional FM untuk kita sambung siar siaran langsung khutbah Jumaat kita pada tengah hari. Terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.
1: Kemari kita dengar radio Perak FM ni. Walaupun ni komen tahu tak dalam Perak FM ni apa yang tak ada, muen ada, informasi ada, hiburan ada, buat kata orang macam-macam ada lah. Untuk komen aja.
2: Kadang-kadang tak apa untuk rasa penat, tak apa untuk berehat. Kesihatan mental sama penting seperti kesihatan fizikal. Kalau rasa tertekan, berceritalah dengan seseorang yang anda percaya. Ingat, minta bantuan bukan tanda lemah, itu tanda kekuatan. Sayangi diri, jaga emosi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja. Konflik yang berterusan bukan jalan penyudah. Nilai kemanusiaan perlu diutamakan. Akibat konflik, tubuh yang sihat kini tidak lagi mampu berdiri. Di mana kita enak menjamah makanan di meja, mereka di sana terus berjuang untuk cibisan roti. Rantaian makanan yang terputus telah meninggalkan ribuan manusia yang putus. Putus dengan apa? Putus untuk menikmati nikmatnya rezeki. Sebarkan kesedaran bukan kebencian. Sokong keamanan demi masa depan dunia. Ingat, makanan adalah keperluan, bukannya pilihan.

kita sekarang ni berada dalam bulan kemerdekaan. Kita pun menyeru kepada semua pendengar-pendengar Perak FM khususnya, marilah kita sama-sama menyemarakkan, menunjukkan rasa sayang terhadap negara kita Malaysia, rasa bersyukur kepada Allah sebab kita duduk di bumi Malaysia yang tercinta. Syukur pada Allah, marilah kita jadi warga negara yang baik, azam ya, menyumbang untuk negara. Kita kibarkan jalur gemilang, jadikan sebagai satu semangat patriotik kepada kita.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pagi baru saja berlalu, 17 dengan lagunya berjudul Kemarin.
1: Mohlah dengar yuk.
2: Mohlah dengar yuk. Perak FM untuk koma aja.
0: Okay, dah masuk dah jam yang terakhir untuk saya Mas Lita Muhammad terus temankan Yop dan juga Yung dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat pada Zuhur bagi seluruh kawasan Bandaraya Ipoh dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya 1.25 minit tengah hari. Seterusnya nanti kita nantikan isyarat untuk saya bawa pendengaran anda semua ke Nasional FM untuk kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat pada tengah hari ini ya, dari Masjid Kuala Lumpur sana. Dan mungkin dah bersedia dah untuk ke masjid-masjid dah sekarang ni. Mungkin ada yang dah sampai dah, alhamdulillah, untuk menunaikan solat fardu Jumaat koma ya. Jadi terus bersama kami di Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Yup, Yong, nak ke mana tu? Dengarlah Pera FM untuk koma aja.
1: Dan koma pula negeri Perak. Mainlah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: langsung khutbah solat Jumaat dari Masjid Putra Putrajaya. Silakan.
1: Tunangkan hidup dia. 1 juta sepatutnya mendatangkan kebahagiaan.
2: Baik, terima kasih Haji di Konti Nasional FM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara, anda kini bersama-sama saya Suhaila Aziz di hari Jumaat, hari yang penuh keberkatan, 23 Safar 1448 Hijrah bersama dengan 7 Ogos 2026 Masihi. Mewakili Seksyen Radio Bahagian Penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM, saya kini berada di Masjid Putra Putrajaya untuk siaran langsung khutbah solat Jumaat. Kepada pendengar Nasional FM, salam Jumaat, memuluskan hari, salam Malaysia Madani, dan terima kasih juga kepada stesen GEL FM dan juga stesen radio RTM Negeri-Negeri yang turut menyambung siar siaran langsung khutbah solat Jumaat pada hari ini. Baik, alhamdulillah saudara, Jumaat hari ini merupakan Jumaat pertama yang kita lalui dalam bulan Ogos, yang merupakan juga bulan kemerdekaan negara kita. Juga dalam kalender Islam, kita masih berada dalam bulan Safar. Jadi kita panjatkan kesyukuran kerana masih diberikan rezeki dan peluang untuk menikmati hari yang penuh dengan keberkatan ini. Justru marilah kita isi dengan melakukan lebih banyak lagi amal kebajikan dan juga amal kebaikan. Baik, sedikit gambaran mengenai keadaan pada hari ini di Putrajaya. Alhamdulillah, aman dan damai sahaja serta tenang di sini, dan keadaan di dalam Masjid Putra sendiri yang menjadi simbol ikonik Putrajaya ketika ini, alhamdulillah ya, kelihatan para jemaah sedang dan telah pun mula memenuhi ruang solat utama masjid. Dan kepada kaum muslimin yang mungkin masih lagi dalam perjalanan untuk ke masjid atau ke mana saja surau, pandu dengan berhati-hati dan didoakan semoga selamat sampai. Dan semoga kepada yang masih lagi belum bergerak, bersegeralah untuk hadir ke masjid bagi menunaikan solat Jumaat. Baik saudara, untuk panduan kita bersama, maksudnya waktu solat fardu Jumaat pada hari ini adalah pada pukul 1.22 minit tengah hari. Dan tajuk khutbah Jumaat pada hari ini ialah harta, ujian atau bekalan yang akan disampaikan oleh khatib bertugas, iaitu yang berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, yang merupakan imam besar Masjid Putra, dan laungan azan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Menyentuh mengenai tajuk khutbah yang dipilih pada hari ini, iaitu harta, ujian atau bekalan, dalam perspektif Islam, harta adalah kedua-duanya, ujian dan juga bekalan. Yang membezakannya ialah bagaimana seseorang itu memperoleh, mengurus dan membelanjakan hartanya. Bila harta itu menjadi ujian, Allah Subhanahu Wa Taala menguji manusia melalui harta sama ada banyak atau sedikit. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya harta benda kamu dan anak-anak kamu hanyalah sebagai ujian. Antara bentuk ujian itu ialah ada, adakah harta itu diperolehi daripada sumber yang halal? Adakah kita menunaikan zakat dan bersedekah dengan harta yang kita miliki? Dan adakah harta menjadikan kita sombong, kedekut atau lalai daripada mengikuti Allah? Dan adakah dengan harta itu juga membuatkan kita bersyukur ketika kaya dan bersabar ketika kita kekurangan? Dan sekiranya harta sebagai bekalan dan digunakan pada jalan yang diredai Allah, harta itu akan menjadi bekalan menuju akhirat. Antaranya jika kita menggunakan harta itu untuk bersedekah dan berinfak, membayar zakat, membantu ibu bapa, keluarga dan juga golongan yang memerlukan, dan juga membangunkan masjid, sekolah, pusat ilmu dan juga pusat wakaf, dan juga harta yang menyokong usaha dakwah dan juga kebajikan. Rasulullah SAW bersabda bahawa apabila seseorang meninggal dunia, amalnya terputus kecuali 3 perkara, antaranya sedekah jariah yang lazimnya lahir daripada harta yang dimanfaatkan pada jalan Allah, Saudara, harta bukanlah baik atau buruk dengan sendirinya. Ianya akan menjadi ujian dan jika menyebabkan seseorang itu lalai, tamak atau melakukan perkara yang dilarang. Dan ianya akan menjadi bekalan jika ia diperolehi secara halal dan dimanfaatkan untuk mencari keredaan Allah. Harta, baik saudara, kita terus ke ruang solat utama Masjid Putra Putrajaya.

0: La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, wahai Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan solat yang akan didirikan, kurniakanlah kedudukan yang tinggi dan terpuji yang Engkau telah janjikan kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kehormatan sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Saudara, baru saja kedengaran azan pertama bagi solat Jumaat untuk hari ini, 23 Safar 1448 Hijrah, bersamaan dengan 7 Ogos 2026 Masihi oleh muazzin bertugas Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Saudara pendengar yang dirahmati Allah, menyentuh kembali mengenai intipati kutubah pada hari ini yang bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Islam tidak pernah menganggap harta sebagai sesuatu yang buruk. Bahkan, harta adalah nikmat dan amanah daripada Allah SWT. Namun, dalam masa yang sama, Allah mengingatkan bahawa harta bukan sekadar nikmat dan juga bekalan, tetapi juga ujian yang menentukan kedudukan seseorang di sisinya. Harus diingat juga, harta bukanlah bekalan secara automatik. Ia terlebih dahulu merupakan ujian di dunia ini. Jika seseorang lulus ujian tersebut dengan memperolehi dan menggunakannya mengikut syariat, maka harta itu akan menjadi atau bertukar sebagai bekalan yang bernilai untuk hari akhirat. Harta juga adalah ujian di dunia. Cara kita menguruskannya menentukan sama ada ianya menjadi bekalan ataupun beban di akhirat kelak. Lebih mudah untuk digambarkan ialah harta di tangan orang beriman ialah harta yang menjadi bekalan menuju akhirat. Tetapi apabila harta menguasai hati, ia akan bertukar menjadi ujian yang berat kepada seseorang. Harta juga bukanlah matlamat kehidupan tetapi amanah kepada seseorang. Ianya boleh menjadi ujian di dunia ataupun bekalan ke akhirat, bergantung pada cara kita menggunakannya. Baik saudara pendengar Nasional FM, saudara sedang mengikuti siaran langsung kutubah solat Jumaat langsung dari Masjid Putra Putrajaya bersama dengan saya Suhaila Aris untuk edisi hari ini Jumaat 23 Safar 1448 Hijriah bersamaan dengan 7 Ogos 2026 Masihi. Dan kutubah pada hari ini adalah bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Dan kutubah pada hari ini akan disampaikan oleh khatib yang bertugas, iaitu Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, yang merupakan Imam Besar Masjid Putra. Dan laungan azan sebentar tadi yang telah pun kita dengar ialah dilaungkan oleh Yang Berbahagia Ustaz Muhammad Hamdi bin Abdul Kadir. Baik, berkenaan dengan tajuk ataupun intipati harta kutubah pada hari ini, iaitu Harta, Ujian atau Bekalan. Sebenarnya ujian kepada kita ialah apabila harta itu kita infakkan atau lakukan tidak memenuhi keperluan ke akhirat. Jadi itu akan menjadi ujian kepada kita. Manakala jika ianya menjadi bekalan, apabila kita menginfakkan ataupun mensedekahkan harta itu ke jalan Allah. Dan hari ini merupakan hari Jumaat, hari yang sangat kita dituntut untuk memperbanyakkan lagi sedekah dan juga berinfak. Selain daripada itu juga, kita juga diseru untuk segera untuk membayar zakat dan juga menghulurkan bantuan kepada keluarga, ibu bapa dan juga golongan yang memerlukan. Dan harta itulah harta yang disebut sebagai harta yang menjadi bekalan kepada kita di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan harta bukanlah matlamat kehidupan, tetapi ini juga merupakan amanah yang telah pun Allah berikan kepada kita, yang perlu kita uruskan sebaik yang mungkin agar ianya tidak menjadi beban kepada kita. Dan ianya juga boleh menjadi ujian bagi kita di dunia sekiranya kita tidak menguruskannya ke jalan yang benar ataupun jalan yang lurus. Dan juga ianya boleh menjadi bekalan di hari akhirat. Ianya bergantung kepada cara kita menggunakannya. Dan bila kita bercakap lagi mengenai dengan harta yang menjadi ujian, sebenarnya harta yang menjadi ujian ini ianya diperoleh pada sumber yang tidak halal. Jadi Baik saudara, kita insyaAllah sebentar lagi kita akan terus ke Dewan Solat Utama bagi mendengarkan laungan azan kedua dan seterusnya mengikuti khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Dr. Muhammad Zakwa bin Razali, Imam Besar Masjid Putra dengan tajuk Harta Ujian atau Bekalan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون سيدان جمع يعني رحمة الله Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga kita dikurniakan hati yang sentiasa tunduk kepadanya, rezeki yang halal lagi diberkati, serta memperoleh kebahagiaan di dunia dan keselamatan pada hari akhirat. Pada hari yang mulia ini, mimbar mengajak sidang jemaah sekalian menghayati khutbah yang bertajuk Harta, Ujian atau Bekalan. Setiap hari kita keluar mencari rezeki. Kita bekerja, berniaga dan berusaha untuk menyara kehidupan. Namun pernahkah kita bertanya, adakah harta yang kita kumpulkan benar-benar menjadi milik kita? Atau sebenarnya yang menjadi milik kita hanyalah harta yang telah kita bawa sebagai bekalan menuju akhirat? Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara an tudbaha syatan fayaqsimaha bainal jiran qala fadhabahtuha faqasamtuha bainal jiran wa rafa'tu dhira ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana ahabba syati ilaihi dhira falamma jaa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qalat aisha ma baqiya indana illa dhira فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلها باقية إلا الذرع. Maksudnya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar seekor kambing disembelih dan dibahagikan kepada jiran-jiran. Abu Hurairah berkata, maka saya pun menyembelihnya dan membahagikannya kepada jiran-jiran. Kemudian saya menyimpan bahagian bahu untuk Nabi. Bahagian kambing yang paling disukai oleh baginda adalah bahagian bahu. Apabila Nabi SAW datang, Aisyah berkata, tidak ada yang tertinggal pada kita melainkan bahagian bahu itu. Baginda bersabda, semuanya telah kekal pada kita kecuali bahagian bahu tersebut. Hadis ini mengajar kita bahawa ukuran untung dan rugi di sisi Allah tidak sama dengan ukuran manusia. Pada pandangan manusia, harta yang diberi seolah-olah semakin berkurang. Namun di sisi Allah Subhanahu wa taala, itulah harta yang sebenarnya kekal menjadi milik kita. Adapun harta yang hanya disimpan, suatu hari nanti pasti akan ditinggalkan sama ada kepada waris atau menjadi rebutan orang lain. Oleh itu janganlah kita menangguhkan amalan infak. Kerana harta yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala bukanlah yang berada di tangan, tetapi yang telah kita serahkan di jalannya. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah. Harta ialah amanah, bukan hak mutlak. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hadid ayat 7 yang dibacakan khatib di awal tadi bermaksud, berimanlah kamu pada Allah dan Rasulnya dan belanjakanlah pada jalan kebajikan sebahagian dari harta benda pemberian Allah yang dijadikannya kamu menguasainya sebagai wakil. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu serta mereka membelanjakan harta pada jalan Allah, mereka beroleh pahala yang besar. Allah tidak mengatakan apa yang kami berikan, tetapi Allah menggunakan perkataan mustakhlafin yang bermaksud pemegang amanah. Inilah tasawur Islam terhadap harta. Kita bukan pemilik, tetapi kita hanyalah penjaga. Hari ini harta berada di tangan kita, esok ia berada di tangan orang lain.
maka jangan sombong dengan sesuatu yang hanya dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, harta yang diberi tidak pernah hilang. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Saba ayat 39. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya daripada hamba.

0: Lughatul Jannah.
1: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
0: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
2: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
0: Lughatul Jannah.
3: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini.

0: Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan

10 minit petang ketika ini. Terima kasih terus selayan Perak Perak FM. Terima kasih untuk Komo Aja. Apa je yang sedang anda lakukan ketika ini, diharapkan semuanya berjalan dengan lancar, InsyaAllah. Sambil itu terus bertemankan Perak FM di sini, menyajikan hiburan terbaik buat anda dan juga disulami dengan informasi terkini. Terus dengarkan Perak FM. Untuk seketika nanti, saudara, kita akan bersama dalam rancangan Lughatul Jannah. InsyaAllah Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan akan bersama kita petang ini dengan surah Al-Kahfi muka surat 301 ayat 71 hingga 74 dengan Taranum Soba petang ini, ya. Jadi terus dengarkan kami di Perak FM, dan insyaAllah bersama kita petang ini adik dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh, adik Muhammad Faris Ishraq akan bersama di konti untuk pendengarkan bacaan alunan Al-Quran petang ini. Jadi terus bersama Perak FM, semestinya untuk Koma Aja. Ini dia kumpulan fair, Andai Aku Terluka.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami di Pira FM.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengan Perak FM koma. Perak FM.
3: Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut God ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Enon tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam komariah atau samsiah atau bukan?
4: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
0: Setiap Jumaat pukul 3 hingga 4 petang.
4: Lughatul Jannah.
5: Assalamualaikum. Selamat petang, Yup Yung. Dah pun 3-5 minit petang ketika ini. Alhamdulillah, rancangan Lughatul Jannah ke udara seperti biasa. Setiap hari Jumaat 3-5 minit petang hingga 4 petang. Dan kita telah pun bersedia bersama di konti Ustaz Haji Razi Kamarul Hailan. Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sihat Ustaz ya?
6: Baik, Alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Jadi hari ini kita nak sambung lagi pengajian kita surah Al-Kahfi ayat 71 hingga 74 Ustaz ya?
6: Ya saya.
5: Silakan Ustaz.
6: Baik, terima kasih DJ Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan-tuan pendengar Perak FM dan juga penonton, alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita pada petang ini untuk meneruskan perkongsian kita di muka surat 301 ayat 71 sehingga ayat 74 surah Al-Kahfi, di mana petang ini insyaAllah saya akan baca dengan maqam ataupun taranum Saba. Jarang-jarang saya bawa taranum Saba ini sebab lagu Saba ni agak susah sebenarnya, tapi boleh je untuk mendengar, tuan-tuan dan puan-puan mendengar, dan cubalah ikut-ikut yang mampu ikut. Yang tak mampu ikut tu tak kisahlah, buatlah taranum apa pun. Baik, saya mulakan ya, ayat 71 sehingga ayat 74 muka surat 301.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا.

0: فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
1: Ya, begitulah tuan-tuan sekalian bacaan daripada ayat 71 sehingga ayat 74 surah Al-Kahfi. Baik, sebelum kita menerima pemanggil dan juga kita mendengar bacaan daripada tetamu kita hari ini, marilah sedikit kita melihat hukum-hukum tajwid yang boleh kita keluarkan daripada ayat 71 surah Al-Kahfi ini. Yang pertama, ya tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat kan, fantalaqa, nun bertemu dengan ta. Di situ hukumnya ialah hukum ikhfa. Hukum ikhfa ni tuan-tuan sedia maklum, iaitu kita menyembunyikan sebutan huruf nun ataupun sebutan tanwin itu. Di mana tanwin itu sendiri, bunyi dia adalah bunyi nun sebenarnya. Tanwin itu bunyi nun. Kemudian, dengung dia dengan keadaan kita bersedia huruf selepas nun itu. Jadi sekarang, huruf yang selepas nun ialah huruf ta. Maka kita kena bersedia lidah kita tu hampir pada makhraj huruf ta. Itu cara kita nak mendengungkan hukum ikhfa ini. Jadi, bila kita bersedia huruf ta, masa kita dengung tu, secara tidak langsung, maka dengung tadi terhasil akan bunyi tebal. Maka dia akan bunyi gini, fa-ta, fa-talaqa. Tak betul kalau kita baca fan-talaqa. Walaupun kita dengung, tapi dengung itu kurang menepati kehendak tajwid. Sebenarnya kena dengung dengan keadaan kita tebal, fa-talaqa. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan cuba lihat di sana, ada lagi satu hukum yang saya nak bincang sekarang, iaitu hukum qala akhraqataha, iaitu pada ayat 71 juga lagi lah. Qala akhraq, huruf qaf ini, huruf qaf ini tuan-tuan sekalian, kita sedia maklum juga bila qaf ni mati di tengah-tengah bacaan sebegitu, dia akan kita panggil hukum qalqalah. Bacaan tu kena lantun. Cuma kadang-kadang ada di kalangan kita yang baca lantun, tapi lantunnya kadang-kadang bunyi nipis. Dia baca macam ni, qala kharaq, kharaq. Begitu tidak tepat juga, kerana huruf qaf ni ialah huruf tebal. Jadi lantunan itu sepatutnya tebal. Caranya ialah, semasa kita sebut huruf qaf itu, pangkal lidah kita terangkat. Qala akhraq, raq, tak mahu raq, tapi raq, macam itu. Itulah sedikit daripada perkongsian hukum tajwid, dua perkara yang saya bangkitkan. InsyaAllah nanti kita akan bincang-bincang lagi dengan pemanggil-pemanggil kita ataupun dengan adik yang berada di konti bersama kita pada hari ini.
2: Baik, dah pernah 3.12 minit petang. Tapi sebelum kita bagi laluan untuk pendengar kita memperdengarkan bacaan mereka, kita nak bersama adik yang telah pun bersedia di konti petang ni dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Sihat adik?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Kenapa mic tak berapa nak call? Dah on, dah tekan ayat? Oh, dah tekan. Okey. Dan kalau boleh kita nak perkenalkan nama dulu. Apa nama je?
3: Nama saya Faris Ishraq bin Faizal.
2: Berapa usianya?
3: Dah 12 tahun dah.
2: 12 tahun dah. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, kita nak perdengarkan bacaan adik Faris lebih dahulu Ustaz, ya?
1: Ya, saya.
2: Baik, silakan.
1: Silakan Faris. Faris bacalah taranum apa pun. Kalau taranum sabar boleh buat, silakan. Kalau tak pandai sabar, buatlah apa yang Faris rasa mampu. Silakan.

0: لقد جئت شيئا نكرا.
1: Okey dah. Cuba Faris tengok pada kalimah zakiyatan itu. Qala aqtalta nafsan zakiyatan. Di situ terdapat huruf ya yang bersabdu. Faris tahu tak macam mana kita nak membunyikan huruf ya yang bersabdu dengan lebih tepat? Faris baca tadi betul dah. Tapi orang kata lebih jelas huruf ya yang bersabdu itu. Faris tahu tak macam mana cara?
2: Tahu.
1: Macam mana?
2: Kita panjangkan huruf kaf.
1: Panjangkan kaf? Bukan. Kita perlu menekankan sedikit suara kita pada huruf ya. Macam ni bacanya. Nafsan zakiyatan kiyya. Jangan. Cuba semula Farih baca kalimah itu aja. Nafsan zakiyatan. Tak payah untuk baca bismillah. Nafsan zakiyatan sahaja.
2: Nafsan zakiyatan. Nah.
1: Dia bukan zakiyya, bukan zaki, tapi nafsan zakiyatan. Dia macam macam tersangkut sikit suara kita tu. Masa kita baca huruf ya zaki itu, Farih rasa lidah kita bahagian mana yang akan terasa menyebut huruf ya itu? Cuba sebut. Lidah bahagian mana rasa? Cuba sebut. Zakiya. Cuba sebut.
2: Zakiya.
1: Sebut betul-betul. Zakiya.
2: Pangkal lidah?
1: Masa sebut, cuba Faris sebut kalimah tu. Ikut ustaz sebut. Zakiya. Sebut.
2: Zakiya.
1: Di mana rasa tu?
2: Dekat bawah ni.
1: Tengah lidah. Tengah lidah kita, dia naik ke langit. Zakiyatan, zakiyatan. Cuba lagi sekali.
2: Zakiyatan.
1: Itu ki, tak mahu, dia tak mahu ki. Dia zakiyya. Cuba lagi sekali.
2: Zakiyya.
1: Tak apa, nanti kita boleh latih lagi sebenarnya tuan-tuan sekalian. Untuk huruf ya dan waw, dia ada dua huruf. Dalam banyak-banyak huruf Al-Quran ni dua huruf je. Huruf waw dan ya. Apabila dia bersabdu, dia perlu kena baca begitu. Itu dia panggil an-nabr. Dalam istilahnya disebut an-nabr. An-nabr ni apa dia? Menekan sedikit suara pada huruf waw dan ya yang bersabdu. Macam kita baca dekat iyyaka na'budu tu dalam Fatihah tu sekarang ya. Bila kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tak boleh baca iyyaka na'budu wa iyya, tidak begitu, tapi wa iyyaka. Samalah juga di sini. Nafsan zakiyatan. Itu cara, tapi jangan sampai terputus suara. Jangan sampai kita baca nafsan zakiyatan, itu agak lebih suara, tak mau sampai terputus. Kenapa suara tak boleh putus? Kerana ya adalah sifatnya, sifat rakhawah. Satu lagi lah ustaz nak tanya Faris. Faris tengok ayat, ayat yang sama ujung sekali, syai'an nukra. Masa cuba Faris sebut syai'an nukra sahaja.
2: Syai'an nukra.
1: Lagi sekali.
2: Syai'an nukra.
1: Dah betul lah. Tadi masa baca awal tadi ada sedikit yang ustaz nampak perlu dibaiki, tapi tak apa, dah betul bacaan sekarang. Cuma di sana huruf kaf itu, bila kita baca kaf tu, saya nak tanya Faris. Faris tahu tak kaf tu kena tebal ke nipis?
2: Nipis.
1: Sebab apa dia nipis?
2: Sebab dia bukan huruf qalqalah.
1: Dia bukan huruf isti'la. Yang huruf tebal ni huruf isti'la. Qalqalah ni dia bukan cerita tentang nipis. Qalqalah ni cerita tentang lantunan. Huruf kaf ni tebal atau nipis, dia sebab dia bukan huruf isti'la. Jadi bacaan dia kena bunyi gini. Syai'an nuk. Nuk. Jangan nuk. Dia terpengaruh dengan ra tu sebenarnya. Kan selepas ra tu, ra tu ra tebal ke nipis selepas sebab kaf tu?
2: Nipis.
1: Tebal, roh tu tebal. Roh tu kena tebal sebab roh baik atas. Jadi kadang-kadang orang kita ni dia terbaca huruf roh dia nak baca ra tebal tu, tapi kadang-kadang dia terbaca kaf tu juga ikut tebal. Itu kadang-kadang bila huruf tebal dengan nipis ni berada dekat-dekat, kena ambil perhatian. Seperti kata-kata ulama, dia kata apa, iyaka antufakhimal mustafila in kana listi'labihi muttasila. Jaga-jaga, dia kata, apabila huruf-huruf tebal nipis ni duduk bersebelahan, jaga-jaga, takut-takut nanti kita tertebal huruf nipis ataupun kita ternipis huruf yang tebal. Di sini ikut nukro ni lah. Biasanya orang akan tersasul huruf kaf jadi tebal. Sebab apa? Sebab huruf ra tu tebal. Jadi terbaca gini, syai'an nukro nuk. Macam tu. Sepatutnya syai'an nukro nukro, bukan nuk. Gitu ya. Itu sedikit tadi Ustaz dengar, tapi tak apa, dah betul yang kedua tu, bagus, dah baca je. Okey, terima kasih kepada Faris. InsyaAllah ada masa nanti kita akan bersua semula, InsyaAllah.
3: InsyaAllah. Baik, untuk yang bertanya kan hari ini surah apa, surah Al-Kahfi muka surat 301 ayat 71 hingga 74. Jadi kita buka ruang seterusnya kepada pendengar kita Ustaz ya, untuk sama-sama melantunkan bacaan ya pada petang ini. Pemanggil pertama kita, hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Siapa ni tadi?
4: Ni Mak Cik Nidin dari Buntung.
3: Mak Cik Nidin dari Buntung. Baik, silakan dengan bacaannya.
4: Assalamualaikum Ustaz.
1: Warahmatullahi
4: wabarakatuh. Kak ni tak boleh buat Ustaz.
1: Tak boleh buat, yang boleh je lah.
4: Lagu biasa Ustaz ya.
1: Silakan.
4: A'udzubillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة حتى إذا rakiba
1: tidak panjang ki
4: hatta iza rakiba kisafinati horokoha kala horokataha lituqika ahlaha
1: litu ghain tu kak ni
4: lituqika ahlaha laqad jikta syai'an imro. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra.
1: Huruf ta, lan tastati.
4: Lan tastati'a
1: ma'iya tastati.
4: Lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhizni bima nasit wala turhiqni min amri usra. Fantalaqa hatta iza laqiya ulama faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs laqad jita syai'an nukro.
1: Okey.
4: Sadaqallahul azim.
1: Tadilah lantas tati.
4: Yang tadi tu lah. Kak nak kongsi tegi tu kan?
1: Kalimah yang sama. Kalimah lantas tati tu. Kak ni tahu tak huruf to tu tebal ke nipis?
4: To tebal.
1: Bagaimana kita, bagaimana kita nak tunaikan tebalnya tu? Tahu tak?
4: To.
1: Kita nak tebal tastati. Macam mana nak buat lidah kita?
4: Lidah tu agak ke langit-langit.
1: Betul macam tu cara dia. Daun lidah kita tu terangkat naik ke langit.
4: Terangkat ke langit.
1: Tastati baru naik. Kalau tastati tak naik tu.
4: Tak naik
1: kata.
4: Dia tak tebal.
1: Okey, terima kasih.
4: Okey, terima kasih Ustaz
1: dan DJ.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Baiklah tuan-tuan sekalian, ini dia huruf ta ni tuan-tuan sekalian. Dia ada dua sifat tebal. Yang pertama sifat isti'la, yang kedua sifat itbaq. Baik. Kita bincang secara perincinya. Apa yang dimaksudkan dengan sifat isti'la? Kalau kita faham ya, sifat isti'la ni tebal lah. Sifat itbaq juga tebal. Tapi tebal macam mana? Itu kita nak bincang. Tuan-tuan sekalian, sifat isti'la ni bila kita sebut huruf-huruf isti'la, pastikan pangkal lidah kita terangkat. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf pa ni juga dia ada sifat itibak. Bagaimana pula nak tunai sifat itibak ni? Bila kita sebut huruf itibak, kita punya daun lidah tu melekap naik ke langit-langit. Bermakna kalau saya cakap mudahnya, huruf ta ataupun huruf itibak ini sebahagian besar lidah kita tu dia naik ke atas. Kalau kita sebut lan tastati ti, ya, lidah kita banyak naik ke atas. Ya, kalau kita tak naik ke lidah itu dia bunyi lan tastati tati. Patut kan baca lan tastati ti gitu. Itulah sedikit daripada perkongsian daripada Kak Ani tadi. Terima kasih.
3: Baik, kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello. Baik, kalau ada yang pendengar kita nak cuba pendengarkan bacaannya pada petang ini, boleh terus hubungi talian konti 05-545-8559. Pemanggil seterusnya petang ini. Hello, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Siapa di talian?
5: Kak Aina dari Selula, Magana
3: Selak. Baik, silakan Kak Aina.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya.
5: Tak kata ni tu.
1: Tak boleh, tak pandai. Nak try ke tak nak?
5: Tak pandai, tak mahu jadi.
1: Nak try ke tak nak?
5: Tak boleh kalau boleh.
1: Try. Saya bawa sampai kak rasa
5: sampai
1: boleh.
5: Sampai habis, Ustaz.
1: Boleh je.
5: Sampai habis.
1: Boleh je, Kak. Tengok. Boleh.
5: Okay.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حتى إذا ركبا في السفينة خرقها
1: وانطلقا حتى

0: قد جئت شيئا إمرا.
1: قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت

0: غيرنا
1: لقد جئت شيئا نكرا
0: لقد جئت شيئا نكرا
1: نك
0: لقد جئت شيئا نكرا
1: يا macam itu
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama.
3: Nanti dekat Ainun.
1: Ramai yang komen tu suara adik tadi tak dengar. Kalau kita bagi lagi sekali dia baca, okay.
2: Boleh. Nak sekali lagi boleh Ustaz eh? Kita bagi.
1: Bolehlah.
2: Kita on
1: ramai
2: sekali lagi.
1: Ya? Ustaz tengok ramai yang tak dengar.
2: Kawan-kawannya pun ramai
1: ramai kawan nunggu. Kita pergilah peluang dekat Farid lagi sekali. Farid. Tadi Farid baca lagu Jiharkah di sini. Sekarang Farid pandai lagu apa tadi? Nahawan. Boleh ke buat Nahawan?
2: InsyaAllah.
1: Try tengok. Farid tadi buat Nahawan pula.

0: Iza rakiba. Ha, itu irama lagu lagu Nahawan. Nah, tapi tadi Farid baca yang mula-mula tadi bagus. Tapi yang kedua ni macam gopoh sikit. Nah, sebenarnya baca Quran ni boleh tak kita baca gopoh-gopoh macam tu?
1: Tak boleh, Ustaz.
0: Tak boleh. Sebenarnya ada dalam Quran dilarang. Dia kata apa? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidah kamu tu cepat-cepat kerana nak bagi cepat habis. Baca Quran dia tak boleh macam tu. Di antara adab baca Quran ni, kita kena cermat sebut huruf satu-satu. Kita sebut dengan tartil. Dia kata apa? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran itu dengan tartil. Apa maksud tartil? Tartil ni maksudnya sebut huruf bagi elok-elok. Tajwidnya baca elok-elok. Dia kena tenang baca Quran ni. Tidak boleh gopoh. Bila gopoh, itu yang jadi sebutan huruf kita pun kita tak dapat nak tunaikan dengan tepat. Okey, Farid. Terima kasih, Farid. Ya? Okay.
2: Baik, kita ke pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Okay, siapa di talian?
3: Ni Mak Ngah ni, dari sini.
2: Mak Ngah. Baik, silakan Mak Ngah.
3: Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum,
0: Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Okey, Mak Ngah cuba ayat 71 kan?
0: Ya, betul. 71 sampai 74.
3: Okey, Mak Ngah cuba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fanqalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha. Qala akharaqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta shay'an imra. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
0: Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Mak Ngah. Kita baca yang baik. Alhamdulillah. Baik Mak Ngah, kita kongsi tajuk sikit ya.
3: InsyaAllah.
0: Cuma Mak Ngah tengok ayat yang akhir tu. Fantalaqa hatta iza laqiya ulaman faqatalahu qala aqatalta nafsan zakiyah. Di situ tanwin berjumpa dengan huruf zai. Mak Ngah tahulah yang itu orang panggil hukum ifaq, saya tahu. Cuma Mak Ngah boleh tak cerita dekat kawan-kawan kita macam kita dengung tu macam mana? Cara kita dengung tanwin berjumpa dengan zai ni, cara dengung dia.
3: Kita dengung ni Ustaz, lidah kita kena ni lah Ustaz, bila nak sampai dekat kita macam kata kita dengung, kita tak boleh lah macam rapat kan sampai kita nak terus-terus huruf zain tu. Kita macam bila dah kita airport tu kata, kita sembunyikan. Nun yang mati tu ke dalam sisi, dekat sisi zain tadi lah. Macam kita bila kita nak ni, baru kita lidah kita terhipi ke ni apa, huruf zain tadi. Huruf zain tadi.
0: Okey, okey. Terima kasih Mak Ngah atas penerangan
3: Ustaz, ni. Mak Ngah nak tanya Ustaz. Macam hukum mak ni, mak asli lah kata, dia ada bahagian-bahagian ke Ustaz?
0: Mak asli bahagian-bahagian, saya tak ada. Tak faham soalan tu.
3: Macam Ustaz kata itu, mak asli yang macam Mak Ngah tanya Ustaz tu kan, mak asli, mak tabi, mak zati kan. Lepas tu, ada ke bahagian mak tu? Dia bagi macam terbahagian, mak tu lah ada berapa bahagian dia Ustaz?
0: Dia ada dua lah, kalimi dengan harfi.
3: Oh, ha ha,
0: yang
3: tu memang
0: dah
3: tahu tu.
0: Kalimi dengan harfi. Kalau macam toha, yang tu orang panggil harfi.
3: Harfi, macam kalimi ni dalam ayat lah kan.
0: Dalam kalimi, kalimah lah perkataan.
3: Perkataan
0: yang kita
3: baca
0: yang
3: asli tu lah kan.
0: Betul. Itu dia tuan-tuan sekalian, Mak Ngah daripada Penang. Persoalan yang saya bakitkan pada Mak Ngah tadi, tanwin berjumpa dengan huruf zai, itu kita semua maklum hukumnya ialah ikhfa. Jadi persoalan saya bangkitkan tadi, bagaimana kita nak mendengungkan ikhfa tu? Apakah sekadar kita dengung nafsan zakiyah, itu pendengung juga, tapi apakah dengung itu menepati dengan hukum tajwid? Baik, persoalannya ialah bagaimana? Baik, jawapannya, semasa kita dengung itu, kita punya lidah bersedia hampir pada makhraj zai. Jadi kita kena tahu makhraj huruf. Huruf zai ni macam mana sebut dia? Senang saja kita nak tahu makhraj ni. Tuan-tuan sebut aja az. Sebut az, kita dapat rasa lidah kita tu bahagian mana akan terkena di mana-mana kan. Kita boleh rasa az, hujung lidah kita tu macam dia belakang gigi, dan gigi kita tu macam nak merapat kan. Az macam tu. Baik, jadi masa kita dengung nafsan itu, keadaan lidah dengan gigi itu dah dekat nak macam zairah. Jadi kita baca nafsan, masa dengung tu san, dia dah macam nak sebut dah zai tu. Elok habis aja dengung, terus kita sebut zai dengan sempurna. Nafsan za. Tak perlu pun kita pedulikan bunyi huruf nun itu, sebab dia dah jadi ikhfa, kena sembunyikan huruf nun itu. Itulah penerangan untuk kalimah nafsan zakiyah.
2: Baik, jadi untuk pendengar juga yang mana nak belajar ataupun nak buat revisi mengenai hukum tajwid, jadi ustaz juga ada keluarkan sebuah buku mengenai tajwid, ustaz ya.
0: Baik, saya sebenarnya tuan-tuan sekian, memang ada satu buku lah, kita namakan buku tajwid 101 ringkas tapi padat. Ini saya buat ni atas tujuan di kalangan masyarakat kita di luar sana. Kadang-kadang bila tengok buku tajwid

0: tu, penerangan dia daripada kanan ke kiri je. Senang. Tengok ada nombor tu, setiap nombor tu ada satu tajuk, sampai ujung tu satu cerita je. Jadi siapa-siapa yang nak dapatkan, tuan-tuan type je dekat TikTok tu tajwid 101, akan keluarlah ramai tukang jualnya nanti.
1: Jadi buku tu diterbitkan dalam orang kata dengan ringkas, mudah dan padat.
0: Ya, saya.
1: Dan pada 3.42 minit petang, pemanggil seterusnya. Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siapa di talian?
2: Kak Mazna.
1: Kak Mazna.
2: Ya.
1: Baik, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hanya lagu sabar yang.
0: Boleh ke Kak Mazna, boleh? Pernah buat ke sabar?
2: Tak pernah lah, yang ikut ustaz je. Tapi kata selalu juga duduk macam macam tu. Tapi kalau ustaz tak bimbing, nanti boleh macam adik tu jadi harta. Nanti saya cuba arma macam mana tak?
0: Siapa nak cuba? Kak Mazah cuba dulu ya?
2: Nak cuba tengok.
0: Silakan.
2: Kalau tak betul, ustaz dengan diam pula.
0: InsyaAllah. Silakan.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بتوي تو تو.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Oh,
1: huruf ha tu turhiqni. Cuba semula lagu cantik lah.
0: Dia macam
1: gemuruh. Qala la tu'akhidni.
0: Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Fanqalaqa hatta iza laqiya gulaman faqatalah. Nak naik ke nak turun?
1: Dia yang naik tu, yang kita naik tu dia bukan lagu sabar. Yang naik tu dia panggil lagu ajam.
0: Ajam.
1: Jadi kita gabungkan lagu sabar dengan ajam. Yang mana ajam? Tengok. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Cuba semula.
0: Lagu suara
1: qara
0: tu
1: sekejap lagi tenggelam. Qara dia. Saya buat tinggi sikit. Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Cuba.
0: Qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs.
1: Lepas tu masuk sabar balik. Laqad ji'ta shay'an nuk.
0: Laqad ji'ta shay'an nukra.
1: Gitu.
0: Sadaqallahul
1: azim. Sadaqallahul azim. Tahniah ya Kak Maznah dapat buat lagu sabar dengan baik. Alhamdulillah.
0: Selalu dengar tapi tak tahu itu sabar.
1: Itulah sabar. Lagu sabar ni dia orang kata apa, dia tak panas. Kalau kita
0: dia sejuk.
1: Tapi kalau kita nak bagi dia panas, kita kena masuk lagu ajam.
0: Ajam macam tadi.
1: Tadilah. Macam tadi Kak Maznah ada buat tadi. Kak Maznah buat pada ayat 72 tadi. Kak buat tadi kan. Qala

0: تستطيع معي صبرا. Itu lagu. Itu namanya Ajam. Dia memang mesh dengan sabar lagu Ajam ni. Okay, terima kasih Kak Madnah ya.
1: Terima kasih banyak Ustaz. Nanti Ustaz jangan pindah nak ajar saya.
0: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu dia mengenai seni taranum Ustaz ya. Baik, yang mana di TikTok kejap lagi kita bagi chance sekali lagi Kak Faris.
0: Boleh insyaAllah.
2: Ustaz ya, ramai yang hai Faris, kawan-kawan ni ramai hai dekat Faris ni. Baik, nama dia 3:47 minit petang. Kita ambil pemanggil seterusnya. Hello, Assalamualaikum. Hello, Assalamualaikum. Baik, untuk yang nak menyertai ruangan Lughatul Jannah petang ini untuk sama-sama baca dan juga kita perbaiki jugalah bacaan, boleh terus hubungi di talian di konti 055-45-8559. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, siapa di talian?
3: Ini saya Zaitun dari Lekir.
2: Puan Zaitun, baik silakan bacaannya.
3: Ya, Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, saya nak
0: bersama. Silakan.

0: بينات خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أكل إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: Puan Zahir tu kena betulkan huruf ta. Memang huruf to selepas tu tebal. Tapi jangan terbawa ta tu kan. Kita baca qala alam aqul innaka lan tastati. Ha, cuba semula.
0: Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabara. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترحقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا رقم
1: الله عظيم. Tak pandai lah ustaz buat lagu macam ustaz tu. Itu tadi lagu Jarkah tu, lagu
0: Jarkah tu lah. Tak tahu ustaz nak pemen macam-macam.
1: Boleh lah tu, Jarkah pun cantik lah tu.
0: Yang kata kasarnya je.
1: Puan Zaitun, sikit-sikit kita bincang tajwid ya.
0: InsyaAllah.
1: Cuba tengok ayat akhir tadi. Puan Zaitun berhenti tadi dekat nafs kalimah nun fasin. Jumpa tak kalimah tu?
0: Jumpa.
1: Baik. Di situ kita diakhiri dengan huruf sin, betul tak?
0: Ya.
1: Macam mana Puan Zaitun kita nak bunyikan sin tu masa kita berhenti nafs? Macam mana kita nak buat tu? Dia tak jelas. Dia dah hilang.
2: Hello?
0: Hello, ya.
2: Puan Zaitun boleh dengar ke?
0: Nafs. Berhentinya nafs tutup mulut.
1: Tutup nafs. Mulut? Okey. Tak apa, saya tolong jawab Puan Zaitun ni. Puan Zaitun baca betul tadi. Cuma nak cerita dekat kawan-kawan tu. Tak apa nak ni kan. Tak apa, saya tolong cerita.
0: Tak pandai nak huraikan.
1: Okey. Terima kasih Puan Zaitun atas bacaan yang baik. Alhamdulillah.
0: Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Gigi.
2: Sama. Assalamualaikum.
1: Itulah dia tu sebenarnya. Puan Zaitun ya, dia nak jawab tapi ada gangguan sikit tadi masalah. Jadi saya tolong jawabkan tuan-tuan sekalian ya. Di sana tuan-tuan sekalian akan lihat kalimah nafs itu diakhiri dengan huruf sin. Kadang-kadang ada orang kita ni dia baca setakat huruf fa aje. Sin tak bunyi. Dia baca bi ghairi nafs. Bi ghairi naf. Huruf sin tak bunyi. Baik. Tuan-tuan sekalian, di sana ada huruf sin. Perlu tak kita bunyikan? Perlu. Bagaimana? Masa kita berhenti itu, kita buat bunyi sin lah. Nak buat bunyi sin macam mana? Gigi rapat, yang pertamanya. Kan? Yang kedua? Yang keduanya dia ada bunyi siul. Kalau kita baca as, gigi kita rapat. Lepas tu kita kena tolak angin tu, dia bunyi siul. Jadi masa berhenti itu, nafs, nafs, macam tu. Tapi yang jadi masalahnya tuan-tuan sekalian, sebab fa tu mati, sin tu mati. Artinya dia susah sikit tu. Jadi saya pernah, tok guru saya lah pernah cakap dulu, dia kata apa? Dia kata tengok di sana, huruf fa tu mati dulu ke sin mati dulu, dia kata. Kita pun jawab, kita kata fa mati dulu. Kalau fa mati dulu, dia kata kamu kebumikan fa dulu. Kapan ke bumi semayang fa dulu, lepas tu baru pergi ziarah sin. Dia pakai orang tahu apa, cara dia fahamkan kita tu begitu. Makna dia nak beritahu situ, kita sebut fa bagi sempurna dulu, selesai sebut fa dengan sempurna baru sebut sin pula. Jadi macam mana bunyi nafs, nafs, nafs, jangan terus-terus nafs, nafs, fa tak sempurna terus bunyi sin. Ini pun perlu kepada orang kata apa, talaqi kena baca depan guru-guru supaya guru-guru dapat betulkan sebutan ini.
2: Baik, kita sebagai penutupnya ustaz, yes, ya. Rasanya adik Faris dah lebih bersedia ni. Boleh tarik nafas dulu, tenang.
1: Last Faris kali ni ustaz nak dengar baca yang terbaik dan baca yang tenang, jangan gopuh. Lagu jarkah ke lagu apa, buat ajalah. Tadi sebab ustaz suruh lagu Nahwan kot tu yang telah kabur sikit. Sekarang lagu yang biasa-biasa, yang biasa baca, silakan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.

0: لقد جئت شيئا نكرا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. Ha, banyak baiknya, alhamdulillah. Ha, tapi dekat zakiyah tu perlu dibaiki juga. Zaki tu jangan macam tadi dia. Nafsan zakiyatan, zakiyatan, macam tu baru dia jelas bunyi sabdunya. Baik, terima kasih adik Farih atas bacaan lagu Jarkah. Dia baca tadi tuan-tuan sekalian. Jadi alhamdulillah, orang kata apa, cuma sedikit lagi tuan-tuan sekalian daripada bacaan-bacaan ramai-ramai pendengar apa pemanggil kita tadi, ada perkara-perkara yang sebenarnya saya nak bangkitkan, tapi kesempatannya tak ada. Sebab saya tengok tadi ada beberapa orang bila baca ayat 73, iaitu kalimah turhiqni, boleh dikatakan tadi, boleh dikatakan adalah beberapa orang yang bila baca huruf ha tu dia macam bunyi ha, turhiq, turhiq. Mungkin sebab ha tu bagi bawah, saya rasa. Ya, bila ha tu bagi bawah, dia terbawa-bawa nak betulkan bagi bawah tu, menjadikan tersilap makhraj ha itu. Ha, ada seorang dua tadi dia baca gitu. Jadi kita kena ambil perhatian. Bila ha ni baris ni bawah, kita kena cermatlah senang sebut. Ha, kita kena berhati-hati. Ha, sebut bagi betul. Wala turhiq. Turhiq. Ha, jangan turhiq, tapi turhiq. Ha, gitu caranya. Itulah yang saya rasa nak buat sikit penambahan tadi.
2: Jadi saya kira boleh panggil satu lagi ke Ustaz?
1: Tak perlu.
2: Jadi sebagai penutup rancangan untuk petang ini, mungkin ada kesimpulan dari Ustaz?
1: Boleh, insyaAllah. Baik, tuan-tuan sekalian, ya, ayat hari ini sedikit daripada pengajaran ataupun apa yang kita boleh ambil. Ini sebenarnya cerita Nabi Nabi Musa, dia berjumpa dengan Nabi Khidir. Ayat hari ini, fantalaqa hatta idza rakiba fi safinah. Ha, maksudnya Nabi Khidir ni bila dia minta nak ikut Nabi Musa, bila nak ikut Nabi Khidir ni pergi belajar, Nabi Musa nak belajar Nabi Khidir. Jadi sampai pada satu tempat yang Nabi Khidir ni dia naik satu sampan, satu tongkang ke apa tak kira lah, tapi tongkang itu, tuan punya tongkang tu, dia kerja ngangkut orang. Ha, sebagai orang kata grab lah, grab zaman sekarang ni grab tapi tu tongkang. Jadi bila naik atas kapal itu, si Nabi Khidir ni dia rosakkan kapal tu. Jadi Nabi Musa tak sabar, dia tanya, kenapa kamu rosakkan kapal ni, orang cari makan ni, dia kata. Ha, itu dia kata, Nabi Khidir kata, kamu tak sabar, aku dah kata dah hari tu kamu tak mampu ikut aku sebab kamu tak sabar. Nabi Khidir kata, oh, aku minta maaf kali ni, aku nak ikut juga lagi. Nabi Khidir dah tak nak bawa dah, tapi dia kata, aku minta maaf, lepas ni aku nak ikut dengan kamu sebab aku nak belajar lagi dengan kamu. InsyaAllah akan sambung lagi ceritanya lepas ni.
2: Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Ustaz Zira Aziz Kamaruhailah yang sudah bersama kita dalam ruangan Lughatul Jannah pada petang ini. Dan terima kasih juga buat adik Muhammad Faris Ishraq bin Muhammad Faisal dari Sekolah Rendah Islam Al-Hidayah Ipoh yang turut sama menyerikan konti kita petang ini dengan bacaannya, alhamdulillah. Dan terima kasih juga buat anda pendengar Pera FM di radio maupun di media sosial Perak FM yang tutup secara langsung petang ini. InsyaAllah rancangan Lughatul Jannah akan kembali ke udara seperti biasa setiap hari Jumaat 3-5 minit petang sehingga jam 4 petang. Terus kekal bersama Perak FM, semestinya hiburan dan juga informasi untuk koma je.
1: Lughatul Jannah. Bila tuan-tuan nak kembangkan lidah kita, sudah tentu lidah kita akan sedikit memendek. Dengan maksud, bila kita sebut bot ni, lidah kita macam sedikit tertarik ke belakang. Agak-agak Kak Ainun tahu tak, lam mati pada lil insan itu, lam itu lam qamariah atau samsiah atau bukan?
3: Dari sebutan ke penghayatan, bersama Al-Quran.
4: Setiap Jumaat, pukul 3 hingga 4 petang.
3: Lughatul Jannah.

Pahang pun dah lali, dan koma pula negeri Perak. Mile koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Perak Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: lumpur dah, faham pun dah. Lain tin koma pula negeri Perak. Mai le koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Perak Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan koma kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
1: Terima kasih dengar Perak FM koma. Perak FM.

0: Tengok semangat dari Black Hijab Rindu 4:16 minit petang. Terima kasih Yub Yong yang terus setia bersama Perak FM di mana-mana jiwa anda berada. Semoga anda semua berada dalam keadaan yang terbaik dan apa jua yang anda lakukan ketika ini semuanya berjalan dengan lancar. Anda bertemankan anda di sini di ruangan Mogibang sehingga jam 7 malam dan pastinya dalam ruangan ini pelbagai lagi pengisian menarik menanti anda. Di samping kita berkongsi juga informasi terkini dan sebagai info dan panduan untuk anda yang dalam perjalanan, info diperoleh melalui laman X Plus Traffic, dimaklumkan trailer rosak di kilometer 231.2 arah selatan dari Cangkak Jering ke Kuala Kangsar. Dimaklumkan lorong kiri terhalang dan trafik perlahan. Diharapkan anda yang sedang dalam perjalanan ketika ini memandu berhati-hati dan sabar. Okay? Terus layan Perak FM. Untuk seketika nanti kita akan ikuti Warta Perak dan sebagai panduan Muslimin Muslimat masuknya waktu solat fardu asar di kawasan Bandara Ipoh pukul 4:43 minit petang. Seterusnya, kita akan sama-sama ikuti ruangan Bicara Ilmu mengisi ruangan Nida Ul Islam dengan tajuknya Pakai Sopan Itu Sunnah. Pengisiannya sebentar saja lagi. Layan terus Perak FM semestinya untuk koma aja.
1: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, Lali dan koma pula negeri Perak. Mainlah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Parade Mall. 6-9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
3: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
2: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.
3: Warta Perak 4:30 petang.
4: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Sinar Surazaini dalam Warta Perak 4:30 petang. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang Peringkat Negeri Perak dilancarkan hari ini dengan jerayawara di kesemua 12 daerah di Negeri Perak. Pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak Azrul Hassan berkata, program bertujuan mendekati rakyat bagi memperingati sejarah kemerdekaan serta menyemai semangat cintakan negara. Katanya, kek Jalur Gemilang akan diserahkan secara terus kepada wakil komuniti melibatkan 7 kluster utama iaitu kesihatan, keselamatan, industri, komuniti, rumah ibadat, agensi kerajaan dan sukan. Aktiviti fizikal berunsurkan patriotik seperti konvoi berkenderaan, konvoi berbasikal patriotik dan larian merdeka turut diadakan. Sektor pertanian kekal sebagai antara pemacu utama ekonomi negeri dengan menyumbang 13.6% kepada ekonomi Perak selain menjadi sumber pendapatan keluarga tani dan penggerak pembangunan masyarakat luar bandar. Menurut beliau, peruntukan sebanyak RM14 juta yang disalurkan kerajaan pada tahun ini juga dijangka memberi manfaat kepada lebih 15,000 petani, usahawan tani dan pesawah. Katanya peruntukan itu perlu diterjemahkan kepada penyaluran bantuan, latihan, input dan teknologi yang berkesan supaya mampu meningkatkan produktiviti serta pendapatan golongan sasar. Jabatan Perikanan Perak menghantar sepasukan anggotanya bagi menyiasat kesahihan dakwaan yang tular mengenai penemuan bangkai ikan lumba-lumba jenis Irrawaddy di Ban Pecah Tanjung Piandang hari ini. Pengarah Perikanan Perak Muhammad Ghazali Emana berkata, buat masa ini pihaknya tidak menerima sebarang aduan rasmi berhubung penemuan bangkai ikan lumba-lumba berkenaan. Pihaknya akan menjalankan autopsi di Pusat Penyelidikan Perikanan bagi mengenal pasti punca kematian dan seterusnya menjadikan rangka itu sebagai spesimen. Seorang juruteknik didakwa di Mahkamah Session Ipoh hari ini atas 7 pertuduhan melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuan tirinya sejak 3 tahun lalu. Tertuduh berusia 41 tahun itu bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan mohon dibicara selepas kesemua pertuduhan selepas dibacakan di hadapan Hakim Jan Sharmila. Mengikut pertuduhan, lelaki terbabit didakwa melakukan amang seksual fizikal terhadap anak perempuan tirinya itu sejak berusia 10 hingga 12 tahun. Dia didakwa melakukan kesalahan tersebut di sebuah rumah di Bandar Universiti Sri Iskandar antara tahun 2023 hingga April 2025. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
2: Maklumat sahih, media dipercayai.
0: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Koma Aja.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku, ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman pada hari

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila last basuh tu, Kak? Kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah. Allah itu cantik. Dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam. #penyaranjakim

0: Saya selamat mendirikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat yang mana sebentar tadi sekali lagi Nana kongsikan tepat jam 4.43 minit petang telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Semoga amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menghampiri jam 5 petang, untuk seketika nanti kita akan ikuti berita utama dan serius lepas itu banyak lagi kita nak kongsikan bersama anda. Antaranya kita ada Tekoma Tahu Keidak dan juga kita ada Biz On Air. Peniaga mana yang kita nak terjah pada petang ini? Terus dengarkan Perak FM semestinya hiburan dan juga informasi Tekoma je.
1: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
2: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
3: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
4: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
2: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Muda

0: dah, Faham pun dah lah ni. Telkoma pula negeri Perak. Main lah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Perak Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula main ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan.
1: Jom tengok Perak FM.

Syihah Zikir dengan lagunya Minta Ampun. 5.26 minit petang. Assalamualaikum. Selamat petang, Yop Yong. Terima kasih terus dengarkan Opera FM di mana-mana jua anda berada. Bertemankan anda di sini sehingga jam 7 malam di ruangan Moh Gebang. Dan di ketika ini rasanya ramai yang telah pun berada di atas jalan raya dari ofis nak pulang ke rumah. Jadi berhati-hati. Semoga selamat tiba ke destinasi anda dengan jayanya. Sambil bertemankan Perak FM juga di sini. Tapi sebelum itu, Nana nak kongsikan kepada anda sebuah video yang viral tular di media sosial baru-baru ini yang mana melibatkan sebuah kemalangan dan juga merupakan satu detik cemas lah ya, yang melibatkan seorang penunggang motosikal di mana yang cuba menyelit di antara sebuah lori dan kereta sekaligus mengundang perhatian warga maya. Dalam kejadian tersebut, penunggang dipercayai gagal melepasi ruang yang semakin sempit sebelum terjatuh di atas jalan. Bagaimanapun, mangsa sempat menyelamatkan diri daripada laluan lori, namun motosikalnya dirempuh dan dilenyek. Jadi berhati-hatilah saudara ya, di atas jalan raya ni kita nak elakkan kemalangan yang berlaku. Sememangnya malang tidak berbau, tetapi kita lebih baik mencegahnya sebelum ianya berlaku. Jadi semoga semuanya baik-baik sahaja untuk anda dan layan terus Perak FM. Ini hujan aku skandal, tak koma je.

0: pergi jalan, tolong akak.
1: Tolong apa kak?
0: Ni, kau tolong akak pergi kedai beli sos cili satu.
1: Aduh, Lan malas lah nak bawa kereta. Lan bawa motor je lah kak.
0: Pergilah cepat sikit. Akak tengah masak ni.
1: Okey, Lan pergi dulu.
0: Budak bertuah. Sini kamu. Helmet kamu ni tinggal.
1: Alah kak, nak pergi kedai depan tu je.
0: Kedai depan kamu cakap. Kalau kamu accident kat depan pintu tu macam mana?
1: Yelah kak. Ambak sini helmet tu.
0: Nah, ambil ni. Bukan susah. Pakai je pun. Sarung kat kepala tu. Ha, kan comel pakai helmet tu.
1: Yelah kak.

sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan hibah masyarakat ini...

0: Budak, faham pun dah lali. Dan koma pula negeri Perak. Mailah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Eco Parade Mall. 6-9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Biz on air hari ni, ada nak ajak koma ke? Manpau.
2: Assalamualaikum, saya dikenali Man Pau. Saya berniaga di Taman Hiburan. Saya berniaga pau yang kami buat sendiri yang dah selama 30 tahun. Juga ada menu-menu lain seperti laksa dan juga ayam goreng dan juga lecikang. Kedai kami sentiasa buka daripada hari Ahad hinggalah ke Jumaat. Cuti hari Sabtu daripada pukul 1 tengah hari sampai pukul 7 malam. So jemput-jemput datanglah ke kedai kami di Taman Hiburan. Yang mana yang nak datang boleh saja Google Maps atau Waze kedai Manpau berhadapan dengan Masjid Hajar Putih Mahami. Untuk pau kita cuma ada 3 jenis saja. Kita maintainkan lagi tradisional iaitu pau ayam, pau kaya dan pau kacang. Dan pau ayam tu semua kita masak sendiri bukan pakai mesin. Dan kita semuanya buat melalui tangan, tak ada pakai mesin satu pun. Kita buat bulat daripada sehinggalah masuk inti, semuanya handmade.
3: Beef on air setiap hari di Perak FM untuk koma aja.
0: Faham pun dah, faham pun dah lali. Dan koma pula negeri Perak. Mailah koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Eco Parade Mall. 6-9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

mudah, faham pun dah lain. Pin koma pula negeri perak. Main le koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Pret Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula main ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.

0: yang pun dah lain dan koma pula negeri Perak. Mile koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat Ipoh Pride Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi. Nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan, mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
1: Wih, sebab saya ada nama menemani anda untuk edisi hari ini, 7 Ogos 2026, menerusi ruangan Moh Gebang berada di penghujungnya, yang mana seketika nanti kita akan sama-sama ikuti rancangan tausiah terbitan rakan juga DJ Faisal. Tapi sebelum itu, sama-sama nak ajak koma lah ya, untuk dengarkan Dimensi Rock Jiwang esok pagi pukul 10.05 pagi sampailah 12 tengah hari. Kita layan lagu-lagu yang menjadi kenangan anda era 80-an dan 90-an. Dan kita akan bertemu lagi esok, insyaAllah berisi ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang. Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Tausiah.
2: Kita ikuti sambungan rancangan Tausiah yang bertajuk Tanda Kebahagiaan Hidup Seorang Mukmin, yang disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi, dirakamkan di Surah Ar-Rahman, Taman Temara, Ipoh.
3: Tak payah ikut tu. Imam kita pedekah seorang-seorang dulu lah, 10 tu. La ilallah dan syarika lalahul mulku walul hamdu bi ja'ala kulli syai'in qadir la ilaha illallah. Kita pedekah dulu seorang-seorang, bukan syarat ikut tu imam dah lepas habis sembahyang lah. Faham tak ni, Ustaz Zaman? Tu pentingnya ilmu. Dapat ilmu, kita tahu cara buat yang betul, kemudian baru Allah terima. Kita tahu macam mana nak dapat ikhlas, baru amal kita diterima. Bila terima, baru jadi pahala. Baru jadi pahala, baru masuk syurga. Dan yang kedua, hubungannya syurga dengan majlis ilmu ni apa? Bila kita duduk dalam majlis ilmu, Allah mengampunkan dosa. Kan malaikat duduk celah-celah kita, melebarkan sayap. Allah menyebut-nyebut nama kita. Malaikat mencatat nama-nama kita. Dan Allah berbangga dengan orang-orang yang duduk dalam majlis ilmu. Bila habis majlis ilmu, sehari bubar, sehari kita pekat-pekat balik, malaikat-malaikat yang duduk celah-celah kita ni, dia akan naik bertemu dengan Allah. Dan Allah akan bertanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui, kamu mai daripada mana malaikat? Aku mai daripada kelompok orang yang duduk berzikir, bertakbir, bertahmid, mengagungkan kamu, ya Allah. Apa mereka nak, wahai malaikat? Mereka nak syurgamu, ya Allah. Mereka pernah tengok ke syurga aku macam mana? Mereka tak pernah tengok, ya Allah. Kalau mereka pernah tengok syurga aku tu macam mana, apa yang mereka nak, wahai malaikat? Mereka pasti nak perlindungan, ya Allah. Perlindungan daripada apa, malaikat? Daripada nerakamu, ya Allah. Pernah tak mereka tengok neraka ku? Tak pernah tengok, ya Allah. Bagaimana agaknya kalau mereka pernah melihat neraka ku, wahai malaikat? Sudah pasti mereka akan minta pengampunan di sisimu, wahai Allah. Wahai malaikat, ketahuilah, seluruh dosa mereka aku ampunkan. Ulama kata, sehingga kita keluar daripada ilmu ni, berguguran dosa-dosa kita, keluar tu macam bayi baru lahir. Dan malaikat kata, ya Allah, dia bersama dengan mereka tu ada seorang, dia bukan niat pun nak pergi majlis ilmu tu, dia singgah aja. Wah, ramai-ramai ni apa ni, memang duduk Ustaz Zaman lah, ada kuliah rupanya lah, nak bangkit segan lah. Ada pula yang kadang-kadang nak main semain isyak, dia masuk waktu isyak, dia main selama masuk, ingat kau nak semain, tiap-tiap ada kuliah, melekat kat situ nak bangun malas, nak bangun segan pula, segi nampak sangat duduk tu, sambil duduk menggelupak ni, bila nak habis ni, bila nak habis ni, bila nak habis. Dia main, ya Allah, bukan dia nak main majlis ilmu pun, dia main singgah saja. Masalah sebab tidak ada orang yang duduk di sisi mereka itu melainkan dia juga mendapat manfaat. Maksud orang yang singgah itu pun akan diampunkan dosa. Maka subhanallah, amal Allah terima jadi pahala, dosa pula Allah ampunkan. Maka inilah jalan untuk kita masuk syurga. Puncanya ilmu. Bila bertambah ilmu kita ni tuan-tuan sekalian, maka kita dapat banyak jalan untuk masuk syurga. Tadi kita dapat ilmu tuan-tuan, macam mana kalau kita takdir mati hari itu, apa amalan kita buat, Allah nak janjikan syurga. Kita mengaji tentang 10 kali tadi, baca la ilaha syarikalah, Allah bagi 10 pahala, Allah padam 10 dosa, Allah angkat 10 darjat sebagainya. Rasulullah SAW punya banyak amalan. Maka tuan-tuan, bila dia bertambah ilmunya, orang yang Allah masukkan bahagia dalam hatinya, dia tak mau amalan dia itu setakat dia saja. Dia tak mau kebahagiaan syurga itu untuk dia saja. Dia nak juga syurga itu untuk kawan-kawannya. Bertambah kasih sayangnya. Nabi SAW sebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga dia kasih pada saudaranya sebagaimana dia kasih diri dia sendiri. Ni dia mengaji ni. Dia tahu ya, rupa-rupanya aku kena kasih kat kawan aku macam aku kasih kat diri aku sendiri. Ulama sebut kasih tu macam mana? Yang pertama, apa saja kebaikan yang dia nak ada pada dirinya, maka dia nak kebaikan tu ada pada saudara dia. Contoh saya nak bagi. Kita mengaji tadi, baca la ilaha illallah syarikalah lahul mulku wa lahu hamdu ala kulli syai'in qadir tu 10 kali, kaki masih kekal macam duduk tahiyat akhir. Lepas kita semayang maghrib esok ni, tiba-tiba ada kawan kita sebelah ni, tuan-tuan sekalian, dia rongkai kaki dia selepas bagi salam. Kita baru mengaji semalam, kalau nak baca 10 kali tu kaki masih macam duduk tahiyat akhir. Kita beralih tengok dia kat sebelah. Tuan-tuan, orang yang kasih ni dia buat macam mana? Dia pesan kaki duduk macam mana? Sebab asal. Faham tak ni? Pasal apa dia tegur tu? Dia tegur tu bukan sebab dia tu nak tunjuk kata dia reti. Tapi dia nak kawan dia dapat pahala macam mana dia dapat. Tuan-tuan boleh bayang tak? Pergi depan Allah, dia dua-dua orang, seorang duduk sebelah, seorang sebelah. Dia kata, pasal apa pahala hang banyak sangat? Pasal apa setiap maghrib hang dapat 10 pahala, padang 10 dosa? Pasal apa hang dapat ni? Pasal apa aku tak dapat? Walah aku duduk sama hang. Dia kata, aku buat 10 kali lihat Allah tu, ustaz pesan, kaki duduk macam tayak akhir. Hang pasal apa hang tak dapat? Loh aku tak tahu kata kaki tengah nak tayak akhir. Pasal apa hang tak beritahu kat aku? Tuan-tuan faham tak ni? Tahu tak? Ada satu benda dekat kita ni, tuan-tuan nama apa? Tuan-tuan nama apa? Nama dia jual ikan. Tahu jual ikan? Selfish. Selfish. Penting diri kita sendiri. Aku seorang masuk syurga adalah baby. Dia orang tak masuk syurga semua saya. Faham tak ni? Pernah dah tuan-tuan jumpa orang buat ibadat? Okay, yang pertama lah. Apa saja kebaikan kita buat, kita nak kebaikan tu ada pada kawan-kawan kita juga. Salih Allah saya maaf. Tuan-tuan belajar semayang witir. Kita nak ajak kawan kita pun semayang witir sama kita. Berapa, berapa besar ganjaran semayang witir yang kita duduk mengaji tu. Faham tak? Apa saja kebaikan yang nak kita buat, kita nak kebaikan tu ada kawan kita juga. Yang kedua, apa saja kemaksiatan, ni tanda kasih ni, apa saja kemaksiatan yang kita tak mau ada pada diri kita, kita tak mau juga kemaksiatan tu ada pada saudara-saudara kita. Tu tanda kasih. Tuan-tuan duk ulang alik main masjid tiap hari, main kuliah. Faham tak? Jadi AJK surau lagi. Ada tak jiran sebelah rumah kita tu yang masih tak tutup aurat? Ada tak yang tak pernah main masjid lagi? Asal kita pergi masjid je dia basuh kereta. Asal kita pergi masjid je dia basuh kereta. Asal dia basuh kereta je kita pergi masjid. Ada tak? Ada. Tuan-tuan yang duk kerja kat pejabat, ada tak kawan-kawan kita yang masih tak pakai tudung kat pejabat tu? Ataupun yang masuk waktu sembahyang, kita pergi sembahyang, dia tak pernah, kita tak pernah nampak dia pergi sembahyang. Ada tak? Ada. Kita buat apa kat dia? Pernah tak ajak sekali? Jom pergi sembahyang. Nah. Payah Ustaz. Berkarat kawan tu. Dia duduk kira karat tu. Tuan-tuan, dah ajak tak ajak lagi? Payah Ustaz. Sehari payah kalau ajak lagi, tak mau bercakap dengan kita, susah. Dah ajak, dah ajak lagi? Tak ajak lah lagi. Cuba ajak sekali tengok. Mana tahu silap-silap kita ajak tu tuan-tuan sekalian, dia jadi lebih baik pada kita lepas pada tu. Kita tak tahu. Hidayah milik Allah. Dan dia nak ikut tak ikut tu bukan bukan urusan kita. Allah tak tanya berapa orang ikut hang pergi masjid. Dah Allah tak tanya. Allah tanya ajak tak dia pergi masjid. Nabi Nuh alaihi salam berdakwah tuan-tuan 950 tahun. Umur 1000 tahun. 950 tahun berdakwah. Dalam riwayat sebut 60-70 orang, 70 orang ke 80 orang saja yang jadi pengikut dia. Subhanallah. 950 tahun bangkit di padang mahsyar. Allah tanya dia, wahai Nuh, berapa orang ikut kamu? Tak. Dalam riwayat sebut Allah tanya, hal balighta ya Nuh, wahai Nuh, kamu sampai tak? Kamu ajak tak? Ajak ya Allah. Khalas, selesai. Itu saja tanggungjawab kita. Tuan-tuan, saya risau satu benda saja. Risau satu benda. Kawan kita kat pejabat yang tak tutup aurat. Jiran-jiran sebelah rumah kita yang masih tak semayang, yang masih tak tutup aurat, duk pakai seluar pendek, baju bini dia duk pakai ketang ke dada. Tahu ketang ke dada? Kat sini dia duk pakai petang-petang. Kita pun naik rimah tuan, duduk siram pokok bunga, lalu tu baju kain duk kat sini, sangkut dengan pokok. pokok bunga kertas tu lagi lagi rebah tu imam. Allah semai. Susah hati kita ni. Tuan-tuan Masalih Asim Muhammad, cuba piajak sekali. Macam okay apa, saya takut macam ni ya tuan-tuan. Bangkit di padang mahsyar, masa padang mahsyar tuan-tuan, hari tuntut-menuntut dia punya. Apa saja jalan supaya dia tidak diazab dalam neraka, dia akan cari alasan. Dia akan cari jalan supaya dia tidak diazab. Dia akan, dia macam orang lemah, orang duduk lemah. Apa saja benda yang dia boleh tarik, dia boleh pegang supaya dia selamat, itu yang akan berlaku pada orang nanti di padang mahsyar. Dia pergi depan Allah, dia kata apa? Dia cari kita, dia cari kita. Dia kata, ya Allah, ni hari ni kami kena masuk neraka, ya Allah. Kami anak beranak semua kena masuk neraka. Ya Allah, kamu tahu tak pasal apa? Ni jiran sebelah rumah saya ni. Ni tunjuk muka kita. Kita pasal apa aku pula? Kita kata subhanallah, dia kata apa? Ya Allah, tahu tak dulu dia ulang-alik di masjid depan rumah saya, ya Allah. Asal kuliah dia lalu depan rumah saya. Maghrib azan dia pergi rumah saya. Ustaz, ya, dia kata, ya Allah, isyak masuk dia lalu depan rumah saya. Subuh awal pagi dia lalu depan rumah saya. Ya Allah, kot sekali lah dia nak ajak saya ikut dia pergi masjid. Kalaulah dia ajak saya pergi masjid, ya Allah, saya ingat saya lebih baik daripada dia, ya Allah. Hari ni kami anak beranak masuk neraka pasal dia lah, ya Allah. Ha, sudah. Faham tak ni? Tuan-tuan nak jawab apa depan Allah tu? Tuan nak jawab macam mana kita jawab lah ni? Payah dia ni, ya Allah. Berkarat kau ni, ya Allah. Paling tidak ada jawapan. Sekali je ajak. Ada kuliah ni, jom. Tak apalah, hampir dulu. Standard lah jawapan tu. Standard lah jawapan dia apa? Hampir dulu. Esok kita lalu lagi. Jom pergi masjid tu. Ada kuliah malam ni. Tak apalah, hampir dulu. Lusa tu ajak. Jom pergi masjid lah. Dia kata, apa, aku bukan takut, aku takut hang tu pergi dulu. Maknanya pergi tu masuk mati dulu. Hari keempat dia nampak kita keluar rumah, tuan-tuan, dia sembunyi belakang kereta dah. Biar pergi lah tuan-tuan. Dia nak pergi, dia tak pergi, tu bukan urusan kita tu. Hai dia dengan Allah.

saya ada kuliah bulanan kat Masjid An-Nur Batul 8 di Tambun kan. Ha, saya ada semangat. Setiap minggu ketiga hari Rabu. Ramai masjid tu. Kuliah subuh hari Rabu pun ramai orang. Ya, saya duduk seronok pergi kan. Pasal apa? Pasal roti canai depan tu sedap. Kalau semangat nak pergi nak makan roti canai depan tu. Lepas-lepas kuliah tu dia ada seorang dia tanya, "Ustaz, Salih Alasih Muhammad, ada seorang kawan kita ni, dia duduk gelisah pasal ada seorang makcik Cina dia masuk Islam. Dia seorang je yang tahu. Lepas tu tiba-tiba makcik tu mati. Dia tak boleh nak buat apa. Makcik tu telah diuruskan cara orang bukan Islam tanam sebagainya. Dia duduk gelisah, macam mana Ustaz ni, saya bertanggungjawab ke apa?" Saya kata, "Kisahnya macam mana, apa yang jadi?" Dia kata, "Sebenarnya Ustaz, mak dia duduk sakit. Dia katil sebelah-sebelah tu, dekat hospital tu. Katil mak dia belah ni, katil anti Cina ni belah ni. Dia duduk pi setiap hari, dia duduk baca Yasin kat telinga mak dia. Buka baca surah Yasin. Ini nak cerita hidayah ni. Baca surah Yasin. Sampai Ustaz Semat, tuan-tuan, dia berasa macam ganggu kot anti sebelah ni. Dia pun beralih. Nanti minta maaf lah. Kalau ganggu mak nanti, saya duduk baca Yasin kat mak saya ni." Nanti dia kata, "Eh, tak apa, tak apa. Saya seronok dengar, hati saya sangat tenang bila baca, duk baca surah tu, duk baca Quran tu, saya jadi sangat tenang," dia kata. Oh, macam tu. Bila dia kata macam tu, dia kata, "Ni peluang dia saja nak pergi sembang macam tu." Dia pun beralih kerusi dia, pergi beralih. Duk cerita, ni cerita pasal Islam sikit, cerita pasal syurga sikit, cerita apa sikit-sikit. Rupa-rupanya, tuan-tuan, 2-3 kali dia duk cerita, anti tu masuk Islam. Pergi beralih, dia kata apa? Satu hari dia pergi, dia kata apa? "Ni, saya nak masuk Islam. Macam mana saya nak masuk Islam?" Dia punya seronok, tuan-tuan. Dia kata apa? Nanti sebut ni, "Asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna rasulullah." Dia pun mengucap asyhadu alla ilallah wa rasulullah. Kemudian dia balik. Lepas hari dia main-main nak ziarah mak dia, tengok-tengok katil sebelah tu kosong lah. Kata apa? "Mana pi anti sebelah ni?" "Meninggal dah. Mati dah." Subhanallah, tuan-tuan. Nak cerita, hujung hayat dia masuk Islam, macam baby baru lahir tu. Dosa satu pun tak ada. Bulat-bulat masuk syurga. Hebat tak? Hidayah, tuan-tuan. Hidayah, Ustaz Ahmad. Bukan kerja kita. Tapi untung kawan tu. Okay, baca Yasin je. Nak cerita hidayah, Allah boleh bagi macam tu je kalau Allah nak bagi. Tapi ada orang yang tuan-tuan tak payah buat macam mana. Memang dia tak mau. Nak buat macam mana? Tu kerja Allah. Tu bukan kerja kita. Faham ni, Ahmad? Dia siap kata lagi. Yang dia sibuk pasal apa? Kubur masing-masing. Ni? Kita duduk jumpi masjid, jumpi kuliah, dia kata, "Hang sibuk apa? Kubur masing-masing." Kita cakap dekat dia, tuan-tuan jawab, jawapan macam ni. Kalau dia kata macam tu, tuan-tuan jawab macam ni. "Pasal kubur asing-asing lah aku duk ajak hang ni. Aku nasihat ni pasal kubur asing-asing lah. Sebab kalau kubur kita sekali senang, malaikat tolong tanya, malaikat duk tanya, aku boleh tolong jawab kat hang." "Ataupun aku takut sekejap lagi kubur aku duk sebelah kubur hang. Hang duk kena balun tiap-tiap malam, woi, aku tak boleh tidur." Tuan-tuan, subhanallah. Ingat, 40 orang depan, 40 orang belakang, 40 orang, 40 orang kiri, 40 orang kanan, itu jiran kita yang kita bertanggungjawab dengannya. Lepaslah, tuan-tuan. Saya tak tahu nak buat macam mana, saya tak tahu nak pesan macam mana. Tuan-tuan tengok, kalau ada kawan-kawan kita, tuan-tuan, yang masih tak tutup aurat, yang masih tak sembahyang, tuan-tuan, tapi nasihatlah. Nasihatlah walaupun sepatah, sebab kita bertanggungjawab, tuan-tuan. Allah tak lepas kita macam tu je, tuan-tuan. Takut dia sekali buat susah kita kat yaumul qiyamah. Sekali je, walaupun sekali je pergi nasihat kat dia, bagi pelepas kita ada jawapan depan Allah. Tuan tengok jiran sebelah rumah kita tak tutup aurat, tudung tak pakai. Dia isteri tak pakai tudung, anak tak pakai tudung. Kita duk gelisah tiap hari. Nak buat macam mana, nak tegur susah, nak ajak. Kadang-kadang malam-malam, tuan-tuan dapat jadual tu, jadual masjid ni, jadual surau tu, gulung-gulung malam-malam pi pelan-pelan masuk dalam postbox dan lari-lari cepat-cepat. Memai kata apa tak tepi. Kita geram. Nak buat macam mana? Nak nasihat juga. Tuan-tuan, buat satu buletin tau, pi ambil keratan dalam internet apa semua, cari pasal aurat. Mana pi buat macam buletin surau. Walah tak ada pun. Tulis tu, buletin surau 001. Tajuk dia perbincangan kita, aurat yang sempurna. Ceritalah pasal aurat apa-apa. Pi print kat Ustaz Ismail, suruh anak kita print kat pejabat dia. Lipat-lipat masuk dalam postbox dia.

0: malam-malam. Esok dia keluar-keluar tu, dia buka-buka, weh, ada buletin pula seorang ni, kami lagi pasal aurat macam kata kat aku macam dia kata. Lepas tu jiran sebelah dia keluar rumah, eh, hey, hang dapat tak buletin seorang ni? Orang dia kata, eh, aku tak dapat pun, pasal apa aku seorang je dapat? Tetap buatlah macam mana pun supaya message tu sampai, supaya kita ada jawapan di depan Allah. Kita buat macam tu bukan sebab kita benci kat dia, tak. Kita buat macam tu bukan sebab kita nak tunjuk kita alim, tak. Tapi itu tanggungjawab kita sebagai seorang mukmin. Allah masukkan dalam hati kita kebahagiaan. Tuan-tuan, saya duk pergi ceramah mata ni bukan sebab saya cerita, bukan saya sebab saya alim. Saya sangat tak reti, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya silap, tuan-tuan lebih alim pada saya. Tapi ada satu kebahagiaan yang saya tengok, tuan-tuan, bila orang beramal dengan apa yang saya sebut. Antara benda yang saya sangat kempen buat, tuan-tuan, sunat witir. Tolonglah lepas-lepas semayang, tuan-tuan, pekat buat witir, buat sunat witir siap-siap. Pahala witir ni sangat besar. Nabi SAW tak pernah tinggal sunat witir. Kita buatlah walaupun satu rakaat saja, walaupun satu rakaat, walaupun makruh doa amal satu rakaat saja. Tapi paling tidak buatlah walaupun satu rakaat, sebab dia dah qiyamul lail. Kita mungkin tak boleh, tak mampu untuk bangkit qiyamul lail pukul 3-4 pagi. Kut mungkin tak mampu nak buat. Tapi buat qiyamul lail siap-siap dengan kita buat sunat witir sebelum kita balik lepas maghrib isyak, buat witir siap-siap. Faham tak ni yang sempat? So, selalu kempen buat sunat witir. Balik-balik tuan-tuan tengok orang duk buat sunat witir, hati kita sangat bahagia, tuan-tuan. Sangat bahagia. Selit sebab. Sebab apa tuan-tuan? Tak tahu Allah masukkan kebahagiaan tu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ajak tuan-tuan jiran sebelah, satu hari satu keluarga dia naik kereta pergi kuliah, tuan-tuan rasa bahagia ni, tak kena cerita. Kalau di dunia lagi Allah masuk bahagia ni, tuan-tuan tengok kebahagiaan yang akan kita kecap nanti di yaumul qiyamah. Ya tuan-tuan, selit sebab Muhammad. Dah faham dah ni? Tambah kasih sayang. Yang kedua, yang ketiga, tanda kasih ni apa? Kita masih duduk kasih ni, masih duduk poin pertama ni. Ada empat lagi ni. Yang ketiga ni, saya disemat, tanda kasih ni apa? Apa sahaja kecacatan dalam urusan ibadatnya kepada Allah, kita nak bantu perbetulkan. Kita tengok kawan kita buat ibadat, dia ada cacat, silap mungkin. Tahu ni? Nasihat dia tegur. Pasal apa? Pasal macam mana kita nak semayang kita sempurna, macam tu dia pun nak semayang dia sempurna. Tapi mungkin sebab dia, sallallahu alaihi Muhammad, apa ni, tak ada ilmu tu, mungkin dia jahil. Satu hari tuan-tuan tengok macam mana Nabi SAW menangani orang-orang yang macam ni. Ada satu sifat Nabi, tuan-tuan, nama ar-rifqu. Rifqu ni apa? Lemah lembut. Satu hari, tuan-tuan boleh bayang, seorang sahabat, ada seorang Arab Bedui masuk dalam masjid, kencing dalam masjid. Nabi SAW duduk, para sahabat duduk lagu ni. Tuan-tuan, ada seorang lelaki masuk celah-celah, dia syuruh kencing tepi tu. Kalau kita lah agak jadi macam mana, kawan tu agak? Selamat dah kawan tu. Saya ingat para sahabat pun macam tu lah. Ini Nabi SAW tengah duduk bagi kuliah, tengah duduk mengajak, tiba-tiba seorang lelaki masuk syuruh kencing kat ujung. Masjid Nabi SAW bukan besar mana pun, waktu tu kecil kan, pergi kencing kat ujung tiang tu. Para sahabat pun sahabat Rasulullah SAW je, dia pun duk tunggu Rasulullah nak bagi arahan apa ni. Rasulullah bagi selamat dah kata dia pun duk standby tunggu apa Rasulullah kata. Rasulullah kata, sahabat tu nampak gelisah, Rasulullah kata, bagi dia habis, bagi dia selesaikan dulu kencing sampai habis. Habis-habis dia kencing, tak, Rasulullah kata apa? Sahabat, tolong saya pergi ambil ayak, pergi tolong girus saya kat sini. Kalau kita duduk tempat para sahabat, kita kata apa? Dia kencing paling tidak juga sendirilah. Yang apa hal pula kami nak kenal pula ni kan? Tapi Rasulullah suruh, tak apalah, pilih ambil. Sambil mata pun duduk jeli satu macam ni. Ni. Semua bagian, kau bagi dengan dia lagi. Tahu saya cuman? Tuan-tuan, habis-habis tu Rasulullah SAW panggil dia. Macam dia pun ni semua duk standby ni, apa Rasulullah nak suruh apa pula ni? So, bagi masa Rasulullah SAW sebutkan dia dengan teguran yang sangat lemah lembut. Rasulullah kata apa? Ni masjid ni tempat orang semayang, tempat orang baca Quran, tempat orang zikir. Ini dia tak, kita tak boleh buang najis kat tempat ni. Pasal apa Nabi SAW boleh bercakap lembut macam tu dekat dia? Tak pasal apa? Pasal Rasulullah letak dia sebagai orang yang tak reti. Sebab tu Rasulullah nasihatkan tau, kita yang kita tak boleh nak tegur kawan kita bila dia buat silap, tahu pasal apa? Pasal kita selalu kata apa? Tak
1: takkan yang tu pun hantar reti kot. Betul tak ni? Padahalnya bukan semua benda kita reti, orang lain pun reti. Kita pun dulu mungkin tak reti macam dia juga.
0: Arab Badui tu lelah tak buat apa? Dia kata saya mak, wah macam tu Rasulullah. Ha, tak apa, saya nak doa. Ya Allah, engkau rahmatilah aku ya Allah. Engkau rahmati Muhammad ya Allah. Engkau jangan rahmati yang lain-lain tu. Barah juga. Rasulullah kata, engkau telah menyempitkan benda yang luas, itu rahmat Allah. Faham tak? Demikian seorang sahabat tuan-tuan, nama dia salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muawiyah bin Abi Muawiyah bin Al-Hakam radhiyallahu anhu. Satu hari dia semayang dengan para sahabat. Duduk semayang dengan para sahabat. Dan dia ni orang yang apa yang Nabi sebut dia nak buat belaka. Nabi sebut nasihat apa dia buat. Nabi pesan apa dia nak buat belaka. Dan salah satu pesanan Rasulullah SAW, hak mukmin kepada mukmin yang lain, ialah apabila seorang itu bersin, maka engkau doakan dekat dia. Dia duduk pegang yang tu. Tengah duduk semayang, tiba-tiba ada seorang bersin. Hacum kat sebelah. Dia pun, yarhamukullah. Yarhamukallah. Tuan-tuan, orang bersin dan semayang, kita boleh doa gitu lah. Yarhamukallah sebut. Geng-geng lain ni, geng-geng mengaji macam kita lah. Kan ni? Dengar-dengar korang tu, yarhamukallah, dia pun ni semua. Kan ni? Apa lah tak hati? Gitu lah kan? Sampai lepas semayang semua, bukan duk berhati dah. Dia tak puas hati sebab dia duk ingat benda dia buat tu betul. Dia tak tahu kata tak boleh. Sampai tu apa-apa tengok, apa-apa tengok, apa dia marah orang tu tengok dia. Sampai mula diam-diam-diam kat kedua tepuk bahu. Rasulullah duk tengok kelibat depan ni. Habis-habis semua sembahyang, Rasulullah SAW panggil dia, "Mesat." Dia kata apa? "Tidak ada manusia selembut Rasulullah SAW menegurku, menasihatiku, dia tidak menengkingku, tidak meninggikan suara kepadaku." Dia beritahu kita apa? Dalam sembahyang ada baca Quran, ada doa. Tak boleh buat macam itulah sembahyang. Nasihat dengan nasihat yang sangat baik. Pasal apa Nabi SAW boleh buat macam tu? Pasal dia letak orang tu tak reti. Faham tak ni? Kita tuan-tuan tengok kadang-kadang, tuan-tuan bisa tengok ada orang main sembahyang, dia pakai seluar jeans, lepas tu pakai baju singkat, baju t-shirt tu. Ha kan? Bila sujud tengah kat belakang. Tak, kalau elok tak apa, juga buruk. Lurah dendam pergi nampak tu. Tuan-tuan semua, tak lalu kita tengok. Kita buat apa ke dia? Pilih nasihat dia. Doa. Siap pembek gamak tuan. Bukan kan? Syarat ambil gamak. Bulan Facebook. Inilah tengok budak-budak muda lah ni duduk semayang. Tak reti jaga aurat. Ni bukan sah duduk semayang lagu ni. Tuan-tuan pergi duduk share Facebook kat orang. Apa manfaat kau tu dapat? Budak tu dapat manfaat apa? Tak. Kita reti tu aurat dia terbuka tuan-tuan sekalian, semayangnya tak sah. Kita bertanggungjawab untuk beritahu dekat dia, sebab dia tak tahu. Agak-agak kalau dia tahu, dia nak buat lagu tu. Dia tak buat sebab dia mai jauh-jauh berhenti sehingga ambil wuduk pergi masuk semayang kat masjid. Dia harap semayang dia diterima, tapi dia tak tahu. Kita tuan-tuan sekalian tahu, habis buat apa? Ambil basai lah. Patut dah buat yang tu? Tak patut sangat. Dia macam buat je nampak gaya ni. Mau macam tu. Tuan-tuan, ya Allah, macam mana? Hari tu ada seorang budak perempuan. Semayang laju-laju. Dia buat video ni, rakam video ni. Budak tu duduk semayang tu. Tak nak? Tangan pegang tasbih. Wallah, wallah, wallah, wallah, wallah, wallah. Eh, tangan dia rakam dia. Dia semayang laju. Makanan dia tu. Lepas tu dia hantar grup saya, ada 9 grup usrah saya. Hampir ke semua grup usrah keluar video tu. Saya tanya dia, pasal apa yang hantar ni? Video ni pasal apa yang hantar mereka grup ni? Kesian kat dia ustaz lah. Saya kata, kalau kesian pergi tegur dia, bukan pergi video viral video macam ni. Betul tak? Kalau kesian dekat dia, pergilah kat dia, beritahu adik-adik semayang tak ada tomat ninah ni, tak sah semayang macam ni. Tu baru betul kalau kesian kat dia. Ni pi hantar viral, semua orang pekat duk tengok ni. Apa manfaat budak tu dapat? Aib dia lagi ada. Betul tak ni? Macam hantar juga ayam bakaya ni. Rupa-rupanya tuan-tuan, budak tu depression. Dia tekanan perasaan. Dia bukan tahu apa dia buat.
1: Saya kata tuan-tuan, jenuh berapa ramai orang nak pergi beratur minta pahala kat dia nanti di yaumul qiyamah. Berapa ramai nanti pergi padang mahsyar nanti beratur nak bagi pahala kat dia. Sama juga dengan kes orang perempuan pakai seluar terbalik. Dia pakai seluar terbalik, dia pergi nurse, dia pergi kerja bawa anak rambut kat bakul motor, dia pakai seluar terbalik. Anak ada mamat mana kat traffic light tak ada kerja pergi ambil gambar, tak ada kerja pergi viral pula tu. Dak yang kawan tu pergi duk hantar satu hal yang hampa pergi share sekali, siapa suruh? Sampai grup masjid pun masuk. Subhanallah. Tuan-tuan agak, dia mau tak tuan-tuan sekalian, adakah dia saja pakai seluar terbalik tu? Dak. Saya duk anggap lah nanti dia pipi masuk-masuk kat empat kerja dia, kawan dia kata apa? Kak, pakai seluar terbalik tu. Ha? Astagfirullahaladzim. Harap-harap tak ada orang nampak lah. Harap-harap tak ada orang nampak lah. Tak nampak apa, viral habis satu Malaysia. Aduh ya Allah. Jadi dia kata apa tu tak? Dia kata, saya dia post balik kat Facebook, dia kata gambar saya telah viral. Dia kata, saya bukan sengaja pakai seluar terbalik, saya akan tuntut siapa yang viral nanti dekat akhirat. Oh sudah tuan-tuan, tak pasal-pasal. Berapa ramai orang mesej dia minta maaf, buka keaiban orang.
2: Sambungan rancangan tausiah yang bertajuk Tanda Kebahagiaan Hidup Seorang Mukmin yang disampaikan oleh Ustaz Haji Jafri Abu Bakar Mahmudi dirakamkan di Surah Ar-Rahman Taman Temara Ipoh, dapat anda ikuti lagi esok 1.30 minit tengah hari dan 6 petang di Pera FM.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ketekunan akan membawa anda pada kesempurnaan. Bersediakah anda untuk menjadi orang yang berjaya dan sempurna? Perak FM.
1: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.
2: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
3: Hiburan berinformasi untuk koma aja. 7.10 minit malam ketika ini bertemankan saya Mira dalam segmen Atakoma 7 Ogos 2026 hari ini. Sampailah jam 12.30 malam nanti. Macam mana semua hari ini? Dah sampai rumah ke belum tu? Buat mana yang dah pun berada di rumah sambil-sambil berehat, Mira nak kongsikan juga panduan bersama masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada jam 7.32 minit malam bagi kawasan Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi sambil-sambil koma berehat di rumah tu, masih lagi ada baki masa untuk koma bersiap sedia menunaikan fardu maghrib. Kejap saja lagi.

0: senjata orang beriman, dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang. Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa ini mengajak kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
1: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiran-Mu, Ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naungan.

0: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kintar, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
1: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.
2: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
3: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
4: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
3: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
5: Mojo saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
2: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM.

0: kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka. Kembalilah ke

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan kami. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonan kami. Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagi kami dan bagi kedua ibu bapa kami serta orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan. Surah Ibrahim ayat 40 dan 41.

0: Ul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahuakbar. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko. Kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sama

0: الحق وهم يعلمون.
1: Orang-orang Yahudi dan Nasrani yang kami berikan kitab itu mengetahui serta mengenalinya Nabi Muhammad dan kebenarannya sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Dan sesungguhnya sebahagian dari mereka berusaha menyembunyikan kebenaran itu. Sedang mereka mengetahui salahnya perbuatan yang demikian.

0: Hanya kepadamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu, wahai Muhammad, adalah datangnya dari Tuhanmu. Oleh itu, jangan sekali-kali engkau termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu-ragu.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا

0: Dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu, berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan. Kerana di mana sahaja kamu berada, maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat yang menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jatuh.
2: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
3: Selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada koma yang mana masih berada di atas jalan raya tu. Mungkin baru lepas singgah surau ataupun masjid tadi. Ataupun ada juga yang baru je nak keluar bekerja tu. Terus ke pemanduan koma dengan berhati-hati. Malam ini panjang lagi masa kita bersama dari sekarang sampailah pukul 12.30 malam nanti. Sambil tu, kita nak kongsikan juga info trafik kepada koma yang sedang memandu di lebuh raya ketika ini. Setakat jam 7.09 minit malam tadi, ada kemalangan di kilometer 352.6 di arah utara dari Stream River ke Sungai, menyebabkan lorong kanan terhalang ketika ini dan juga trafik perlahan. Jadi buat koma yang sedang mendengarkan kami, ada perancangan nak keluar, nak naik highway tu, rancang perjalanan anda dengan baik. Semoga koma selamat sampai ke destinasi yang dituju.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, namaku Ianya.
0: Kopi Vosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Namaku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, onputu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Metilan aku.
5: Lu mau kemayan lu.
4: Laparwa.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
6: Kuala Lumpur dah, Pahang pun dah, Lali dan Koma pula negeri Perak. Mai lah Koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat E-Corporate Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi, nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan. Mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi Koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
7: Yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
8: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
9: Untuk komen aja.
10: Di sinilah suara bertemu suara.
11: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
10: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
11: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
10: Stesen berkembang.
11: Suara bertemu suara.
10: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
11: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
10: Silang Budaya Radio RTM.
11: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
12: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
13: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.
6: Hang pun dah, Lali dan Koma pula negeri Perak. Mai lah Koma ke Festa Rumah Impian Bank Rakyat kat E-Corporate Mall. 6 sampai 9 Ogos, 10 pagi sampai 10 malam. Konsultasi percuma je nak bagi, nak tanya pasal rumah, pembiayaan atau hehe kewangan. Mai seman dengan pegawai Bank Rakyat. Jangan tunggu lagi Koma. Lepas ni entah bila pula mai ramai-ramai. Kita mula langkah pertama nak ada rumah idaman. Bank Rakyat, bank pilihan anda.
14: Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grip 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM, mana-mana aja.

Ya, baru saja menghiburkan kita Malik Fit Najwa, Kau Yang Punya. Sebab kita dah pun masuk ke ruangan seleksi pendengar, di mana lagu-lagu yang Mira mainkan selepas ini, Koma Yang Punya. Dua jam ini Mira buka ruangan untuk Koma menghantarkan permintaan lagu-lagu yang masih lagi belum ditunaikan sebelum ini. Kalau dah pun ditunaikan tapi Koma nak juga lagu kegemaran Koma menemani malam hari ini, jom teruskan hantar di WhatsApp Perak FM, nombornya 010-200-7055. Malam ni kita buka dengan lagu terawal yang dihantar oleh Young Nur Azila kita. Ini dia Siti Nur Aliza, Jerat Percintaan.

seleksi pendengar. Komo yang pilih lagu kami siarkan. WhatsApp aja 010 200 7055 dengar komo, jangan tak dengar.

0: Extra FM. Terus bersama kami untuk koma aja.
1: Jam 8.19 minit malam ketika ini dalam Ata Koma bertemankan Mira di sini. Terima kasih kepada Yop Syarul kita yang paling awal menghantarkan ucapan kepada Mira. Katanya, Assalamualaikum, semoga Mira sihat. Syarul ucapan terima kasih buat Nana, semoga selamat sampai. Taiping petang ada kawasan yang hujan. Selamat menerangkan solat fardu maghrib tadi. Temankan Mira Ata Koma sampai jam 12.30 malam. Terima kasih Yop Syarul kita dan juga Yong Liza kita. Katanya, Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam, selamat berkongsi. Semoga dipermudahkan segala urusan. Liza dari Kampung Cik Zainal Cemuk hadir mendengarkan Radio Perak FM nombor 1 orang Perak. Tak mandai yang lain. Untuk Kak Liza, kita baru je pendendangkan lagu Kak Liza tadi. Sani Sahuriku jangan ditinggalkan. Sambil-sambil koma menantikan lagu-lagu permintaan dia mainkan, boleh juga kongsikan aktiviti malam ni. Mungkin ada yang dah pun keluar jalan-jalan, pusing pekan kan? Okey, jom kita dengarkan lagu DJ Dave, Suara Hati. Permintaan daripada Yop Bahari kita untuk koma aja.

0: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Pera FM.
1: Kalau kata koma nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 010-200-7055. Tunggu apa lagi? Olah lerah.
2: Kejohanan sukan terbesar dan berprestij di Malaysia, Sukma Sarawak 2024. Segala aksi dibawakan untuk anda sepanjang 8 hari penganjuran. Laporan harian sesi pagi 17 hingga 24 Ogos 9 pagi. Laporan harian sesi petang 17 hingga 24 Ogos 2 petang. Dan sorotan harian 18 hingga 23 Ogos 10 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara pentriman langsung di RTM Click. Bersama RTM, penyiar
3: boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembiat 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggok 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Tukoma aja Perak FM.
4: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
5: Malam Jumaat ni mesti ramai juga yang dah mula naik highway, nak balik kampung ataupun dah plan jalan-jalan jauh sikit kan untuk cuti hujung minggu esok lusa ni, Sabtu Ahad ni kan. Sebab Mira terima ucapan daripada Yong Ena yang katanya sedang memandu ketika ini nak balik kampung. Katanya memang setiap malam hari Jumaat dah terus pecut balik kampung di Kuala Kangsa, Padang Rengas. Buat Kak Ina kita, hati-hati memandu. Dan juga sedikit info lebuh raya lagi untuk koma, setakat jam 7.52 minit malam tadi, ada trailer rosak di kilometer 310.6 di arah selatan. Ada dari Koping ke Tapah menyebabkan lorong kiri terhalang, namun trafik masih lagi terkawal. Jadi peka dengan keadaan sekeliling jika menghampiri lokasi yang Mira sebutkan tadi. Dan masih lagi kita dalam ruangan seleksi pendengar, dan kita nak sambung permintaan lagu daripada Yuk Sohaimi kita. Ini dia Puteri Remaja, Rindu untuk Kemaja.

0: Radio nombor 1 Orang Perak untuk koma aja.
1: Apa kata lepas makan di kedai makan tu, biasakan diri untuk kemas cawan dan pinggan di atas meja. Walaupun nampak remeh, tapi kita dah mudahkan kerja orang lain dan kita tak rugi apa-apa. Kita mudahkan kerja orang dan mereka pun seronok. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Sufian Chaimi, Perak FM, untuk koma aja.
2: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia? Ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air.
3: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
2: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTI.

0: keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana jua.
1: Informasi untuk Koma aja. Masih lagi dalam ruangan seleksi pendengar bersama dengan Koma sampailah jam 10 malam nanti. Sambil itu, panduan bersama masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 8.44 minit malam, sekejap sahaja lagi. Jadi Koma, sambil-sambil Koma ada aktiviti dekat luar tu, boleh siap sedia dululah untuk menunaikan solat Isyak.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Tengah buat apa tu? Kali ni Ustaz nak kongsikan kepada kita tau satu topik yang sebenarnya nak cakap tentang kematangan kita, iaitu berpakaian sopan itu adalah sunnah. Maklumlah sekarang ni, ya Allah ya Tuhanku, pakaian macam-macam Ustaz tengok, dan semuanya macam bersaing-saing untuk pakai pakaian yang paling cantik. Salah ke? Tak salah. Tapi masalahnya kadang-kadang tak sopan. Agama memang suruh kita berhias. Siapa kata agama larang berhias? Tak. Kalau kita tengok perhiasan sekarang untuk agama lagi banyak cantik-cantik. Sebab, cuba kita tengok dalam surah Al-A'raf ayat nombor 31. Allah Ta'ala kata kepada kita, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Artinya, wahai anak-anak Adam, pakailah kamu pakaian yang indah berhias pada tiap-tiap kali kamu ke tempat ibadah untuk kamu nak sembahyang. Nampak? Waktu ni pun Allah dah suruh kita jaga perhiasan diri kita. Allah dah suruh kita berhias itu pergi sembahyang tu. Bayangkan kalau urusan lain. Cuma kita kadang-kadang, berhias kat luar memang dahsyat. Tetapi bila datang waktu pergi masjid, itulah kan plakat yang dia pakai. Dah berkoyak gabak dah. Depan cantik, belakang koyak kan. Kadang-kadang, itulah telekung dia. Kadang-kadang bila tengok, ya Allah, telekung banyak lagi tai lalat daripada bunga kat telekung tu. Allahu Akbar. Bila last basuh tu kak kan? Sebab itu saya nak bagi tahu kepada para pendengar yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah dinyatakan kepada kita dalam satu sabdaan yang cukup indah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, Allah itu cantik, dan Allah Ta'ala juga mencintai perkara yang cantik-cantik, perkara yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Sebab itu hari ini kita kena ada semangat untuk ada memakai pakaian yang sopan. Tutup aurat, jangan ketat sangat. Bila ketat sangat, dia akan menyebabkan yang pertama kita tak selesa, yang kedua orang sekeliling pun tak selesa dengan kita. Kita jangan rasa orang pandang kita ianya satu perkara yang hebat tau. Tak. Sebab bila orang banyak pandang kita, kita lebih terdedah dengan banyak risiko kita di tengah-tengah orang lain. Dan sebab itu kita kena ingat tau, manusia yang baik, perkara pertama kita tak mampu nilai dalaman dia. Jadi manusia memilih untuk menilai pakaian sebab manusia sentiasa menilai. Jadi perkara pertama manusia akan nilai kita dengan pakaian kita. Dan kadang-kadang kita punya sikap, kita punya ketinggian budi, kita punya kesungguhan dalam memelihara diri dilihat daripada yang pertama sekali, bagaimana sifat sopan kita dalam memastikan kita tetap dihormati. Oleh kerana itu, pakailah apa-apa pun pakaian yang sopan, pakaian yang tutup aurat, sebab itu adalah cerminan iman dan akan bawa kejayaan dalam hidup kita, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sebab Allah.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.
2: Keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana jua.
3: Jom bersama kami hingga 12:30 malam
4: dengan lagu-lagu ini.
5: Selamat menunaikan Fardu Isyak buat Yuk Yong yang masih lagi bersama dengan Mira ketika ini. Kalau di ruangan WhatsApp ni, kita ada Muhammad Mokhtar dari Kampung Pisang Batu Gajah ingin mendengarkan lagu daripada Awi. Kita juga ada Zai, juga daripada Batu Gajah, katanya nak dalam perjalanan pulang dari Kampung Sungai Kerang ke rumah saya di Batu Gajah. Saya nak dengar lagu daripada Sudirman, tajuknya Mad Disco. Dan juga kita ada Yuk Bahari yang dah pun Mira putarkan mendengarkan lagu dia tadi. Katanya, selamat malam DJ Mira, saya ucapkan apa khabar DJ Mira? Khabar baik. Di malam lagu yang diminta, suara hati DJ Dave, saya Pakcik Bahari dari juga dari Batu Gajah, Perak FM untuk Koma Aja Lewih. Saya terus memberi sokongan untuk DJ Mira. Nampaknya ramai daripada Batu Gajah malam ni yang sudi menemani Mira untuk malam ni. Okey, jom kita tunaikan lagu daripada permintaan Muhammad Mohtar tadi. Katanya nak lagu Awi. Ini dia Awi dan Ezlin, Lamunan Terhenti.

bila bertemu lagi kekasih lama. Ku cuba selindungkan api keresahan, namun perasaan ini berapi di dalam hati.

kekayaan isi rumah Bumi Putra di Perkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: Kekayaan isi rumah Bumi Putra, khususnya dalam kalangan B40 dan M40, akan terus diperkasa menerusi usaha meningkatkan tabungan, memperluas peluang pelaburan serta membangunkan kemahiran bagi meningkatkan pendapatan. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, usaha meningkatkan penglibatan Bumi Putra dalam pemilikan kekayaan merupakan antara keutamaan kerajaan yang dilaksanakan melalui pelbagai mekanisme termasuk membina keupayaan usahawan dan memperkukuh simpanan persaraan.
1: Untuk meningkatkan penglibatan Bumi Putra adalah satu usaha penting untuk kerajaan. Ya, dan kita berusaha untuk meningkatkan peluang di mana mereka ada mekanisme untuk membina usahawan yang ada. Mereka yang bekerja dalam sektor formal dan bawah KWSP, usaha dia adalah untuk meningkatkan penabungan yang ada. Jadi ada akan cukup savings bila sampai zaman persaraan yang penting juga ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Amir Hamzah memaklumkan peruntukan modal sebanyak RM20.3 bilion disalurkan menerusi program pengaktifan dan reformasi syarikat berkaitan kerajaan Gear Up ke dalam ekonomi domestik tahun lalu. Jelasnya, jumlah itu meningkat 3 kali ganda berbanding RM6.6 bilion pada 2024 bagi menyokong lebih 60 syarikat berpertumbuhan tinggi.
1: Jadi konsep kita ada dari segi relay race ni ialah untuk memastikan macam mana aktiviti itu boleh di-connect dengan cara lebih baik sikit lah. Bila seorang itu mula daripada seed capital yang dia dapat, dia menjadi lebih besar, dia hand over to the next stage, the venture capital start to masuk. Bila venture pula dah menjadi besar, kita usahakan untuk private equity pula masuk dan sokongan akhirnya bila dah ada listing dibuat oleh GLIC dalam listing punya anchoring.
0: Gear Up dilancarkan pada 2024 melibatkan 6 GLIC iaitu KWSP, PNB, KWAP, Khazanah Nasional Berhad, Lembaga Tabung Haji dan Lembaga Tabung Angkatan Tentera. Proses kenaikan pangkat pegawai dan anggota ATM serta PDRM bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu telah dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam lain.
2: Sejak itu, lebahlah sebelum itu pun, saya telah minta supaya KSN dan KPPA, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam yang mengetuai JPA, untuk meneliti, memberikan ruang, dan kita telah setuju pada prinsipnya supaya kenaikan pangkat terutama pegawai di Angkatan Tentera dan Polis itu dipermudah dan dipercepatkan supaya hampir selari dengan perkhidmatan awam yang lain.
0: Perdana Menteri berkata demikian semasa program Semarak Kemerdekaan di Kem Terendak, Melaka. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar menegaskan peruntukan bagi sektor pertahanan dijangka terus dipertingkat dalam pembentangan belanjawan 2027. Komitmen itu bagi memperkukuh kebajikan anggota ATM serta kesiapsiagaan pertahanan negara.
2: Sebab itu dalam 3 tahun ini saya syukur Alhamdulillah Syekh, perbelanjaan kita jaga kebajikan anak-anak kita itu paling tinggi dalam sejarah. Gaji mereka, allowan mereka paling tinggi dalam sejarah. Perumahan yang diperbaiki termasuk oleh Kor Kejuruteraan paling tinggi dalam sejarah. Cukup? Masih belum cukup. Dan insya Allah kalau keadaan mengizinkan dalam belanjawan bulan Oktober, saya akan tambah sekadarnya untuk perbaiki.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan peruntukan sebanyak RM1 juta bagi kerja-kerja menyelenggara 22 masjid dan surau di 4 kem ATM di Melaka bagi memperkukuh aktiviti kebajikan serta menyokong pembangunan keluarga warga tentera darat.
2: Kita luluskan RM147,000 ya. Kemudian untuk masjid dan surau di kem Terendak, kem Sungai Udang, kem Masjid Tanah dan kem Bukit Beruang untuk surau untuk perbaiki dan sebagainya untuk sementara sebelum belanjawan dan lulukan RM1 juta.
0: Sementara itu, Datuk Seri Anwar memberi bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini yang mampu memberi kelegaan kepada rakyat.
2: Doakan kepada Allah SWT, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan Ambang Merdeka saya boleh tambah dengan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu juga dalam belanjawan insya-Allah bulan Oktober tahun ini.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Keputusan penarikan balik pertuduhan pengubahan wang haram terhadap Liao Sun Hee atau Nicky Liao dibuat mengikut peruntukan undang-undang dan kompaun berjumlah 10 juta ringgit telah dijelaskan sepenuhnya pada 29 Mei 2023. Demikian menurut Jabatan Peguam Negara AGC. Keputusan itu dibuat selaras dengan kuasa dan budi bicara Peguam Negara di bawah Perlembagaan Persekutuan serta undang-undang berkaitan. Selain pembayaran kompaun, penyelesaian itu turut merangkumi pelucut hakkan bon berjumlah RM647,366 serta harta yang telah disita. Berita seterusnya. Kerajaan Negeri Selangor menyasarkan pembinaan sebanyak 200,000 unit rumah mampu milik menerusi Dasar Rumah Selangorku Harapan dan Idaman di bawah Rancangan Selangor Kedua RS2. Menurut Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari, inisiatif berkenaan bertujuan menyantuni rakyat Selangor yang belum memiliki rumah. Kerajaan Negeri juga bercadang meningkatkan jumlah unit rumah sewa di bawah skim Smart Sewa kepada 3,000 unit menjelang 2030 bagi mereka yang belum mampu untuk membuat pinjaman bank. 30% daripada bayaran sewa setiap bulan akan disimpan Lembaga Perumahan dan Hartanah Selangor dan dipulangkan kepada penyewa untuk digunakan sebagai bayaran pendahuluan apabila mereka bersedia membeli rumah kelak. Beralih ke perkembangan luar negara, Singapura meluluskan secara bersyarat import 900 MW elektrik dari Semenanjung Malaysia bagi memenuhi keperluan tenaga republik itu. Menurut penguasa pasaran tenaga, bekalan berkenaan akan dijana menerusi sistem tenaga solar dan penyimpanan tenaga bateri yang terletak di Johor. Kelulusan itu diberikan kepada Sembcorp Utilities Private Limited dan Southern Solar Alliance Private Limited yang perlu mendapatkan kelulusan berkaitan memuktamadkan perjanjian pembelian tenaga serta memperoleh pembiayaan sebelum projek mencapai penutupan kewangan. Kebimbangan terhadap ketidaktentuan pembukaan semula Selat Hormuz kembali menekan pasaran saham global apabila harga minyak mentah terus melonjak. Manakala, kebanyakan pasaran saham di Asia ditutup rendah. Perkembangan itu susulan laporan Iran merancang menyekat kapal milik Amerika Syarikat dan Israel daripada melalui laluan strategik berkenaan. Amerika Syarikat mengenakan tarif 15% dan harga import minimum terhadap produk berasaskan polisilikon, bahan utama dalam pembuatan panel solar dan semikonduktor. Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif berhubung langkah perdagangan itu yang akan berkuat kuasa 4 Disember ini. Menurut White House, langkah itu bertujuan melindungi pengeluar strategik Amerika serta memperkukuh keselamatan nasional dan industri pertahanan negara itu. Bola sepak Piala ASEAN 2026, misi wajib menang menanti Harimau Malaya apabila berdepan Filipina dalam aksi terakhir kumpulan B di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Tiga mata penuh amat penting buat skuad negara yang kini berada di tempat ketiga dengan 6 mata untuk membuka peluang mara ke separuh akhir. Jurulatih interim Harimau Malaya, Tan Cheng Ho berkata, tempoh rehat tambahan dimanfaatkan bagi memastikan pemain kembali cergas dari aspek fizikal dan mental. Beliau turut mahu barisan negara lebih tajam di depan gawang selain perlu menyusun semula jentera tengah susulan ketiadaan Jimmy Raymond dan Hendrick Dos Santos. Sementara itu, Filipina bertekad menamatkan kemarau kemenangan ke atas Malaysia selepas kali terakhir melakukannya pada Sukan C1991 di Manila. Penjaga gol Quincy Kamerat yang juga pemain Kuala Lumpur City FC berharap pasukannya dapat mencipta sejarah dengan kemenangan pertama Filipina di bumi Malaysia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekayaan isi rumah Bumi Putra diperkasa. Kenaikan pangkat anggota ATM dan PDRM dipercepat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mokhtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jim Bok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri.

0: adik saya. Kami berketurunan Kadazan Dusun.
1: Hai, ngaranku Ianya.
0: Kopiwosian, Izo, Iviona. Ini adalah kawan-kawan saya. Elvi berketurunan Murut.
2: Ngaranku Ifarid.
0: Farid berketurunan Lundaya.
3: Hai, on putu si Trespa.
0: Trespa berketurunan Bajau. Dan Syafiq berketurunan Dusun. Kadangkala kami tidak bersepahaman.
4: Naitilan aku.
5: Luh, luh kamayan lo.
6: Lapar bah.
0: Walaupun berlainan kaum dan agama, kami masih boleh berkongsi meja makan bersama. Bahasa kebangsaan telah menyatu padukan kami semua. Kami anak Malaysia.
7: Selamat malam, Koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia Pera FM.
8: Anda pilih kami sia.
9: Ya, anda pilih kami sia sebab kita masih lagi dalam ruangan seleksi pendengar untuk Koma mendengarkan lagu-lagu kegemaran dia mainkan di Corong Radio. Ini dia, Yok Wan dari Kelang Selangor hadir katanya sedang layan Pera FM, cuaca dekat Kelang baik je. Nak dengar lagu kumpulan UK 1 Lilin Hening Malam buat DJ Mira sedang bertugas dan juga untuk pendengar setia Pera FM. Dan juga, Wan pesan ni DJ Mira balik hati-hati ketika memandu. Kita juga ada Ita Chot dari Bandar Seri Botani Ipoh hadir katanya. Assalamualaikum DJ Mira, selamat malam, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Sebelum Mira tunaikan, jom kita dengar dulu lagu daripada Sudirman, Mat Disco, untuk Koma aja.
8: Anda pilih kami siap.

0: Teluk Intan.
1: Saya dekat Petam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam. Kelapa pandan, kelapa gading dan kelapa matak terkenal di Bagan Datuk Hilir Perak 95.6 MHz.
3: Kalau kata korban nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp konti nombornya 0120007055. Tunggu apa lagi? Oh lah, lerah.

0: ruangan seleksi di Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap tak payung.
2: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
3: Jom bersama dengan Mira dalam Atau Komo 7 malam hingga 12:30 malam. Masih lagi dalam ruangan seleksi pendengar dan ramai lagi yang Mira belum bacakan ucapan ni. Kita ada Hafiz Tore dari Taiping, katanya minta lagu Salim yang baru je Mira bukakan tadi. Kita juga ada Abang Fendi di Jelapang, katanya assalamualaikum Mira, selamat malam, nak minta lagu dari Iman Troy, Bunga Kemboja, buat sekadar hiburan malam ni untuk koma aja. Kita juga ada Abang Musri Laut, katanya assalamualaikum dan selamat malam DJ Amira, saya Musri Laut dari Kuala Sepetang, nak minta lagu dari kumpulan BPR yang bertajuk 1511. Kita juga ada Kak Lina kita ataupun Kak Ros kita. Apa khabar Mira? Kak Ros dari Geri nak dengar lagu daripada kumpulan Legacy, Di Talang Pahit Dibuang Sayang, buat suami dan juga semua pendengar-pendengar BRFM tetap di hati. Dan kita ada Cik Intan. Baru ada Cik Intan ni. Tadi Mira ingatkan Cik Intan tak ada. Katanya salam DJ Mira yang cu sayangi, Cik Intan dari Sauk, cuaca di Sauk cantik. Macam biasalah Sauk, cuaca di Sauk memang sentiasa cantik. Selamat malam, selamat berkonti Mira. Mira cu on the way pergi Kuala ni, anak saudara nak belanja makan. Mira boleh ke cu nak request lagu? Okey, sebentar lagi kita akan bukakan untuk cu kita. Kita ada juga Hafiz Abdullah, katanya malam ni nak buat ucapan terima kasih dekat bekas penyanyi kumpulan rock era 80-an yang kini usah akhir Khai Rawa dari kumpulan Riyad. Terima kasih kerana upload video dia. Saya baru dapat video tersebut, teringin lagu Riyad Mencari Ketenangan. Salam dari peminat era rock, Kapak dari Jitrah Kedah. Okey, jom kita tunaikan lagu daripada

0: segmen atau koma 7 malam hingga 12 tengah malam hanya di Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak untuk koma aja.
1: Bukanlah radio. 18 jam Perak FM sentiasa menemani koma. Dengarkan Perak FM,
2: Perak FM untuk koma.

0: kita pada kejayaan.
1: Perak FM, Radio Malaysia Perak FM, boleh anda ikuti. Perak Utara 104.1 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Kinta, Manjung, Hilir Perak 95.6 MHz, Cameron Highland 94.7 MHz, Greek 96.2 MHz dan Lenggong 94.2 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja.
2: Yup, yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk kaum aja.
5: Di sinilah suara bertemu suara.
6: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
5: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
6: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
5: Stesen berkembang.
6: Suara bertemu suara.
5: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
6: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
5: Silam Budaya Radio RTM.
6: Satu negara, pelbagai budaya.
5: Satu suara, satu jiwa.
7: Jom bersama kami hingga 12:30 malam
8: dengan lagu-lagu ini.
9: Pada abang-abang e-hailing yang masih lagi bekerja waktu-waktu macam ni, masih lagi mencari rezeki, semoga murah rezekinya malam ni. Dan sebenarnya servis mereka ni sangat memudahkan urusan ramai orang kan, malam-malam macam ni. Kalau tak adanya perkhidmatan Grab, susah jugalah bagi sesiapa yang tiada kenderaan nak ke sesuatu tempat. Dan juga Mira ada terima satu ucapan daripada salah seorang abang e-hailing kita dekat WhatsApp ni. Katanya, Yop Ipan dari Pasir Putih, katanya layar Mira sambil tunggu customer dekat KTM ni. DJ tolong buka lagu favorite saya, Bintang. Sebab itulah Mira buka lagu favorite tadi. Mira buka lagu Bintang ni untuk abang Yop Ipan kita lah. Semoga selamat memandu dan juga bersemangat tu nak bawa customer tu kan. Hati-hati memandu dan juga selamat pulang selepas ini apabila tamatnya perkhidmatan. Ini dia lagu daripada K-Click, Pulang.

Dari rezeki sebentar untuk aku bawa pulang. Untuk keluarga aku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.

0: janji terasa senang walaupun banyak yang kurang. Asal ku rasa tenang.
1: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1, pilihan orang Perak.
2: Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi.

0: Bersihkan penapis berhawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda.
1: Berhati-hatilah ketika membawa kenderaan anda, sama ada memandu kereta atau menunggang motosikal. Sekiranya anda adalah pemandu atau penunggang motosikal, fokus pada panduan anda. Elak main telefon bimbit ketika berada jalan raya. Keselamatan kita adalah tanggungjawab kita. Sayangilah diri sendiri.
2: Dimensi Rock Jiwa.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam. Dengan lagu-lagu ini.
1: Nak apa-apa dalam hidup ni, mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
2: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
3: Yap, sentiasalah pilih produk yang selamat digunakan untuk seisi keluarga. Sebab kadang-kadang kalau kita beli barang macam ni, kan kita tak pandang pun tips-tips penting macam ni. Kenapa Mira cakap macam ni? Sebab Mira yakin sekarang ni ada juga yuk-yung kita ketika ini yang dalam perjalanan nak ke pasar raya, tengah beli barang-barang rumah. Jadi dalam masa yang sama, jangan lupa tengok juga apa yang kita beli tu, lagi-lagi barang yang kita guna setiap hari. Bukan sebab harga murah ataupun packaging yang lawa tu je terus kita beli, tapi pastikan produk tu selamat untuk digunakan. Jangan sebabkan nak berjimat kita terlepas pandang keselamatan diri dan juga keluarga.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Bila dalam keadaan darurat macam ni, mahu kita tahu yang roh kesempatan itu?
2: Dimensi

0: setiap Sabtu
1: hanya di PLFM Radio nomor 1 orang.
2: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok lah ngomeng-ngomeng juga. Duduk lah ngadap menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geram je teman.
3: Ayung, kejap lah. Kalau ya pun nyong oi, sikit lagi ni ha nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tua.
4: Kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight. Begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.
5: Dengarlah segmen Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Perak FM, stesen nombor 1 pilihan orang Perak.

0: Dia mesej setiap hari. Ambil berat, selalu tanya khabar. Tapi bila mula minta duit, ha, itu petanda bahaya tau. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis daripada orang yang baru kita kenal dekat media sosial. Love scam bukan sekadar kehilangan wang, malah boleh melukakan hati dan juga emosi. Ingat, kenal hati budi dulu, jangan terus percaya. Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perak FM untuk koma aja.
1: Selamat malam, koma. Selamat beristirahat sambil mendengar Radio Malaysia, Perak FM.
2: Gegaran Sukma kembali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
3: Okey, ini pengalaman besar saya lah.
2: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Ya, ada yang dah kongsikan aktiviti wajib malam minggu ni kepada Mira. Kita ada ni Yob Hashim. Katanya baru je sampai kafe lepak dengan kawan-kawan sambil perkena latte. Oh, yo latte eh. Biasalah kan malam minggu macam ni, masa-masa dah mula untuk cari pot keluar lepak. Ada yang lepak kafe, ada yang makan dekat luar malam ni. Ada yang baru nak keluar jalan-jalan, pusing-pusing pekan tu. Orang kata really stress sebab seminggu dah kerja kan. Jadi siapa yang tengah mencari pot kafe tu, kalau masuk je kafe, apa minuman pertama yang ada dalam fikiran koma? Koma ni tim kopi ke ataupun tim matcha? Ini dia Nazu Matcha atau kopi.

0: Hai, saya Iza Bahra. Jom dengan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma je.
1: Hiburan berinformasi.
2: Tragedi renjatan elektrik, jenazah 3 anggota polis dibawa pulang. 1.29 juta ringgit diluluskan untuk institusi pendidikan Islam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan tragedi 3 anggota polis maut akibat renjatan elektrik di Beaufort, Sabah. Jenazah Korporal Muhammad Nur Hafiz Hashim, Nur Hafiz Ibrahim, Konstabel Muhammad Raimi Ismail Rubi dan Korporal Chiu Tek Siong telah dihantar pulang ke kampung halaman masing-masing. Jenazah Muhammad Nur Hafiz dan Muhammad Raimi diterbangkan menggunakan pesawat TUDM dari Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu ke Pangkalan Udara TUDM Gong Kedak, Terengganu sebelum dibawa pulang ke Kelantan dan Terengganu. Sementara itu, jenazah Korporal Chiu Tek Siong diterbangkan ke Sarawak menggunakan pesawat Pasukan Gerakan Udara PDRM. Ketiga-tiga jenazah selesai menjalani bedah siasat di Jabatan Forensik Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sebelum proses penghantaran pulang dilaksanakan. Dalam pada itu, keluarga Allahyarham Lance Korporal Muhammad Raimi redha dengan pemergian anak kedua daripada 5 beradik itu. Ikuti luahan hati ibu dan bapa Allahyarham Nur Azila Zakaria dan Ismail Rubi Ismail.
1: Ilan lah, sebabnya dia tak ada tingkat tanda dia nak pergi. Yelah, isi saya 31 lah tujuan. Tak ada cakap apa-apa, tak ada pelik-pelik lah. Cuma dia kata nak balik lah. Nak balik tapi tak boleh balik, tiket mahal. Tunggu tiket murah dia kata, tengok lah tiket murah bulan 7, bulan 8 dia kata.
2: Belah kelompok, oh 1.5 wasak kemarin. Ya, atas wasak. Ya, perasaan ibu apa kan? Mana tak terkejut. Dari kecil lagi kan?
0: Dalam perkembangan sama, Balu Korporal Chiu, Tan Wei Wei tidak menyangka kepulangan suaminya hadir dalam suasana pilu. Menurut Tan, suaminya sudah lama berhasrat untuk berpindah bertugas ke Sibu supaya dapat tinggal bersama keluarga. Kini, beliau hanya memikirkan masa depan 5 anak perempuan mereka yang masih kecil. Jenazah Korporal Chiu tiba di lapangan terbang Sibu petang tadi untuk penghormatan terakhir sebelum disemadikan. Ke perkembangan lain, peruntukan sebanyak 1.29 juta ringgit diluluskan kepada 13 institusi pendidikan Islam di Melaka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peruntukan itu bagi membiayai projek penyelenggaraan dan baik pulih infrastruktur asas institusi berkenaan, sekaligus memperkukuh pembangunan pendidikan agama serta kebajikan pelajar di Melaka.
3: Belajarlah rajin-rajin, jaga akidah, akhlak, syahsiah, hubungan dengan keluarga kita, dengan sahabat andai kita, dengan jiran-jiran kita, dengan orang Islam dan bukan Islam, supaya Melaka ini jadi negeri contoh aman.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan sekolah pondok di seluruh negara akan diberi penekanan dalam memperkasa pendidikan menerusi penyediaan latihan kecerdasan buatan AI dan komputer. Inisiatif itu dilaksanakan seiring usaha menambah baik kemudahan institusi berkenaan agar tidak terus ketinggalan.
3: Tadi saya jumpa Syekh Wazir Al-Makki yang mengetuai sebagai ketua sekolah pondok seluruh negara. Baik ki sekolah pondok bagi latihan AI dan komputer di sekolah pondok.
0: Menurut beliau, pendekatan itu bagi memastikan institusi pendidikan Islam menerima perhatian yang sewajarnya di samping pembangunan pendidikan aliran lain. Perdana Menteri turut menyatakan bantuan kepada sekolah Cina dan Tamil yang telah diluluskan kerajaan akan diumumkan dalam tempoh 2 minggu lagi.
3: Untuk sekolah-sekolah Cina, sekolah-sekolah Tamil yang telah kita luluskan, saya ada majlis dalam 2 minggu ini untuk kita umumkan secara berasingan.
0: Langkah itu selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan dan sokongan kepada pelbagai institusi pendidikan di seluruh negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar menekankan umat Islam perlu menjadi contoh terbaik kepada masyarakat dengan mengamalkan nilai-nilai Islam yang seimbang serta mengamalkan sikap hormat-menghormati terhadap penganut agama dan kaum lain demi memperkukuh keharmonian negara.
3: Karena seimbang inilah dia jadi istimewa. Dia hormat sesama, hormat orang Islam, kasih kepada orang Islam, hormat orang bukan Islam, hormat manusia, hormat tumbuh-tumbuhan, hormat haiwan yang tidak mengancam dia, hormat bumi, bukit bukau. Ini dia jadi ummatan wasata. Kalau ini berlaku, Allah janjikan di dalam Al-Quran, litakunu syuhada'a 'alan nas. Kalau betul, pengangai kita baik, akhlak kita baik, negeri kita bersih dari penyelewengan dan rasuah. Hubungan kita dengan orang Islam baik. Hubungan kita dengan orang Islam kita hormati. Dengan persekitaran, bukit bukau, pohon-pohon, tidak kita musnahkan dengan sesuka hati. Bau kita seimbang.
0: Beliau berkata demikian dalam ucap tama pada majlis peresmian Karnival Gelombang Madani di Kompleks Sukan Masjid Tanah, Melaka. Berita seterusnya. Sebanyak 12 kontainer mengandungi daging beku seberat 348,000 kilogram bernilai kira-kira 3.4 juta ringgit dirampas dalam op ribat Sepanggar di Pelabuhan Sepanggar, Kota Kinabalu. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Pesuruhjaya Polis Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu melibatkan ayam dan daging babi sejuk beku dari China serta Hong Kong.
4: So, kes-kes ini semua disiasat di bawah Stesen 133 bracket 1.

0: Ikutilah Perak FM, Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Gerik 96.2, Lenggong 94.2. Perak FM di mana-mana bersama anda.
1: Sebelas malam, terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.
2: Ya, jam 11.15 minit malam ketika ini dalam segmen Ata Koma bertemankan Mira di sini. Dan kita dah pun sampai ke ruangan Zon Muzik. Tanpa henti, sebelum itu antara ucapan yang belum lagi sempat Mira bacakan ni, kita ada antaranya daripada Kak Mona Rahim. Kak Mona Rahim sebenarnya ada tujukan lagu tapi tak sempat untuk Mira putarkan sebentar tadi dalam ruangan seleksi pendengar. Tapi tak apa, esok dapat juga turn Kak Mona Rahim kita tu. Kita juga ada Panglima, tak, kita ada Kak Datin, teman ni Jeb Rasa Batu Gajah, juga daripada Batu Gajah. Ha, ramailah pendengar Batu Gajah kita, katanya payung lagu, satu lagu dari Impian Data, Nyanyi Rindu Buat Kekasih. Lagu untuk semua pelanggan-pelanggan warung Taman Gading Batu Gajah. Tak sempat juga untuk Mira putarkan tadi. Kita juga ada Kak Zira, katanya Kak Zira doakan dalam rahmat Allah selalu, boleh ke belanja lagu. Mira pun tak sempat nak putarkan lagu untuk Kak Zira kita ni. Dan ada kiriman doa lah, moga setiap sehat selalu, daripada Kak Zira Taman Seri Berjaya Ipoh. Juga kita ada Haji Zulkifli Muhammad dan Hajah Hayati Hasan dan juga Zara Amanda Zulaika, Taman Meru Ipoh, juga ada permintaan lagu tapi Mira dah putarkan tadi. Kita juga ada Abang Anwar, namanya tak jelas. Terima kasih kerana putarkan lagu Kasih Orang Muda yang Mira putarkan tadi, walaupun diri ini tidak lagi muda katanya. Anda juga katanya, Assalamualaikum, lagu Rindu Jadi Siulan, nyanyian jiwa menusuk kalbu selagi hayat dikandung badan, imbau silam menjelma selalu. Anwar alias Kelebang Cemur. Itu dia, itu pantun ke? Pantun ke apa tu? Sajak eh? Ke macam puisi je. Terima kasih kepada Koma yang sudi menghantarkan ucapan dan juga permintaan lagu sepanjang Mira bersiaran dari jam 7 petang tadi sampailah dah pukul 11.17 minit malam ketika ini, kan? Sepanjang Mira bersiaran ni, ada, kalau ada tersalah bahasa, tersalah kata, mohon dimaafkan. Dan sekarang Zone Music menanti anda untuk kita dengarkan lagu-lagu tanpa henti. Sambung untuk menemani kesibukan malam Koma hari ini, jom kita mulakan dulu dengan Bruno Mars, Risk It All untuk Koma aja.

Teruskan bersama Fiera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja. Radio Malaysia Fiera FM setia menemani anda.

0: Hiburan berinformasi untuk Koma Aje. 11.50 minit malam ketika ini. Kita dah pun berada di penghujung segmen Atau Koma. Sebelum Mira mengundurkan diri, terima kasih banyak-banyak kepada Koma yang sudi menemani Mira sepanjang Mira bersiaran dalam Atau Koma dari jam 7 malam tadi. Dan terutamanya kepada Koma yang dah pun bersama dengan Perak FM bermula dengan siaran Gegar Pagi. Sampailah kita dah pun ke penghujung segmen, iaitu segmen Atau Koma. Maknanya dah 18 jam sehari dah Koma bersama dengan kami di Perak FM. Dan juga sekali lagi, andai Mira ada tersilap kata sepanjang Mira bersiaran, mohon dimaafi. Untuk itu, jumpa lagi kamu semua di siaran dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Mira out. Bye-bye.
1: Perak FM, hiburan berinformasi.
2: Puan Koma, kami hargai. Perak FM, salam ceria semua.
3: Terima kasih dengar Perak FM Koma. Perak

0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Hiburan berinformasi Merah FM Station Anda.
2: Untuk koma je.

persembahan di bubble dengan semua gondor water memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Reza sebanyak 4 jam yang lalu menerusi Nasional Malam dengan lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Dan kini tibalah masanya 12 malam hingga 6 pagi, segmen nombor 1 tengah malam anda kembali lagi untuk kita buka lembaran hari baru Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Macam mana semua? Apa khabar? Semuanya sihat. Saya sering mendoakan semoga pendengar Nasional FM berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Jaga makan, jaga kesihatan ya. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang perlu dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk 6 jam di ruang udara Nasional FM menerusi Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pembilik suara ini Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi yang ada di seluruh negara, termasuklah frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam di MyTV 701, Astro 869, juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya menyeru anda semua pendengar Nasional FM sebagai geng-geng buruh hantu. Geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Anda telah pun bersiap sedia untuk bersama-sama dengan saya sampai pukul 6 pagi. Keluarkan apa yang patut. Pergi ke dapur buat kopi O, teh O panas, apa saja. Minuman kegemaran anda, juga biskut-biskut yang ada, kudap-kudapan yang ada, untuk kita layan lagu-lagu terbaik, juga informasi yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar melainkan benar saja yang saya akan kongsikan dan juga berikan kepada anda. Semoga informasi itu memberikan manfaat untuk kita bersama. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Seperti biasa ya, saya tahu ramai yang baru memulakan kerja, baru memulakan tugasannya. Jadi selamat bekerja, selamat bertugas, bekerja dengan ikhlas. Jangan mengeluh soal apa yang kita dapat, berapa pendapatan kita, jangan kita mengeluh. Sebab yang besar itu bermulanya dari yang kecil kan. Kalau tak bermula dari kecil, macam mana nak jadi besar? 10,000 langkah bermula dengan langkah yang pertama. Jadi kita sama-sama ikhlaskan diri kita. Jangan risau saya ada sampai pukul 6 pagi. Untuk sepanjang anda bekerja, sepanjang anda bertugas, saya menemani anda. Okey, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi tengah malam anda. Sebelum kita bertukar mood sama-sama kepada mood apa dia? Mood yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Persembahan daripada Ella, Kitalah Bintang. Ya betul, kita semua adalah bintang. Kita semua berharga. Jadi jangan rasa rendah diri, terus semangat dalam hidup. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat tanggung

Group dengan The Final Countdown. Ya betul, kita sedang mengira detik untuk menyambut hari kemerdekaan negara yang ke-69 tahun ini. Yang tahun ini 31 Ogos, lebih tepatnya 31 Ogos 2026, sambutan Hari Kebangsaan, Hari Kemerdekaan Malaysia yang ke-69. Dengan tema tahun ini adalah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Ramai yang tak sabar ya nak melihat bagaimanakah kemeriahan sambutan kemerdekaan pada tahun ini. Sambut-sambut juga, tapi jangan lupa untuk kita semarakkan semangat kemerdekaan, semangat Hari Kebangsaan di seluruh negara sepanjang bulan kebangsaan ini dengan mengibarkan jalur gemilang. Untuk kita terus memupuk semangat patriotik, semangat apa lagi, perpaduan dan juga cinta akan Malaysia. Jadi kita semua diserulah untuk mengibarkan bendera dengan bangganya di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di kenderaan, kereta, lori, motor, bas kan. Untuk kita sama-sama menghayati erti kemerdekaan dan juga pengorbanan pejuang terdahulu. Tapi jangan lupa juga memastikan bendera dikibarkan dengan cara yang betul, kedudukan yang betul. Jangan ada pula isu bendera terbalik sebagaimana yang sebelum-sebelum ini kan. Jadi tolonglah. Ada juga yang kibarkan jalur gemilang daripada tahun lepas sampai dah lusuh dah tu saya tengok. Lusuh dah. Jadi tolonglah ganti. Bukan mahal pun, setahun sekali untuk kita kibarkan jalur gemilang, untuk kita menghayati betul-betul semangat kemerdekaan negara kita, sebab kita cintakan negara kita, Malaysia, bumi yang berdaulat. Baik, geng-geng berhantu, manakah anda semua? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram, di Live TikTok. Seketika nanti ada yang dah laporkan diri. Sekejap saya nak tengok di mana ni, di Facebook ni. Oh, ramai juga. Tak apa, nanti kita jenguk lagi ya, siapa yang dah melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jom, saya nak ajak anda, ajak anda bertukar sekejap ya, bertukar semangat. Daripada tak ada semangat, terus ada semangat. Saya harapkan anda terus bersemangat. Semangat anda itu terus berkobar-kobar dalam jiwa anda. Jangan patah harapan, jangan putus harapan, jangan putus asa. Semangat terus dalam kehidupan. Kita putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Akira Kushida, Uchu Keiji Gaban.

Tuan, puan, abang, kakak, Tuan, puan, abang dan kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana? Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pasti laris.

kumpulan mereka dengan darah perjuangan. Darah perjuangan mereka yang memperjuangkan kemerdekaan terdahulu tiada gantinya. Kita harus kenang semangat yang membara ketika itu kan. Mereka sanggup mempertaruhkan nyawa apa sahaja demi memastikan negara kita merdeka. Sedar tak sedar, beratus tahun kuasa asing di tanah Melayu. Kalau nak diikutkan, dikirakan betul-betul lah, kita dijajah selama 446 tahun. Iaitu bermulanya dari kejatuhan Melaka kepada Portugis tahun 1511 hinggalah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada 31 Ogos 1957. Namun bagi negara Malaysia secara rasminya hanya wujud pada 16 September 1963. Bayangkan beratus tahun kita dijajah. Dan kalau boleh jangan biarkan kuasa asing terus menguasai pemikiran kita. Sekarang zaman sekarang ni kalau mereka nak jajah, mereka bukan jajah dari segi fizikal dah. Mereka jajah dari segi pemikiran anak-anak kita. Pemikiran kita, mereka mengelirukan pemikiran kita. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Bersatu padu. Perpaduan yang ada terus kita perkukuhkan. Jangan biarkan mereka mencampur urusan negara kita, memporak-perandakan di antara kita. Sebab waktu ini kita kena sedar dan juga kita terus terima bahawa kita hidup dalam masyarakat yang majmuk, kena ada perpaduan yang kuat. Sebab itulah negara luar sangat-sangat cemburu akan negara kita. Mereka sangat-sangat pelik sebenarnya. Mereka hanya satu bangsa je kalau dekat negara dia. Tapi sentiasa berperang je. Sentiasa ada saja pergolakan yang berlaku. Tapi negara Malaysia ni walaupun berbilang kaum, berbilang bangsa, pelbagai agama, namun mereka hidup dalam aman, damai, makmur dan sejahtera. Kunci kita adalah perpaduan yang kita terapkan sejak kemerdekaan negara kita 1957. Kemudian pembentukan Malaysia 1963, 16 September 1963. Dan bermula dari itulah perpaduan terus kita perkukuhkan dalam kita membentuk negara kita aman, damai, makmur, sejahtera. Terus membangun bersama-sama. Kita sama-sama membangunkan negara kita. Sebab apa? Sebab negara kita ada maruahnya. Negara kita penuh dengan daulatnya. Ini dia Wings dengan sekeping kertas bermaruah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: kasih dan Tuan setia kita, negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

ekspedisi dengan senapang patah. Nombor kita ke 1.3 minit pagi. Di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Selamat pagi semua. Semua okey lagi? Yang sedang memandu macam mana? Pemandu-pemandu se-Malaysia, teruskan memandu. Fokus pada pemanduan anda, ikut peraturan jalan raya seperti biasa. Yang mencari rezeki, kita kena ingat kita nak cari rezeki bukan cari maut, ya. Pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu lori, apa-apa lori, berada-berada bas, pemandu-pemandu Grab se-Malaysia. Semua okey, mata segar. Segar mata, angguk-angguk kepala. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu menangis tapi pun cakap TL. YOPS katanya salam bro dari Kuala Terengganu. Dan tadi dah juga Mas Mira, kita ada bidan dari Salju Puteri, Iskandar Puteri Johor, Mas Nia Sanawi Aina Sofia, Metal Selatan dari Keluang Johor hadir, Ita Chot Ipoh, Rakib Reza Azman dari Seremban Selatan, Ajum Layan katanya, Mona Rahim dari Cemor Perak, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan Limbong Saril, Fuad, Johan, Nua, Ajib dari Kelapa Sawit Johor, Tiara Datuk Arin, Abang JJ Gemas, Adik Abigail, Cik Zamani, Cik Awang, Setia Terengganu, Razak Balangi, Cik Mar dari Perlis, Nenek Ani, Princess Su, Dayang Heda, kita ada Mat Subhi dari Sungai Petani, Kedah, GBH katanya. Abang Jali Tahir, Endau Johor, Intan Hamid, kita ada Nur Hidayah Yusof dari Kota Tinggi Johor, Albiyana Rosiliana dari Saratok, Sarawak, Nolia Ramli Lia, Nur Azila, Afna Hasrani juga turut bersama-sama dari Jerantut Pahang, Dahlan dari Arau Perlis, luncur sampai pagi katanya. Biar betul, betul ke ni? Laudiana Nordin dari Miri Sarawak, Astani Patola, Janet Zai, Syah Putra Mesin Johor, Nur Azila, Johor Smizi Abdullah dari Puchong, Zai Zuraini Temeloh, PK Amin seperti biasa dari Bukit Beruntung, Rawang, Selangor, Ita Rosaya juga turut hadir, Sumandak Sabah, Pak Su Omar. Dia bagi pantun dekat sini, ya. Betul lah, lama kita tak berpantun kan. Anak Cina memasang lukah, lukah dipasang di tanjung hati, di dalam hati tak nak berpisah sebagai rambut tersimpul mati. Nasional FM sentiasa di hati. Mantap. Nida Wahida, Afis Nushazam, Jendata Philip Malin, Juria Jaffa, Aiman Taman Ria, Dat Reed, Rosli Headbang, Pompompong, Abang Lori, mantap. Didi Abdullah, Izzah KBE, Ramlah Din, Ahmad Dur Amri, MSK, Mosha, KD. Kita ada siapa lagi? Amdan Arifin. Mana lagi Melaka lah? Marsa Saleh, Muhammad Jasmi, Mon, Nek Mas, Salja PI. Kita ada Flat Depan Feder. Lagi siapa? Ramai lagi lah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Itu di Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok, jangan lupa. Kita bersama-sama di live TikTok, ya. Baik, hari ini hari Sabtu kan. Di hujung-hujung minggu ni, ramai yang memilih tarikh hari ini adalah tarikh keramat untuk mengakhiri zaman bujangnya. Alhamdulillah. Selamat pengantin baru dari kami di Nasional FM. Selamat pengantin baru semua yang melangsungkan perkahwinan pada hari ini. Selamat mendirikan rumah tangga. Semoga perkahwinan ini diberkati Allah SWT. Dikurniakan sakinah, mawaddah dan juga rahmah. Dikurniakan kebahagiaan dan menjadikan pernikahan ini sebagai satu ibadah. Betul, sebagai satu ibadah. Layan suami dapat pahala, layan isteri dapat pahala, makan sama-sama dapat pahala, solat bersama-sama pahalanya berganda. Semuanya pahala tau dalam perkahwinan. Jadi dari kami di Nasional FM mengucapkan selamat pengantin baru. Ini dia untuk pengantin-pengantin se-Malaysia. Selamat pengantin baru. Terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar Nasional FM, sentiasa di hati.

Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa di hati.

paduan suara Alkayani Kumar Sanu dan juga Shankar Mahadevan melalui lagunya Mujishe Shahdi Karugi membawa kita ke 1.24 minit pagi. Jadi selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Buruh Hantu, bertemankan dengan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif sampai pukul 6 pagi nanti. Semua okey lagi ya. Alhamdulillah, ramai geng-geng Buruh Hantu ni, ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Tapi sebelum itu, saya tabik spring atas program yang dilaksanakan di negeri Perak sebenarnya. Program Jelajah Satu Rumah Satu Jalur Gemilang yang telah pun dilancarkan di 12 daerah di Perak mulai semalam tau. Bersempena dengan hari sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026 ya. Dan inisiatif Kerajaan Negeri Perak dengan kerjasama Jabatan Penerangan Negeri Japan Perak ini telah pun menggalakkan sebenarnya. Bagi bertujuan sebenarnya menggalakkan orang ramai menyemarakkan lagi semangat patriotik dengan menggantung jalur gemilang di pelbagai premis termasuklah kediaman sekolah dan juga pejabat. Pengarah penerangan Perak Azrul Hasan menyatakan sebanyak 46 buah kenderaan terdiri daripada pelbagai agensi dan juga kelab motosikal terlibat dalam menjayakan jelajah ini. Jadi lebih 100 orang terlibat pada hari semalam dan juga telah pun mendapat sokongan daripada beberapa agensi kenderaan dan juga kelab motosikal. Itu yang kita mahukan sebenarnya. Kalau boleh bukan saja di negeri Perak, kita mahu lancarkan di seluruh negara untuk tahun yang ke 69 hari kemerdekaan kita. Kita mahu satu rumah satu jalur gemilang. Bukan saja di premis perniagaan, bukan saja di kenderaan, tapi di rumah satu jalur gemilang. Ayuh rakyat Malaysia, kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Jangan biarkan kemerdekaan tahun 69 ini, kali yang ke-69 ini menjadi suram. Sebab kita cintakan negara kita kan. Baik, selamat pagi untuk Faizal yang melaporkan diri bersama dengan saya. Faizal dari JB Zabedah Yahya, Mak Bedah kita pun melaporkan diri. Alam Burger Corner Drive Pulau Pinang. You sekitar ada Isbah dari Tanjung Malim, Lady Heda, Atia Zuriati, Azlan Wawani, Abdullah Bem Bem, Kiara Pengawal Api, just kita ada siapa lagi, Watnah daripada Yani sebenarnya, Ariana, Ariana Yana, Sania Muhammad, Putri Siska Comel, Meta Sejati, Abdul Razak Ramli, Rentap Official, kita ada Nisa Jerantut, siapa lagi, Mak Nda Izzat pun hadir, Karamel Latih, lagi siapa lagi, Sabri Rajman Putri, kita ada siapa lagi, Siti Masita, Azman Arifin, Abang Muzo, siapa lagi, Muhammad Fikri, Jumain Kromok pun hadir, mantap, Hani Zakaria, Jajah 83, Lina Syahrul, Syarifah Osman, Mazia Pian, Ros Nani, Mat Kasim, Jun Haritz, Kursi Bus Express Kelantan, Hayati Ahmad, Rita Razi 84, Pencinta 981, Nirosha, Mawar Ros, Irdawati, Uncle Kentang, Farah Maneh pun hadir. Ramai-ramai yang hadir. Pam-pam-pam, Tiger Aini, DJ Double A, mantap Pak Su, Double A tak tidur lagi. Noras pun ada, Saima Isa, Salam Pahang hadir, Captain Munch, kita Munch, Proton Tanjung Malim, mantap Proton, geng-geng Proton okey ya. Nipon 8055, Jalil, lagi siapa lagi, siapa lagi yang bersama-sama dengan saya. Oh, ramai itu sebenarnya melaporkan diri. Ayat Zamani, Bahkan Dalam, hadir, Ramlan Ibi hadir daripada Sabah, Abang DJ, mantap, geng-geng Sabah, geng-geng negeri di bawah bayu, Jilok juga turut bersama-sama. Okay, tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak sebenarnya, lagu-lagu dari jam 12 malam tadi sampailah lagu Hindustan kan, lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak. Kini tiba masanya lah, tiba pastinya untuk kita bertukar mood kita, mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu sebenarnya, lagu-lagu kenangan anda. Ramai yang tak sabar, bang, dah 3 hari ni Abang Manis tak ke udara, dah 3 hari kami tidak menangis tepi bujur katil. Tapi percayalah, malam ini saya akan berikan anda untuk menangis tepi bujur katil dengan lagu-lagu kenangan. Kenangan yang tak bisa dilenyapkan, kenangan yang tak mampu kita kikis dari pemikiran kita, kerana kenangan itu akan terus hidup bersama-sama dengan kita hingga ke akhir hayat. Kenangan yang banyak memberikan pengalaman, pengalaman yang banyak mengajar kita tentang erti kehidupan, tentang erti kebaikan, erti kejahatan,
macam-macam yang pernah kita lalui sebelum ini. Erti kekecewaan. Tapi jangan biarkan kecewa itu terus dalam hati anda, ya. Jangan terlalu kecewa dalam hiduplah. Seperti biasa, saya sering ingatkan kepada mereka, jangan terlalu kecewa dalam hidup sehingga kita lupakan kebahagiaan hari esok. Mungkin Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Lagu-lagu menangis tapi bujukatil, saya mulakan dengan hashtagnya Saharu Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lah, paduan suara Zian Hazin dan juga Dato' Awi. Menerusi lagunya Senja Nan Merah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zai Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Ini tiba masanya Zone

Bumi Putera Rockers bersama dengan lagunya Dari Sinar Mata. Dari mata turun ke hati, betul ke ungkapan tu? Betul tak? Dulu-dulu ada orang kata dari mata turun ke hati, dari hati terbitlah cinta, dari cinta terbitlah bahagia. Tapi sedar ataupun tidak, bahagia itu sebenarnya bukan kita hidup dalam sebuah kekayaan, tetapi bahagia itu kita hidup bersama dengan orang yang kita cintai. Ya, betul. 1.54 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan National Game Buruan tu. Terima kasih Sam Dizzy. Dia kalau datang mesti dengan hadiah-hadiah yang besar. Terima kasih banyak-banyak. Kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi ramai yang sebenarnya masih lagi tak tahu tentang erti Jalur Gemilang sebenarnya. Ya, betul. Kalau kita tanya warna biru tu untuk apa, merah untuk apa, kuning untuk apa, putih pula untuk apa, makna simbol dan juga warna pada bendera kita. Bendera kita ni sebuah lambang kedaulatan serta identiti untuk negara kita tau. Dan bukan sekadar kain yang bercorak yang berwarna-warni, bukan. Dia ada makna mengenai bendera kita tu. Lambang jalur apa dia? Menggambarkan satu laluan yang lurus, hala tuju yang sama dan juga arah yang sama dianuti oleh rakyat Malaysia. Lambang anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Lambang bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan juga kerajaan persekutuan. Warna merah melambangkan kesanggupan, keberanian, kegagahan, kegigihan rakyat Malaysia menghadapi segala cabaran dalam negara kita. Warna putih pula melambangkan keluhuran dan juga keikhlasan. Warna biru melambangkan perpaduan hidup yang rukun dan juga damai. Serta warna kuning melambang kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Itu maksudnya. Kena faham maksudnya tau. Amy Bob Parker sama pagi. Amy, Cikgu Ati, Badrul Hisham, Boboy. Bang sebut Boboy dari Tawau. Boboy. Hai Boboy. Boboy eh. Muka ganas tapi nama Boboy. Mantap. Hidayu 15, IIPHY. Kita ada Sikin Nora Joe juga melaporkan diri. Rizal Jaafar, Kuala Terengganu. Diana Ina. Kita ada Ausfalen, Zubaidah Ida, Zatul Izura, Kamal, Shahnon Abdul Rashid, PN94, Budak Felda, Geng Rimba, Nur Cahaya, Nur Pineng, Rohatun, Azura Bakri, Colet, Pau Saharia, Erin Kitchen, Salina, Anissa Muhammad. Kasut dah buruk pun turut bersama-sama. Oh, kasut dah buruk. Ini Abang Lori ni. Luncur ke mana hari ini kasut dah buruk. Kita ada Arah 77, Azasno, Efiza, Cik Andy, Pak Yus, Ani Sarbini, Nazri Yahya, Ayub Saga, Isa Isa, Azkid, hamba Allah, Asma Lili juga terus bersama-sama. Azman Arifin katanya cemerlang gemilang terbilang. Janel Vanisa, Faiz John Burger Parker turut hadir. Jugra Subcasting, Aliza Kasim, Bahrum, Warung Kerang Bakar Jengke, Luncur Bro, mantap. Kerang Bakar satu. jangan sebut kerang dengan saya tau. Saya ni memang favourite kerang. Kerang bakar ataupun kerang rebus. Ui, mantap. Sebut kerang terus lapar tau. Jangan-jangan. Salina juga turut hadir bersama-sama dengan saya. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Baru-baru ni Aziz ada ucap birthday dekat saya tau. Penyanyi Aziz. Lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Gemesik suara Aziz menerusi lagunya Pelamin Angan Kemusnah. Terus layan, terus dengarkan National Game Berhantu di National FM.

Muslim dengan aduhai seribu kali sayang. Aduhai seribu kali sayang. Pertemuan kasih sayang yang diberikan pada awalnya berakhir dengan sebuah kekecewaan. Berakhir dengan sebuah tangisan. Walaupun pada awalnya kegembiraan yang kita rasai mampu membawa kita hingga ke akhir hayat, tapi di pertengahan jalan satu ujian melanda menyebabkan perpisahan itu berlaku. Kecewa di hati, itulah luka di luar nampak kan, luka di dalam hati siapa yang tahu. Kadang-kadang kita lihat orang itu gembira, ketawa depan mata kita, kita nampak dia riang je, gembira je, macam tak ada apa-apa masalah. Tapi rupa-rupanya dia pendam sebuah duka, pendam sebuah kekecewaan tanpa kita tahu akan isi hatinya. 2:25 minit pagi. Terima kasihlah untuk anda yang kekal setia. Ada yang baru bangun tidur tu, menantikan game buruh hantu pukul 12, tertidur rupanya. Tertidur itu biasa, sama macam saya juga. Saya kalau dekat rumah kan, kalau tengok berita tu, rupa-rupanya berita tengok saya. Sedar-sedar pukul 2 pagi. Ada yang tengah makan waktu ini, tengah jamu selera. Selamat makan, selamat jamu selera. Di kedai-kedai, di warung-warung, di kedai makan, di restoran-restoran yang terus bersama-sama dengan National Game Berhantu. Terima kasih banyak-banyak. Menghiburkan anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Ada yang tengah makan dekat rumah, baru sampai rumah ni bang, baru balik kerja. Alhamdulillah dah sampai rumah. Syukur. Kita doalah sama-sama, apa saja yang kita masukkan dalam mulut kita ni, apa yang saja yang kita makan adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Jadi kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, selamat berniaga. Peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga, selamat berniaga. Nah, jangan lupa burger satu untuk Abang Manis ya. Burger daging, sos kurang. Terima kasih jugalah kepada anggota keselamatan dalam negara kita, anggota pertahanan yang sentiasa berkorban nyawa, berkorban tenaga dan usaha dalam memastikan keselamatan dalam negara kita sentiasa terpelihara. Dan juga terima kasih jugalah kepada kerajaan kerana telah pun mempertimbangkan proses kenaikan pangkat pegawai dan juga anggota Angkatan Tentera Malaysia serta Polis Diraja Malaysia bakal dipermudah serta dipercepatkan. Perkara itu dinyatakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim yang menyatakan perkara itu telah pun dipersetujui secara prinsip agar ia selari dengan skim perkhidmatan awam yang lain. Dan beliau telah pun mengarahkan dan juga meminta Ketua Setiausaha Negara KSN dan juga Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam meneliti perkara ini dan juga memberi ruang penambahbaikan. Jadi pengumuman lanjut mengenai perkara ini dijangka dibuat dalam masa terdekat sama ada pada Majlis Amanat Perdana Menteri Perkhidmatan Awam bulan hadapan ataupun sempena sambutan Ambang Merdeka. Jadi untuk anggota polis dan juga tentera, nantikan berita baik mudah-mudahan . Tapi betul lah kenaikan pangkat dipermudahkan. Saya masih ingat dulu kalau dulu-dulu lah kalau kita ingatkan, ada yang nak pencen dah PDRM dalam polis ni, dah pencen dah. Ataupun masa nak pencen tu masih lagi pangkatnya Lance Corporal, masih lagi pangkat Corporal. Sungguh kita tengok dulu polis lah, ayah-ayah kita yang pernah jadi polis. Betul tak? Betul tak game berhantu? Kita tengok anggota polis dia ni dah otai lah dah nak pencen dah, tapi pangkat masih lagi Lance Corporal. Zaman-zaman dulu susah tau naik pangkat. Sungguh Nizam Lady Driver, dia kata dalam perjalanan dari Kuantan nak sampai ke rumah dah ya. Siti Khalijah, Azmi Sniper Band, kita ada Chief Zack, Marsha Saleh, Persih Indah, Hazliza Bahazam 67, Zainuddin Saad, Nolia Ramli, Abang From Fresh, Mai Raihan, Creation, Adam PJ dari Port Notes ataupun Pelabuhan Utara, Yus YMC, Linda Rizkula, Mizi 85, Zima Paris, Ajan Aziz, Yati Zul, Abah Sur Shop, Siti Masita juga hadir, Mak Sunnah Rapi, Nawawi, Apple, Aming dari Pen Borneo Highway. Mantap Pen Borneo, panjang tau highway tu.
Kita ada Farhan juga, Nazri, Haji Ulis, Azlina Mansur, Mesara, Pak Alang, Tok Ye Official, Bim Bam, Bim Bam Seller, ada hamba Allah, Yad, Yad Restore, Fatimah Man, Aid Zamani hadir. Mantap. Yang hadir dekat TikTok tu, jangan lupa tipi-tipi like-nya, kasih luncur, kasih laju, kasih turbo. 4SB masuk, pam-pam-pam, Botak Bahau pun turut hadir. Okey, jom. Azman Arifin katanya segar mata lagi. Ngopi dulu bang. Okey, ngopi. Selamat mengopi. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Menerusi lagu ini pula. Ini lagu daripada komposernya Adam Ahmad. Lontaran suara Fauzan Latif. Menerusi lagunya Teratai Layu di Tasik Madu. Ini lagu tahun 1993 tau. Terus layan Nasional Gimbur Hantu.

lagu yang cukup syahdu dari kumpulan Wings, Taman Rasidah Utama, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Kita menghampiri jam 3 pagi untuk kita berada di jam yang keempat Nasional Game Berhantu. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia, yang segar mata. Untuk kita sama-sama terus layan lagi lagu-lagu terbaik sehingga jam 6 pagi nanti, bertemu dengan pemilik suara ini, tentunya Nun Alif Zain Alif. Ada yang tengah termenung jauh dengan lagu-lagu kenangan, terimbau kenangan, kenangan yang banyak mendewasakan kita. Tapi kalau cerita dewasa ni, dewasa ni banyak bentuknya tau. Banyak sekali bentuknya. Ikhlas juga banyak caranya. Sabar juga banyak macamnya kan. Ada yang mengalah, ada juga yang melawan perasaan ego, ada yang melepaskan walaupun tak rela, ada juga yang memilih untuk mengundurkan diri walaupun sangat mencintai. Apapun kita jalani hidup kita dengan penuh rasa semangat dan juga positif, mudah-mudahan kita terus aman, damai, tenang di jiwa. Yang paling penting kita tenang dalam jiwa kita kan. Betul, kita kena tenang tau. Kalau ada banyak pun belum tentu cukup. Sedikit itu pun belum tentu ada kurangnya. Jadi jangan kita kejar hidup yang, kata orang tu, hidup yang senang. Tapi kejarlah hidup yang lebih tenang, agar hati kita selalu bersabar dan juga bersyukur dengan segala hal. Kerana nikmat Allah itu sangat-sangat besar tau. Ini juga, ini untuk pemandu-pemandu teksi. Pemandu-pemandu teksi digalakkan bertukar kepada teksi madani untuk menikmati pelbagai insentif yang ditawarkannya. Tapi walau macam mana pun, permohonan baru ataupun penggantian teksi di bawah program pembaharuan teksi madani nasional adalah bersifat sukarela sebenarnya. Dan terhad kepada pembelian teksi model Proton S70 yang ditawarkan di bawah program berkenaan. Jadi agensi pengangkutan awam darat APAT memaklumkan bagi teksi sedia ada sebenarnya tidak perlu ditukar, masih dibenarkan beroperasi sehingga tamat had usia. Jadi jangan kelangkabut nak tukar lah, masih lagi dibenarkan beroperasi. Bagaimanapun, permohonan yang sudah pun mempunyai kenderaan sedia ada ataupun tidak berjaya mendapatkan pembiayaan pinjaman sewa beli masih dibenarkan untuk melesen ataupun menukar kenderaan kepada model selain Proton S70. Jadi pada 3 Julai yang lalu, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim melancarkan program pembaharuan teksi madani nasional sebagai usaha menambah baik perkhidmatan teksi di negara kita selaras dengan pengumuman Belanjawan 2026. Bagus juga ya, teksi S70 tu cantik. Siti Maslifah hadir dari Butterworth Pulau Pinang. Mantap. Kita ada siapa lagi? Kak Ai Moiti pun hadir. Ida Kari dari Gold Sand katanya. Dulu duduk UK, sekarang Gold Sand. Putra XS. Kita ada Farif Hakimi juga. Cik Tibai, Ani 83, Yong Iza, Tok Misai Desaru, ET90, Zamani Volvo, Sepit Pink, Merlimau. Mantap. Yang hadir semakin pagi semakin ramai. Mastura hadir. Noli Halim salam hadir dari Besut, Terengganu. Besut Terengganu. Dekat situ ada pantai penarik tau. Saya suka pergi pantai penarik sebab apa? Makan celup tepung. Zekibni Kuala Terengganu hadir. Sambung lagi beribu dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini pula. Lagu persembahan Safura. Agak lama kita tak layan lagu ini kan. Tajuk lagu ini adalah Cinta Bersulam Dusta. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu, bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti.

skrin dengan Bila Cinta Didusta. Hanya yang ada pengalaman je yang mengetahui sakitnya bagaimana cinta itu didusta. Oh, betul. Sakit tau, kecewanya bukan satu dua hari. Kadang-kadang berbulan-bulan, kadang-kadang bertahun-tahun kecewanya. Ada yang juga bila teringatkan tu boleh luka lama berdarah kembali tau. Saya bercakap berdasarkan pengalaman. Saya juga pernah mengalami cinta yang kecewa. Sakitnya bukan main. Adalah lebih baik dilukakan tangan saya daripada dilukakan hati ini. Gitulah kaedahnya. Diam tak diam dah sudah pun 3.30 minit pagi dah. Cepat betul masa berlalu, saya rasakan untuk pertemuan hari ini. Hari Sabtu 8 Ogos 2026. Baik, dalam isu keselamatan negara, dalam isu pertahanan negara, perlu dipertingkatkan setiap masa bagi saya lah. Sebab perang ini memanglah sekarang tak ada perang kan, tapi ianya boleh berlaku dalam sekelip mata, boleh berlaku tanpa diduga. Dan untuk itu juga kerajaan akan terus berikhtiar meningkatkan peruntukan sektor pertahanan negara menerusi Belanjawan 2027 bagi memperkasakan kesiapsagaan Angkatan Tentera Malaysia ATM selain memastikan kebajikan anggota keselamatan terus terbela. Jadi Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan langkah itu sebenarnya wajar bagi menjamin keamanan negara yang disifatkan sebagai aset paling berharga dan juga perlu dipertahankan setiap masa. Jadi kita tak menunggu umpamanya ada negara istiar perang baru kita nak berpeluh. Baru tahu kan. Sebab itulah bagi pihak Perdana Menteri mahu pertahankan kaedah pembelian, perolehan senjata dan juga alat ketenteraan cara teratur, cara telus, elak daripada apa istilah yang kita panggil iaitu istilah sakau ataupun ketirisan. Jadi kita perlulah sebenarnya, pada saya, kita juga sama-sama kena menjaga keamanan negara kita. Jangan jadi macam Sikitol. Kita kena ingat bahawa Melaka dulu satu empire yang besar. Tapi ada pengkhianatan yang berlaku, maka Melaka jatuh ke tangan Portugis. Ada sesebuah negara yang sebelum ini gagah, berani, banyak aset ketenteraan, tapi akhirnya tewas kerana pengkhianatan. Kita harapkan rakyat Malaysia tidak akan ada yang begitu ya. Mengkhianat negara sendiri, itu adalah satu pada saya kesalahan yang sangat-sangat besar. Kalau saya lah, ada orang mengkhianat negara sendiri, lebih baik kita halau orang itu keluar dari Malaysia. Kalau saya. Sebab yang paling penting jangan khianat je. Solar Farm Perlis G410. Kita ada Khairul Azli Nizam, Ikan KK, Aji Azmi, Cik Ayu Comel, Amaria Mazilan, Jamila Ahmad, Diamond 65, Azri Nuri, Aini 67, Pok Ya Conchode, Kak Ya, Faiz Rahman, Adrin Amin, Sabri Ganu, Rashidah Halidi, Blues Untuk Aku, Remy 78, Putri Bongso, Muhammad Fadli, Tanker Kalte, Pam-pam-pam, mantap Fadli, Wazir Osman, Wawa Sharmiza, Zulaika Azurin, Ina 1075, Aurora Nur Delisha, ada Bri SP, ini pun nampak lori juga ni, ada Pak I, Asmadi, Norina Ina, Manja, Hamba Abadi, Iwan 20, Azila MDJ, ada Fa, Abel Farhan, oh ramailah yang melaporkan diri bersama dengan saya. Aiz Zabani katanya GBH mantap ya. Segmen 21 tengah malam anda, 12 malam hingga 6 pagi. Mesti mantap ya. Di Baba Shop pemandu e-hailing hadir, mantap. Kasih horn lah eh. Pudin Burger Station juga turut bersama-sama. Peniaga-peniaga burger macam mana hari ni burger? Semua laku, dah habis. Ada juga yang tengah kemas warung, tengah kemas store burger dan sebagainya waktu ini. Sambil layan lagu-lagu terbaik Nizam Great Pulau Pinang. Okey, kita hentikan dahulu seketika menangis sepi bujuk hati sebab kita nak beri laluan untuk lagu koleksi 80-an dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu ya. Dan lagu Kenangan Lalu, kita mulakan dengan lagu ini, lagu dari persembahan Rohayu Majid. Ini lagu tahun 1989, tajuknya Selendang Rindu. Jadi terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Gilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO.

komposernya adalah A. Ali Edwin dengan Berakhir Satu Percintaan. Dengan lagu ini maka berakhirlah koleksi 80-an. Dengan hashtagnya adalah Kenangan Lalu, semua terimbau kenangan. Tapi yang paling penting, jangan terbawa-bawa sangat dengan kenangan tu kan. Kita imbau boleh sebab kita nak belajar dari sebuah kenangan. Sebab kenangan manis pahit itu meninggalkan satu pengajaran dalam hidup kita. Mudah-mudahan kita akan terus kuat semangat di masa akan datang. Mudah-mudahan kita terus berjaya di masa akan datang. Saya sering mendoakan anda semua pendengar National FM, geng-geng buruh hantu. Semoga anda terus kekal sehat, ditambah rezekinya setiap hari, terus berjaya dalam hidup. 4:03 minit pagi waktu ini di jam yang kelima National Geng Buruh Hantu. Hari ini Sabtu, ramai yang katanya nak bagi beriadah di awal pagi nanti. Ada yang baru bangun tidur. Baru bangun ni bang. Okey, alhamdulillah. Bangun-bangun terus cari National FM. Itu yang kita mahukan. Ada nak pergi beriadah pagi ni dengan ahli keluarga kan. Itu bagus, itu bagus. Pagi-pagi bangun, brisk walk, jogging, jaga kesihatan baik-baik. Sebab kesihatan itu bukan untuk diri saya tahu, untuk diri anda dan juga keluarga anda. Apatah lagi kalau anda seorang ketua rumah tangga, sebagai seorang lelaki, isteri pula tak kerja, anda seorang yang bekerja mencari rezeki. Jadi anda perlu kekal sihat kerana keluarga anda memerlukan anda. Baik, apakah bayangan yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri? Sama-sama kita nantikan kerana Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim memberikan bayangan beberapa pengumuman bakal diumumkan pada malam Ambang Merdeka 31 Ogos ini ya, di Stadium Merdeka Kuala Lumpur, yang mampu memberikan kelegaan kepada rakyat. Jadi beliau menyatakan selain pada pengumuman berkenaan pembentangan belanjawan 2027 pada Oktober depan turut dijangka memberikan manfaat dan juga kesejahteraan kepada rakyat. Jadi doakan kepada Allah SWT semoga kita terus diberikan kekuatan pada Ambang Merdeka nanti. Beliau kata akan membuatkan beberapa pengumuman yang boleh melegakan rakyat. Begitu jugalah dalam pembentangan belanjawan pada Oktober nanti. Jadi sama-sama rakyat nantikan, mudah-mudahan satu pengumuman yang memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan saya percaya pengumuman itu juga akan memberikan sesuatu kelegaan kepada rakyat Malaysia. Aisyah malam ni lewat sikit, kata Aisyah Pancikat ya. Kenapa baru sekarang Aisyah Pancikat? Aisyah, kenapa baru sekarang Aisyah? Kenapa tinggalkan abang sorang-sorang? Wah gitu. Ada yang baru Pancikat dengan saya. Jadi terima kasihlah walau lewat pun Pancikat, tapi tetap Pancikat bersama dengan saya. Linda Kitchen juga turut Pancikat. Dayang Durafida, ada Mat Din, Purnama Merindu, Iris Chome, Trakas Jalanan, mantap. Kasih horn satu kali, Din Taiping, Azman, kita ada Azhar, Bogeyman, ada Mael, Ismi Pal, Mawak Fadil, Azlan Nordin, dan 6979. M. Radi Mat Nor juga bersama-sama baru Pancikat ya. Ramai yang baru Pancikat, alhamdulillah. Yalah, hujung-hujung minggu ni kan kadang-kadang tidur awal, sebelum-sebelum ni bekerja tak cukup tidur kan. Mudah-mudahan tidur anda tadi dibuai mimpi yang indah eh? Kalau mimpi ngeri, jangan salahkan saya sebab anda tidur tak cuci kaki. Sambung lagi berhibur menerusi lagu-lagu terbaik. Kita sambung lagi lagu-lagu Menangis Tepi Bucu Katil. Tapi sebelum itu, seperti biasa, saya bawa anda waktu begini terbang ke mana? Terbang ke Bollywood seketika. Menerusi lagu paduan suara Udin Narayan dan juga Alkayanik, Dilkia Kari. National Geng Buruh Hantu di National FM.

Lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Azida NS, Meniti Suratan, bersemangat bulan Mei, membawa kita ke 4.32 minit pagi waktu ini. Ada juga kawasan yang dilaporkan hujan. Jom kita sama-sama lihatkan yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perlis, di Kedah pula di daerah Langkawi, Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Jeli, Tanah Merah, Bacok, Macang, Pasir Putih dan juga Kuala Krai, termasuklah di negeri Terengganu, di Besut, Setiu dan juga Kuala Nerus sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ada yang sedang memandu dalam keadaan hujan? Ada. Ada. Jadi fokus anda kena 200% lah. Jangan main-main di atas jalan raya, ya. Ya, bila kita mula memandu saja, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Itu adalah keselamatan kita bersama, tanggungjawab kita bersama. Jadi tunaikan tanggungjawab anda sebaik-baik mungkin. Ikut peraturan jalan raya, jangan laju-laju. Nampak saja laju, saya laporkan kepada JPJ, laporkan kepada polis trafik, biar anda disaman. Saman itu bukan untuk kata orang tu memberikan kekejaman kepada anda. Tidak. Saman itu memberikan peringatan kepada kita agar kita terus saja ikut peraturan-peraturan dan juga undang-undang yang dilaksanakan adalah untuk kita ikut. Bukan sekadar undang-undang, bukan sekadar peraturan. Dekat mana-mana ada peraturan. Di mana-mana pun ada peraturan. Dalam rumah kita pun ada peraturan, pada keluarga kita kan, pada anak-anak kita semua. Jadi peraturan perlu diikut. Peraturan bukan untuk memberikan kekejaman, tetapi peraturan untuk mengajar kita tentang erti disiplin, tentang ikut kebenaran. Black Aqua sama pagi, Kailah Hasri juga, Aidil 188, Rosni Zatul Azwar, kita ada Rosna Ahmad, Emma Asma, Cik Norma, Nur Azlina, Ima, Zamri WPK. Ini semua geng-geng baru bangun tidur ni. Rukiah 65, Yasin 1703, Aziz Muhammad, Lin 707, Farhan Nadia, Bulat Kofi, Sal Abdullah, Tia Akila, Kak Mila, ada Kayun. Abi Hashim, Suhaila, Nizam. Kita juga ada pilot darat. Pilot darat, Abang Bas kita. Katanya dalam perjalanan dari Kota Baru ke Kuantan, Kuantan ke Temerloh. Abang Mat kita. Dia kata baru pancikat. Kenapa baru pancikat? Dia kata baru bangun tidur bang, baru tukar pilot ni. Okey, itu yang kita mahukan. Tukar-tukar pilot, huh? Colek power katanya terus on. Okey, kasih on sampai pukul 6 pagi. Lagu-lagu terbaik terus menghiasi ruang udara Nasional FM. Merusi hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Lagu dan lirik ciptaan Ria, Syomel dengan Andai Hatiku Bersuara. Kita terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Bintang dari Persembahan Budak Kacamata. Ini lagu menutup tirai untuk menangis tapi bujuk katil. Waktu sekarang sudah pukul 5.06 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua geng-geng berhantu. Selamat pagi semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana juga anda berada. Terima kasih kerana terus kekal setia. Ada yang kekal dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, memang tak boleh nak tidur. Jadi di awal pagi ini kita terus ucap syukur kepada Allah SWT, terus diberi nafas untuk kita terus lakukan kebaikan, untuk kita lakukan ibadah yang dituntut olehnya. Mana yang susah hati, teruslah berdoa, doa perkara-perkara yang baik. Jadi jangan pernah kita meremehkan kekuatan doa, ya. Kerana Allah sentiasa akan mendengar setiap bisikan hati kita, walaupun kita merasa tidak ada yang mendengarnya. Jadi teruslah berdoa dan percaya pada Allah SWT, dan selalu memberikan yang terbaik di waktu yang tepat sebenarnya. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, hari Sabtu 8 Ogos 2026, 24 Safar 1448 Hijrah. Kota Kinabalu, Balu telah pun masuk waktu subuh tepat jam 5 pagi tadi. Labuan 5.04 minit pagi. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.30 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 6.1 minit pagi. Kuala Terengganu 5.52. Manakala Kuantan Pahang 5.56. Kota Baru Kelantan, Johor Bahru, Johor 5.55. Bandaraya Melaka tepat jam 6 pagi. Seremban 9, Shah Alam Selangor 6.1 minit pagi. Ipoh Perak 6.2 minit pagi. Manakala Georgetown Pulau Pinang 6.4 minit pagi. Alustar Kedah dan Kangar Polis 6.2 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa, kalau semalam anda terlepas raudah hari untuk awal pagi ini 5.15 minit pagi, saya akan putarkan kembali raudah dengan tajuknya Memimpin Dengan Adil bahagian yang pertama. Ini yang telah pun disediakan oleh berbitnya Aizat Azam, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Hafiz Abu Bakar. Dan rakaman raudah di Masjid Rashdu Solihin, Shah Alam Selangor, ya. Jadi sama-sama kita dengarkan nanti. Dan lagu-lagu di jam yang terakhir seperti biasa, kalau bersama-sama dengan saya, hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ke arah ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin membelai jiwa anda, melusuk hati anda, memberikan kedamaian, memberikan satu keinsafan, ataupun menyedarkan kita. Tapi percayalah, lagu-lagu itu saya harapkan dapat menghilangkan resah anda di jam yang terakhir. Sebab saya tahu ada yang resah je sepanjang malam. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada Persembahan UK. Tajuknya adalah Kau Satu-Satunya. Siapakah satu-satunya yang kita cari? Sudah tentunya satu-satunya Yang Maha Esa, yang memberikan kedamaian kepada kita. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasional Geng Berhantu di Nasional FM.

0: ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم yang bermaksud wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah sesekali kamu mati melainkan kamu berada di dalam keadaan Islam. Surah Ali Imran ayat 102. Mudah-mudahan bertambahnya kebaikan serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dan seterusnya kepada semua sekali, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, berkaitan dengan al-kaba'ir yang bermaksud adalah dosa-dosa besar oleh al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala anhu. Dan tajuk kita malam ni, kita masuk di dalam tajuk berkaitan dengan dosa bagi pemimpin penipu. Tuan-tuan sekalian, ini tajuk memang dalam kitab tamunya. Dia bukan tajuk rekaan. Ada orang pandang dia nampak lain macam, lain macam ustaz tajuk kita malam ni. Ini memang dalam buku, dalam kitab. Boleh rujuk, boleh tengok tuan-tuan dirahmati Allah. Baik. Tajuk kita malam ni menghuraikan tentang dosa bagi pemimpin yang penipu. Pemimpin yang menipu rakyat adalah berdosa besar. Apatah lagi yang berlaku kejam terhadap rakyatnya. Bukankah pemimpin itu bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan mesti mengambil tahu dari hal hidup mereka sehari-hari, termasuklah penderitaan yang mereka tanggung dan kesusahan yang mereka pikul, maka adalah menjadi tugas pemimpin untuk berusaha mengubah akan nasib mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Asy-Syura ayat 42, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas sabilu 'alal ladzina yuzlimuna an-nasa wa yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ulaika lahum 'adzabun alim. Yang bermaksud sesungguhnya dosanya itu atas orang-orang, yakni pemimpin-pemimpin yang berbuat zalim iaitu kejam kepada manusia dan melampaui batas di atas muka bumi ini tanpa hak, maka mereka itu akan mendapat siksaan yang pedih. Rujukan daripada surah Asy-Syura ayat 42. Muslimin muslimat para jemaah sekalian. Baik, secara asasnya di dalam tajuk ini menerangkan tentang berkaitan bab seorang yang dilantik menjadi pemimpin ataupun orang yang dilantik diangkat sebagai pemimpin ni, bahasa mudahnya dia ada kuasa lah. Dia ada kuasa, dia ada authority, dia boleh buat segala-galanya. Yang di bawahnya adalah rakyatnya. Tapi dalam sikap seorang pemimpin ini, dia ada sifat iaitu suka menipu rakyat. Okey, seorang pemimpin yang menipu rakyat. Dan termasuklah juga pemimpin yang melakukan kekejaman terhadap rakyatnya. Sedangkan bila sebut sebagai pemimpin, dia mestilah ada sikap tanggungjawab yang besar. Apatah lagi menghadapi penderitaan daripada rakyat yang berada di bawah, dan perlulah ada usaha untuk mengubah nasib mereka. Dia bukan kata confirm dia boleh jadi berubah, tetapi paling-paling kurang adalah usaha. Usaha untuk apa dia? Nak membantu rakyat-rakyat yang sedang berada di dalam kesusahan, yang sedang di dalam kategori menderita dengan masalah kehidupan. Contoh hari ini kita mungkin bab tentang ekonomi, ekonomi harga yang meningkat, semua naiklah tuan-tuan sekalian. Jadi nak sebutnya, sikap bagi seorang pemimpin ni dia perlu faham dan letak dalam jiwa dia adalah aku kena pandang yang di bawah ni, yang rakyat aku ni yang dalam kesusahan, yang sedang menderita. Dan sifir mudah dia adalah dia kena meletakkan bagaimana dirinya apabila berada di dalam situasi rakyat tersebut. Contoh hari ini mungkin aku tak berapa rasa sebab aku ada di atas. Tapi one time satu masa kemungkinan bila aku berada di bawah, aku berada di tempat rakyat hari ini, so aku kena rasa apa yang dirasai pada hari ini, tuan-tuan sekalian. Ini bagi seorang pemimpin, dan itulah sikap yang mesti dan wajib perlu ada. Sebab apa? Kalau tidak meletakkan diri berada di tempat rakyat, maka dia akan jadi payah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Dia mungkin kita boleh sebut dia, contoh kalau saya jadi pemimpin, tuan-tuan sekalian. Tapi tak nak lah, tuan-tuan dirahmati Allah. Kan? Contoh je. Contoh bila saya jadi pemimpin. Okey, saya kata, okay, semua hari ini rakyat-rakyat yang berada di bawah saya, hendaklah kita berjimat cermat di dalam berbelanja kerana dengan kos peningkatan ekonomi yang sangat mendadak. Tuan-tuan sekalian, saya boleh sebut macam tu. Dan itulah yang kita mampu sebagai saya seorang pemimpin, yang saya mampu sebutkan. Sebab apa? Saya tidak berada pada kondisi ataupun keadaan seorang rakyat yang ada pada hari ini. Saya just sebagai pemimpin, just mampu saya sebut sekadar itu sajalah. Tapi bila hari ini, kita yang sebagai rakyat, dengar saya sebut macam tu, nak berjimat, habis jimat dah ni encik. Habis jimat dah ni, nak jimat macam mana? Takkan tak nak beli beras langsung? Takkan tak nak beli untuk makanan langsung, kan? Jadi nak sebutnya, tuan-tuan para jemaah sekalian, ada ketikanya bukan sekadar saya sebut, saya pun kena turut bersama berada di bawah. Bukanlah saya tolak, okay, saya dengan ini saya tak nak jadi pemimpin, maka saya nak jadi rakyat supaya saya nak merasai. Di barat macam lepas tangan pun tak boleh juga. Tapi saya kena turun, saya kena turun, saya kena tengok apa masalah yang sebenarnya bila menjadikan kita nak suruh berjimat pun ada masalah juga. Jimat habis jimat dah ni, tuan-tuan sekalian. Orang sehari memang orang kata catu-catu jugalah kita punya berbelanja pun, kan? Sebab takut dengan keadaan beberapa bulan akan datang, berapa tahun yang akan datang lagi pun kita tak tahu keadaan bagaimana. Jadi yang sepatutnya saya bukan sekadar sebut bagi tahu je. Saya bagi tahu, tapi saya kena turun juga ada masa. Turun tengok, macam ni patutlah. Kawasan ni keadaan dia begini. Kawasan ni pula keadaannya sebegini. Barulah dia berkata, kita sebutkan apa yang kita sebut ni berpijak pada bumi yang nyata. Sebab kita bukan sekadar sebut, kita pun dah cuba tengok dah juga. Kita dah buat study, kita dah tengok beberapa tempat terutamanya yang memang betul-betul dalam keadaan kesusahan. Kesusahan, kita suruh berjimat, mereka jimat habis dah. Tapi tetap juga rasa tinggi dengan bebanan perbelanjaan. Jadi ini, tuan-tuan dirahmati Allah, tanggungjawab bagi seorang pemimpin.
1: Allahumma

Berteman ekspedisi dengan lagunya Hijau Bumi Tuhan. Alhamdulillah, lagu ini membawa kita ke 5.41 minit pagi. Kurang lebih 20 minit saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda, kerana pukul 6 pagi nanti saya nak pass baton ruang udara ini bersama dengan rakan saya seterusnya untuk 6 jam berikutnya, 6 pagi hingga 12 tengah hari, nasional hujung minggu ya. Siapakah rakan saya itu yang akan ke udara bersama dengan saya? Bersama dengan anda pukul 6 pagi nanti, siapakah rakan saya itu? Surprise. Kalau nak tahu, anda kena terus dengarkan nasional hujung minggu 6 pagi hingga 12 tengah hari. Sekejap saja lagi nanti. Juga pukul 6 pagi seperti biasa, rakan-rakan ATM juga telah bersiap sedia di konti masing-masing. Masing-masing nak ke udara sebab siaran mereka saya pinjam untuk 6 jam, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jadi pukul 6 pagi nanti saya serahkan kembali TM Johor, Johor FM Permata Selatan, sampailah ke Perlis serasi denganku. Di sebelah pantai timur ada Kelantan FM, Terengganu dan juga Pahang FM, di Sabah Sarawak FM, juga di stesen daerah Sibu, Tawau, ada Sandakan FM juga, kita ada Langkawi FM juga. Alhamdulillah, terima kasihlah kerana terus menyokong RTM. 80 tahun kami bersiaran, anda terus menyokong kami di sini, yang menyebabkan menyebabkan kami terus relevan, menyebabkan kami terus bersama-sama dengan anda. Sebabnya apa dia? Sebab anda juga, anda yang terus menyokong dari dulu hingga lagasan ini. Ada yang bertanya juga, bila Abang Manis lagi Abang Manis akan ke udara lagi? Dia kata Abang Manis ni macam biskut je, kejap ada, kejap tak ada. Baiklah, baiklah, doakan saya terus sihat. Malam esok saya akan ke udara lagi bersama dengan anda. Sebab malam esok ada apa dia? Sebab malam esok ada misteri malam di sebalik mata, pukul 1 pagi hingga 2 pagi. Tajuknya nikmatnya syurga. Nanti sama-sama kita nantikan misteri malam di sebalik mata, bertemankan dengan Abang Manis ya. Okey ya, terjawab soalan. Ada yang tanya tadi, Abang Manis ni bila lagi ke udara? Jangan risau, malam esok insyaAllah. Doakan saya panjang usia, doakan saya sihat selalu, saya akan terus ke udara bersama dengan anda. On tak on? Kasih on terus ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Dan anak Malaysia, jangan lupa, di bulan kebangsaan ini kita terus kibarkan jalur gemilang, satu rumah satu jalur gemilang, dekat kereta, dekat premis perniagaan, dekat pejabat, dekat lori, dekat bas. Kita kasih meriah tahun ini untuk tahun untuk hari kebangsaan kita, hari kemerdekaan negara kita yang ke-69 tahun untuk tahun ini ya. Jadi sama-sama kita memeriahkan. Dan sebelum kita berpisah juga, sedikit kata-kata untuk kita kongsikan ataupun saya kongsikan bersama-sama dengan anda. Mungkin kata-kata ini dapat memberikan manfaat juga untuk kita bersama kan. Manalah tahu kan, sebab ramai yang sedang mencari kebahagiaan. Tapi kita kena ingatlah, bahagianya kita itu takkan sama dengan kebahagiaan orang lain tau. Jadi bahagialah dengan cara kita sendiri. Cukup kita jalani hidup kita semampunya, nikmati seadanya dan bersyukur untuk segalanya. Pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif, mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

doaku. Jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu bapaku dan orang-orang yang beriman.

0: Dalam muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 6.02 minit pagi, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allah.

الصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh keseruan daripada kami Pera FM, hiburan berinformasi untuk kaum aja. Pertemuan di edisi Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah. Saya Faizal Zainuddin mengemudi siaran Pera FM pada pagi ini. Segmen Gegar Pagi 6.10 ditemani penolong jurutera petugas di Bilik Persekolahan Muhammad Fazil Hamid dan juga Nurul Amilin Osman. Lapan berkumana azan bagi Bandar Ipoh menandakan masanya waktu salat fardu subuh sebentar tadi tepat pukul 6.02 minit pagi dan syuruk pada pukul 7.10 pagi. Itu bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Semoga apa yang kita hajati dimakbul Allah SWT. Dan hari ini menjadikan hari yang penuh kebahagiaan untuk kita semua, insyaAllah. Pada yang memandu mungkin, pandu dengan hati-hati. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Yang belum lagi menunaikan solat fardu subuh, bersegeralah menegakkan tiang agama. Tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita diberkati Tuhan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Seseorang itu bermula dia menjadi baik dengan lidah yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lidah orang soleh. Lidah orang soleh adalah merupakan satu perkara yang paling kita inginkan. Sebab, tahu tak, lidah ni dia adalah alat yang paling berkuasa ke atas muka bumi ni. Satu lidah berbicara, kalau dia nak tentukan perang, maka dua negara besar ataupun dua benua yang berpengaruh boleh berperang. Dan satu lidah boleh menyebabkan daripada dua musuh nyata akhirnya menjadi teman yang rapat dan erat. Dan sebab itu, bila Ustaz sebut, lidah orang soleh ni paling utama digunakan senjata adalah untuk melindungi dirinya dan untuk melindungi orang lain. Sebab dia percaya setiap kali dia bawa dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul akrab, dia nak bawa dalam keadaan betul-betul rapat, supaya dia tak cakap perkara yang dia tak faham, dia tak cakap perkara yang dia tak tahu. Kan ada sebut kepada kita dalam surah Isra ayat nombor 36, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang dikatakan kepada kita, dan janganlah engkau mengikut apa yang engkau tidak mempunyai pengetahuan mengenainya. Sesungguhnya pendengaran engkau, penglihatan engkau, hati engkau dan semua anggota-anggota itu akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang apa yang dilakukan. Ustaz, saya tak mengumpat guna lidah Ustaz. Saya mengumpat guna hati. Ada orang, dia ada kemampuan atasan dalam bab mengumpat ni. Dia bukan mengumpat level bawahan ataupun peringkat bawah tau. Dia memang level, dia punya peringkat tu, kalau kita kata dia dalam hati pun boleh mengumpat. Subhanallah. Quran bagi tahu kepada kita, innas sam'a wal basar, sesungguhnya engkau punya pendengaran dan juga penglihatan, wal fuad, serta hati itu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya Allah Subhanahu Wa Taala akan nilai, akan tanya nanti di hari akhirat. Jadi sebab itu jomlah kita jaga lidah kita betul-betul. Tapi jangan jaga lidah je, mengumpat dalam hati pun tak boleh tau. Sebab kalau kita mengumpat dalam hati ni, sebenarnya kita ada keadaan yang kita merendahkan orang lain, dan sehingga pada akhirnya akan menyebabkan kita mungkin terfitnah dia, kita sangka buruk dekat dia, sehingga dengan itu akan menyebabkan kita rosak dengan hati kita sendiri. Kalau tak ada perkara baik untuk kita sebut, okey je untuk kita diam dan tak banyak berbicara. Diam bukan bermaksud tidak bijak, tetapi diam bermaksud kita tenang dalam menghadapi keadaan yang memerlukan kematangan. Semoga kita dapat jaga lidah kita dan lidah kita tidak membebankan kita. Assalamualaikum. Buat sebab Allah.
1: Nidaul Islam. #Penyiaran Jakim.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. Bertanya seseorang kepada junjungan kita, "Wahai Rasulullah tercinta, bandingkan dunia ini dengan akhirat nanti." Menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Celupkan jarimu ke air lautan. Air yang menetes dari ujung jarimu itulah dunia seisinya. Air yang selebihnya di lautan, air yang ada di seluruh samudera, itulah akhirat nanti." Wahai alangkah kecil arti dunia, wahai alangkah kerdil arti dunia, wahai alangkah remeh arti dunia, wahai alangkah debunya nilai dunia. Yang mengejar akhirat akan mendapat akhirat dan dunia. Yang mengejar dunia cuma mendapat dunia.
1: Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.

0: sahaja. Ipoh, Manjung, Bulir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. 6.42 minit pagi, segmen Gegar Pagi kita ketika ini. Pagi ini untuk pertemuan di hari Sabtu 8 Ogos 2026, bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah. Masih lagi ada masa lagi untuk yang belum lagi mendirikan, menunaikan solat fardu subuh. Segera cepat-cepat kejutkan anak-anak kita, mereka yang di bawah tanggungan kita, ahli keluarga kita dalam rumah tu ya. 7.10 minit pagi seketika nanti syuruk menjelma, makna kata tamatlah, habislah waktu solat fardu subuh. Okey, 7 pagi nanti kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri untuk ikuti berita dalam utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah. Kembali selepas itu sama-sama kita ikuti laporan daripada Met Malaysia, okay? Laporan cuaca. Namun kiriman daripada rakan kita pada pukul 4.07 minit pagi, awal Cho Ali orang Parit, selamat pagi. Lagi 23 hari menyambut Hari Merdeka, jom kibarkan jalur gemilang negara ku tercinta. Dah pasang banyak dah ke? Alhamdulillah, tahniah Cho Ali. Okey, manakala kiriman seterusnya datang pada Cik Saifuzil. Seperti mana biasa, kalam Bismillahirrahmanirrahim memulakan ucapan beliau dengan disusuli dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Doanya, ya Allah ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah. Allahumma amin, ya Rabbal Alamin. Syukur, semoga diperkenankan doa yang dititipkan oleh Cik Zafuzil untuk kita semua pada pagi ini. Terima kasih. Waalaikumsalam. Amy Roti Canai, Waru Manja, Kamu Manjoi. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin. Awal buka kedai, bang, eh? Alhamdulillah. Orang berniaga macam itulah. Dia kena awal. Okey. Puan Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh, Perak. Selamat pagi, selamat berkonti. Terima kasih. Yang sedang bekerja, selamat bertugas, ya. Eh? Yang sedang bersarapan, selamat bersarapan. Kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. Ya, betul. Mula kemur dengar Radio Perak FM untuk kemur aja. Terima kasih Kak Nur Aminah Muhammad Saleh. Manakala orang dari mana ni? Dari Kak Sal Air Jada Lawin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Sal. Terima kasih, selamat pagi untuk Kak Sal juga ya. Sarapan apa pagi ni? Okey, Mus Otai Greek. Awalnya minta lagu. InsyaAllah kalau ada nanti kita putarkan. Tapi sekarang ni bukan seleksi pendengar. Tak apa. Kalau ada lagu tu dalam senarai untuk saya putarkan, saya angkat ke atas. Okey. Okey, terima kasih Mus Otai Greek. Manakala datang kiriman ini daripada Tuan Haji Syarudin dari Taman Kelenang Jaya. Assalamualaikum, selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ucapan selamat pagi kepada semua pendengar Satu Perak FM, radio nombor 1 orang Perak, tak mandang yang lain. Dengar berkat doa kalian juga izin diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin. Izin Allah SWT, insyaAllah. Doa yang baik-baik. 6.46 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Jom kita teruskan bersama dengan Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.

8 Ogos 1967, ASEAN ditubuhkan secara rasmi. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Persatuan Negara Asia Tenggara, ASEAN, ditubuhkan secara rasmi menerusi Deklarasi ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang ditandatangani di Bangkok, Thailand. Deklarasi Bangkok ini ditandatangani oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pertahanan dan Menteri Pembangunan Negara, Adam Malik, Menteri Hal Ehwal Politik dan Menteri Luar Indonesia, Narciso Ramos, Setiausaha Luar Filipina, S. Rajaratnam, Menteri Luar Republik Singapura dan Tanat Komat, Menteri Luar Thailand. Deklarasi ini mengandungi 7 fasal yang merupakan objektif penubuhan ASEAN, antaranya memperhebatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan kebudayaan serantau dengan berusaha bersama-sama semangat persamaan dan persaudaraan demi memperkukuhkan asas bagi satu masyarakat negara Asia Tenggara yang makmur dan aman. Menggalakkan keamanan dan kestabilan serantau dengan mematuhi dan menghormati keadilan dan undang-undang negara-negara anggota dan mematuhi prinsip piagam bangsa-bangsa bersatu dan menggalakkan kerjasama dan saling bantu-membantu terhadap masalah bersama dalam lapangan ekonomi, kebudayaan, teknikal, saintifik dan pentadbiran.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Kong mengajar. Ibu Manjung, Dirian Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Langgong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Tepat pukul 7.18 minit pagi, pertemuan kita di segmen Gegar Pagi. Untuk pertemuan hari ini, Sabtu 8 Ogos 2026, 7.18 minit pagi, setelah kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam dalam sejarah, kembali bersiaran di Pera FM. Untuk ketika ini, kita nak bersama dalam
1: Cuaca di Pera.
0: Okey, kita akan bersama dengan pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Batos untuk berkongsi info dalam cuaca at Perak. Telah pun bersedia di talian Puan Munirah. Assalamualaikum.
2: Salam.
0: Apa khabar Puan pagi ini? Sehat ya?
2: Baik.
0: Baik, untuk perkabaran daripada Pejabat Meteorologi Batos, silakan.
2: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Munirah Razak, pegawai petugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Sabtu 8 Ogos 2026. Untuk maklumat, Met Malaysia telah melakukan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua bagi kawasan Selat Melaka Utara termasuk perairan Perak berkuat kuasa hingga 12 Ogos 2026. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang 50 hingga 60 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 4.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil, pekasi laut dan sukan laut. Seterusnya, untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca diramalkan baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang pula, hujan bersebut petir di beberapa tempat jangka boleh berlaku, terutamanya di kawasan tengah dan pedalaman Perak dan jangka boleh berlarutan hingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai hingga 34 darjah Celsius. Sepakat maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman secara rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, Rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Yang saja itu cuaca untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Cuaca Esperang.

Tanjung Malik, Sungai, Slim River dan Perang dapat dengar siaran Radio Malaysia Perak FM di 97.3 MHz dan 89.6 MHz. Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja.

0: Zahirkan semangat patriotik, semangat cintakan negara di bulan kebangsaan ini, bulan kemerdekaan ini, sepanjang masa dengan mengibarkan jalur gemilang, antaranya lagi ya, mengibarkan jalur gemilang, memperkukuhkan perpaduan dan juga rasa tanggungjawab sebagai rakyat. Selain itu, menurut Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian, semangat patriotisme, setiap rakyat perlu disertai rasa tanggungjawab dalam memelihara perpaduan dengan menghormati perlembagaan, rukun negara dan undang-undang. Jadi sayangilah negara kita ini, perpaduan yang kita kecapi sekian lama, pelbagai bangsa, pelbagai agama menghuni tanah tercinta ini. 7.36 minit pagi, pertemuan kita untuk segmen Gegar Pagi 6.10 bersama saya Faizal, di pertemuan edisi Sabtu 8 Ogos 2026 bersamaan 24 Safar 1448 Hijrah. Saya ditemani penolong jurutera petugas di bilik Pusat Kawalan Fazil Abdul Hamid dan juga Nurul Emilin Osman. Yang bersarapan, alhamdulillah, sarapan apa pagi ni? Sedapnya. Pastinya saat-saat yang menggembirakan, membahagiakan apabila dapat bersarapan bersama ahli keluarga. Tak kira lah di rumah barangkali ataupun di luar. Jadi yang penting bersama ahli keluarga. Mungkin ada yang ingin selalu sering merakamkan kenangan-kenangan manis, momen-momen menerusi bergambar, okay? Jadi itulah kenang-kenangan yang dapat kita nikmati di masa hadapan. Mau sarapan roti canai Lawin Utara pagi ni, ajak Kak Sal. Bismillah Kak Sal, bismillah. Manakala Kak Ros dari Greek, terima kasih Kak Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cik Yah dari Bandar Baru Putra, hari ni ada kuliah Ustaz Hamid di Masjid Istihadiyah Bandar Baru Putra. Tafadhal mashkurah. Fadal. Okey, Syar Mantasho, Abang Mantasho dari Bercam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat berkonti. Salam Gegar Pagi Sabtu buat semua rakan-rakan grup X BBMB Ipoh, terutama buat Encik Zai. Ni yep. Sebab ni bukan typo ni, nama betul ni, Zan Abidin kalau tak silap saya. Zana Abidin Tribun dan Encik Maizunir Mustafa Taman Meru 2B, semoga semuanya berada dalam kesihatan yang baik. Juga untuk warga kerja Perak FM, semoga Allah berikan kesihatan yang terbaik dan rezeki yang luas dalam bidang tugasan. Terima kasih. Dan juga semua ceria-ceria selalu. Terima kasih Maman Tasho Bercam. Abang Fendi Jelapang, assalamualaikum. Waalaikumsalam Abang Fendi, selamat bertugas. Terima kasih, selamat pagi kepada semua pendengar dan juga sahabat-sahabat CJU, sahabat-sahabat Perak FM, sahabat-sahabat Iskandar Shah Parit dan semua penduduk Jelapang Baru. Semoga Allah Subhanahu Taala mempermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Moh, kita cari sarapan dulu. Wow, best lah eh. Boleh bersarapan. Sedap lah. Okey, kiriman seterusnya datang daripada siapa ni? Assalamualaikum Faizal. Waalaikumsalam. Sehat selalu. Alhamdulillah. Cik Timah dari Fair Park. Cuaca dekat sini baik. Saya ucapkan selamat pada semua orang Perak dan saya nak ucapkan selamat hari jadi pada Masnah binti Ramli ataupun lebih dikenali sebagai Kak Long yang berada di Kampung Sungai Ular, Bagan Datuh. Semoga Kak Long dipanjangkan umur, sihat selalu dan dimurahkan rezeki. Happy birthday Kak Long. Kak Long Masnah Ramli. Okey, 8 pagi kita ikuti Warta Perak yang telah disunting oleh Nur Syahana Kamarudin. Itu pertemuan kita dalam Warta Perak 8 pagi. Untuk itu, terus bersama Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Untuk koma aja.
2: Tak koma aja.
1: Untuk koma aja.

0: Apa kata koma semua? Tengok Perak FM ni, kan bagus. Banyak info yang dibagi. Pas kata hiburan, macam-macam benda ada pasal agama, pasal kesihatan. Macam-macam masak ni ke benda yang dikabur ni? Ha? Tengok Perak FM.
1: Perak FM, untuk koma aja.
2: Perkembangan terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
3: Tak koma je.
4: Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam peli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon. Baru lima tahu tak ada pilih kasih. Menteri Pertanian telah menyuruh masyarakat meningkatkan produktiviti. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen tayar bubuk, kempen makan ular. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyo bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyo ini. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa yang cakap di sana?
5: Halo, saya Mike Ryan daripada Polakansa.
4: Mike ke? Itu Mike kata orang kakak.
5: Ini Mike lah.
4: Ya. Kita ni sedang di udara.
5: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
4: Tak apalah, panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
5: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
4: Bagus ke? Pasal apa tu?
5: Sebab ada N.
4: Sebab dia ada N. Okey. Bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, tolong bayar ada eh. Tolong ada eh. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut